0: penyelamatan. Jadi save pertama.
1: Iya, baik. Tendangan sudut akan dilakukan oleh kapten dari Maroko, Achraf Hakimi. Masih bersiap-siap Achraf Hakimi. Di dalam kotak penalti dari Brasil terjadi duel-duel yang dilakukan oleh pemain Brasil dan Maroko. Ada satu pemain dari Maroko yang terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Maroko. Kirimkan umpan crossing, dihalau saja. Bola kembali jatuh di kaki Amrabat. Terjadi perebutan bola. Kali ini Yasmin Talbi kirimkan bola jauh ke belakang kepada Yasin Bono, kiper dari Maroko. Kirimkan bola ke depan kepada Buadin. Buadin kembalikan bola kepada Yasin Bono. Yasin Bono kali ini melebar ke sisi sebelah kiri. Ada Amrabat di sana. Masih kita nantikan. Oh, Chamsdin Talbi nampaknya. Masih Yasin Bono kali ini, kiper dari Maroko. Oh, bersamaan dengan momen tersebut Bung Rosi dan Bung Estu, bersamaan dengan momen tersebut berakhir pertandingan babak yang kedua antara Brasil menghadapi Maroko. Skor 1-1, Bung Estu. Apakah pantas didapat di laga kali ini, Bung?
0: Kalau dilihat dari secara permainan, menurut saya pantas, terutama ini fair-fairan. Di babak pertama Maroko menguasai keadaan, di babak kedua Brasil banyak keadaan. Cuma ceritanya gol hanya terjadi di babak pertama. Tetapi babak pertama Brasil diserang habis-habisan. Babak pertama Maroko melakukan serangan yang sangat sporadis, energik dengan bagus. Tapi di babak kedua, efektivitas pergantian pemain yang dilakukan Don Carlo menunjukkan bahwa Brasil mampu mengubah permainan. Mereka lebih elegan, lebih ke Brasil yang sebenarnya diinginkan seperti itu. Mereka mampu mengganti rapinya, lebih hidup secara permainan. Dan menurut saya ini hal yang menjadi pelajaran bagi Brasil, bahwa lini tengah mereka kalah dari Maroko di babak pertama, tetapi di babak kedua, terlepas dari ada Fabinho di situ, tetapi pergantian strategi, terutama masuknya Matheus Cunha, dia menjadi pemain yang lebih ke belakang, menjadi free roll, lalu menempatkan rapinya sebagai pemain nomor 9, cukup efektif walaupun tidak terjadi gol. Tetapi memang Brazil dengan segala pengalamannya, mereka mampu belajar dari mungkin kekalahan di 2023 ketika mereka kalah 2-1. Walaupun dua pemain yang mencetak gol dari Maroko tidak ada dalam skuad ini, tapi salah satunya belajar dari itu, termasuk belajar dari pertandingan di babak pertama tadi. Brazil mampu mengamankan posisi, tapi kalau Brazil dengan cara bermain seperti ini, ya masih tidak terlalu, masih akan mengerikan lah istilahnya seperti itu, untuk bisa jadi pertandingan selanjutnya. Walaupun secara lawan mungkin Maroko ini yang paling berat di grupnya.
1: Ya, baik. Jika kita lihat tadi memang pergantian yang sebenarnya cukup sukses tadi ya, di lapangan tengah. Setelah lapangan tengah di babak pertama tadi kurang begitu berkembang. Betul. Namun setelah masuknya Fabinho, lapangan tengah dari Brazil lebih dominan, dan terbukti beberapa kali Fabinho ini bermain cukup efektif, bahkan harus bekerja keras sampai berdarah tadi mulutnya, Bung Estu ya.
0: Yeah.
1: Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh Brazil nih? Karena hasil 1-1 yang didapat oleh Brazil sebagai salah satu tim unggulan di Piala Dunia 2026 ini, karena di pertandingan-pertandingan selanjutnya Brazil juga kan masih harus mendapatkan hasil maksimal. Ini apa yang harus dilakukan Don Carlo nih di pertandingan selanjutnya?
0: Yang fakti efektivitas lini serang mereka yang belum terlihat, terutama di peran sebagai kalau saya tidak melihat Igor sebagai tim pemain yang tidak bermain bagus, dia cukup baik sebenarnya. Cuma justru yang diperankan sebagai rapinya yang belum maksimal. Vini masih terlalu ego, beberapa kali dia menguasai bola lebih terlalu lama dan momentumnya hilang. Itu menurut saya yang juga harus diperbaiki. Walaupun dia mencetak gol penyama, tetapi secara overall permainan Vini masih terlalu sering menguasai bola, tidak melihat tempat, mengumpankan teman yang lain. Itu juga jadi pembelajaran. Tetapi memang lini tengah, peran Fabinho sejauh ini cukup bagus. Casemiro mungkin dengan pengalamannya, tetapi ternyata dia tidak terlalu efektif. Lain satu lagi fullback mereka, Roger Ibanez, ternyata ketika digantikan oleh Danilo lebih baik secara permainan. Tidak hanya sekedar bertahan, tapi juga ketika membantu serangan. Walaupun Danilo di babak kedua tidak terlalu terlihat ya, tidak terlalu dilihat seperti Ibanez dalam melakukan serangan, tapi Danilo cukup efektif di posisi fullback mereka. Yang pasti, setiap permainan ketika lini tengah mereka tidak maksimal, ini bisa menjadi malapetaka. Dan ternyata Brazil belajar dengan baik untuk babak kedua dengan memasukkan pemain yang efektif, Danilo, Fabinho terutama. Ini menurut saya jadi hal yang penting bagi Brazil. Dua pertandingan lagi, masih ada dua pertandingan lagi, dan Maroko juga masih dua pertandingan lagi. Dua tim ini bermain imbang, sama-sama dapat poin satu, dan masih ada perjuangan lagi. Itu yang harus dipikirkan untuk selanjutnya.
1: Untuk barisan pertahanan, Bung Estu, Anda melihat seperti apa? Karena tadi di babak yang pertama, gol yang tercipta oleh pemain Maroko tadi, karena
0: Ismail Saibari ya?
1: Iya, Ismail Saibari tadi bermain cukup baik atau berlari cukup kencang, dan nampaknya kewalahan tadi dua back dari Brazil.
0: Yang pasti dengan peran jangkar memotong serangan itu yang paling penting di posisi ini, dan dua back mereka tadi memang agak terlambat menutup, satu terlalu maju, satu terlalu ke belakang. Jadi ketika Ismail Saibari dengan kecepatannya berada di posisi tengah, dia dengan mudah. Tetapi poinnya adalah bagaimana menutup serangan sebelum sampai sepertiga pertahanan mereka. Itu yang menurut saya yang paling penting. Dan pelajarannya adalah memang Casemiro off day hari ini, Fabinho cukup baik, dan itu menurut saya jadi bagian penting dari perubahan Brazil. Sedangkan Maroko, mereka di babak kedua tidak bermain seagresif babak pertama, dan itu menurut saya jadi catatan Maroko. Kalau mereka tidak konsisten, mereka tidak bisa konsisten. Jadi tidak akan bisa memaksimalkan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Babak pertama sangat bagus, babak kedua sedikit menurun, walaupun di 10 menit terakhir mereka terus menggempur pertahanan Brazil, tetapi tidak sekonsisten di babak pertama.
1: Jadi di pertandingan selanjutnya chemistry ini harus lebih terbangun lagi antara Gabriel dan Marquinhos ya.
0: Betul sekali. Yang pasti antara Gabriel Marquinhos dan juga pemain yang ditempatkan sebagai jangkar, itu yang paling penting.
1: Ya, baik. Kali ini di sisi Maroko ini tadi Brahim Diaz sebenarnya tampil cukup baik ya, tapi cukup mengagetkan juga tadi dia di babak yang kedua ini. Anda melihat seperti apa penampilan dari Brahim Diaz dan penggantinya tadi, Bung Istu?
0: Sebenarnya Brahim Diaz, Onahi, Elkanos itu cukup bermain cukup bagus di babak pertama ya. Tetapi memang saya tidak tahu kenapa dua pemain atau bahkan tiga pemain ini yang di belakang Ismail Saibari itu diganti semua. Ini menurut saya juga agak gambling untuk dari pelatih ini. Tetapi memang kita tidak tahu keputusan seperti apa. Tapi yang pasti mengganti tiga pemain tengah, tiga pemain yang berada di belakang striker dalam waktu yang bersamaan ini agak riskan. Dan ini membuat serangan dari Maroko tidak terlalu efektif lagi, karena tiga pemain langsung diganti, dan menurut saya agak-agak membingungkan, sedikit membingungkan ya, kenapa tiga orang harus diganti semua gitu. Padahal tiga-tiganya menurut saya kalaupun diganti salah satu masih oke, karena Elvananos diganti masih oke. Tetapi kalau untuk Brahim Diaz dan Onahi, menurut saya Onahi ini juga cukup bermain cukup baik sih sejauh ini, tetapi kenapa harus diganti? Kalau Brahim Diaz memang agak aneh sih saya pergantian ini.
1: Iya, baik. Selain itu juga ini di barisan pertahanan dari Maroko. Tadi ada dua blunder yang nyaris saja berbuah gol, tapi sayang ataupun masih beruntung Maroko karena blunder yang dilakukan oleh Kapten Achraf Hakimi dan Issa Diop tadi tidak berbuah gol. Anda melihat seperti apa penampilan dari barisan pertahanan dari Maroko?
0: Maroko sempat terpancing ya, sempat terpercaya permainan Brazil yang mendelay bola. Mereka mencoba memancing lawan, dan itu terjadi dua kesalahan. Walaupun yang satu Issa Diop tadi cukup fatal ya, sebenarnya hampir fatal ya. Tetapi memang itu peran dua pemain tengah jangkar, yaitu di Adebodadi dan El Ainoi. kenapa salah satu ini tidak diganti? Justru pemain depannya diganti, padahal pemain depannya bermain lebih baik. Jadi persoalan babak pertama dari Brazil adalah jangkar mereka tidak efektif. Di babak kedua justru penyakit itu menimpa Maroko dan tidak ada perubahan di lini itu.
1: Oke, Bung Estu, kalau Anda melihat siapa yang layak jadi man of the match? Kalau saya melihat tadi penampilan Yasin Bono tadi yang berhasil menahan beberapa tendangan dari Brazil tadi. Kalau Anda berpendapat siapa yang layak menjadi man of the match pada pertandingan pagi hari ini?
0: Terlepas dari dia bermain sangat dia bermain sedikit ego dan sering kali kehilangan momentum, Vini menjadi salah satu pemain yang menurut saya cukup baik lah, cukup layak jadi pemain terbaik atau pemain of the match di pertandingan ini. Kenapa? Karena Vini mampu menjadi pembeda, mampu menghidupkan lagi semangat timnya. Bahkan di babak kedua peran dia cukup baik untuk menjadi beberapa kali menjadi free roll timnya dan itu membuka ruang. Dan menurut saya Vini cukup baik, tapi pertandingan selanjutnya dia harus lebih mengefektifkan peran dia, itu aja sih.
1: Ya baik, terima kasih Bung Estu Santoso atas komentarnya pada pertandingan pagi hari ini yang mempertemukan antara Brazil menghadapi Maroko yang berkesudahan dengan skor sama kuat 1-1. Dan saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana Anda berada saat ini, kita akhiri laporan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di grup C antara Brazil menghadapi Maroko. Saya Erik Hamzah dan Bung Rosian Anwar serta Bung Estu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kini kita kembalikan kepada Bung Rudi Zen.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Maroko.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pembangunan mau tumbuh, kita butuh energi. Tetapi bagaimana pembangunan ini supaya bisa sustainable dan sudah tidak perlu merusak lingkungan, kita butuh mendorong inovasi-inovasi ini.
3: Kita sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang memang menjelaskan beragam-beragam kejahatan digital. Mas kemarin di depan Pak Kepala BNN, juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital dari sisi penjualannya dan pengedarannya.
1: Pemerintah menegaskan inovasi teknologi lingkungan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Menteri Komunikasi dan Digital memperkuat literasi untuk menghadapi ancaman di ruang digital. PBB mengutuk pembunuhan penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon. Dila Warta Berita selengkapnya, Minggu 14 Juni 2026, saya Rudy Zay. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan inovasi teknologi lingkungan diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Kementerian Lingkungan Hidup dengan inovasi-inovasi yang ada sekarang siap untuk...
4: Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan berbagai inovasi teknologi lingkungan yang dipamerkan dalam Envirotech 2026 dapat dimanfaatkan selama memenuhi baku mutu dan standar lingkungan yang berlaku. Menurut Dias, teknologi yang berkelanjutan diperlukan untuk mendukung pembangunan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal tersebut ia sampaikan dalam penutupan Envirotech 2026 dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Jakarta kemarin.
2: Pembangunan mau tumbuh, kita butuh energi. Tetapi bagaimana pembangunan ini supaya bisa sustainable dan sudah tidak perlu merusak lingkungan, kita butuh mendorong inovasi-inovasi ini. Jadi untuk mendukung prioritas Presiden pun juga kami rasa Bapak Presiden punya program-program yang bagus tadi saya sebut di panggung terkait MDG.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridosani melaporkan pelaksanaan Envirotech 2026 mendapat antusiasme tinggi dari kalangan pelajar, mahasiswa, serta generasi muda.
5: Panen jumlah pengunjung yang hadir berjumlah 26.600 orang. Ini jumlah yang sangat signifikan, belum banyak di tahun kemarin. Selama saya ikut terlibat di dalam acara kegiatan pameran lingkungan ini adalah jumlah yang paling banyak.
4: Selama penyelenggaraan pameran, sebanyak 618 orang memanfaatkan layanan coaching klinik KLH dan BPLH. Panitia juga mencatat sampah yang berhasil dikelola selama kegiatan mencapai 5 ton 147 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid menyelenggarakan kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital untuk memperkuat literasi masyarakat menghadapi ancaman di ruang digital. Rehan Putri melaporkan.
6: Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menggelar kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital di Aula Dahau Medan. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemkomdigi menekan angka kejahatan digital sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat khususnya generasi muda. Menurutnya sekitar 60% pengguna media sosial merupakan anak muda sehingga mereka memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital agar tetap sehat dan aman. Mutia juga mengajak para komunitas untuk menjadi duta literasi digital yang aktif menyosialisasikan berbagai bentuk kejahatan digital kepada masyarakat. Ia menyoroti sejumlah ancaman yang kini marak terjadi, mulai dari penyalahgunaan platform digital untuk peredaran narkoba, judi online hingga penyebaran informasi palsu berbasis kecerdasan artifisial yang berpotensi memecah persatuan masyarakat.
3: kita sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang memang menjelaskan beragam-beragam kejahatan digital. Mas kemarin di depan Pak Kepala BNN, juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital dari sisi penjualannya dan pengedarannya. Kemudian judi online, teman-teman, untuk Sumatera Utara memang kita punya PR karena menjadi provinsi keempat terbesar catatan tahun 2025 menjadi pelaku dari judi online. Jadi kenapa kita sosialisasikan mengenai ini? Di luar itu juga ada duta-duta palsu, kejahatan berbasis AI yang dapat cenderung merusak persatuan jika lo kita sosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
6: Sementara itu, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemkom DJ Maroli Jenny Indarto menjelaskan, kegiatan kumpul komunitas ini menghadirkan sesi diskusi bersama narasumber dari Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan influencer media sosial untuk memberikan edukasi mengenai berbagai ancaman serta langkah pencegahan kejahatan digital. Melalui diskusi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami berbagai modus kejahatan digital, mampu melindungi data pribadi serta mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila menjadi korban kejahatan digital.
0: Ini adalah sebagai upaya kita memperkuat literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai ancaman digital. Kami berusaha agar masyarakat semakin memahami modus kejahatan digital, mampu melindungi diri dan data pribadi, serta mengetahui langkah yang tepat apabila menghadapi atau menjadi korban kejahatan digital.
6: Lebih lanjut, Maroli menambahkan kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta yang berasal dari berbagai komunitas kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, komunitas kreatif, hingga tenaga pendidik di Sumatera Utara. Menurutnya, keberagaman peserta tersebut menjadi modal penting untuk memperluas penyebaran literasi digital di tengah masyarakat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali Info Haji dari Mekah, Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Ya, Alam, silakan. Ya, silakan Alam.
8: Oke, saat ini saya berada di Masjid Nabawi, Tanah Suci dapat kami berlaksan bahwasanya ribuan orang saat ini sedang melakukan doa dan zikir di Rodo, yaitu Tanah Suci. Dan Rasulullah SAW dengan mimbar Rasulullah dan sini ribuan orang juga tadi datang dari berbagai sisi di ke arah Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh jamaah. Dan dari pantauan kami di sini para jamaah haji dari seluruh dunia

0: saat ini dilaporkan dalam kondisi sehat dan telah menyelesaikan seluruh rangkaian rukun haji wajib di Tanah Suci Mekah. Salah seorang jemaah haji Kubar, Sofian Sah, mengatakan seluruh jemaah saat ini masih berada di Mekah sambil menunggu jadwal keberangkatan menuju Madinah.
1: Ya sudah, kalau rukun haji semuanya sudah kita kerjakan semua kok. Nah, kita ke Madinah. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita ke Madinah. Rukun haji aja sudah selesai semua kok. Ya, alhamdulillah. Sesuai aja, kalau ada jalan-jalan.
0: Dia menjelaskan selama menjalankan ibadah haji tidak terdapat kendala, berarti seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dari Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Yael Karul Sejaan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk RRI Indonesia.
2: Ya, jumlah jemaah haji Indonesia dari debarkasi Surabaya yang meninggal dominan dibandingkan debarkasi lainnya se-Indonesia pada musim haji tahun ini. Dari RRI Surabaya, Farida Kusnia melaporkan. Farida.
3: Ya, 65 jemaah haji debarkasi Surabaya meninggal saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Angka kematian tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 100 orang lebih. Berikut pernyataan Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam.
4: Ya, sebenarnya secara grafik data itu jamaah yang saat ini itu lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya komparasi data itu terkait dengan yang sakit, yang sebelum dan sudah harusnya dan sebagainya itu lebih bagus saat ini dibandingkan yang kemarin.
3: Berdasarkan evaluasi sementara Kementerian Haji dan Umroh, mayoritas jemaah haji yang meninggal memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Farida Usmia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Ya, demikian tadi informasi haji dari beberapa reporter kami Tanah Air dan juga dari Tanah Suci yang disampaikan. Dan pendengar, kita ikuti informasi berikutnya, di mana Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk keras atas pembunuhan seorang penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL. PBB meminta untuk segera menyelidiki serangan tersebut melalui UNIFIL serta mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu segera dimintai pertanggungjawaban. Informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor akhir 1-1 pada laga penyisian grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco by Arena Kanada pada hari Minggu waktu setempat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar, Anda kembali mendengarkan 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini Anda ditemani Dini Wardani dan nanti kita akan update ya beberapa informasi dari kawan-kawan reporter dan juga redaksi di pagi hari ini. Kami juga akan hadirkan pendengar informasi dari seputar Piala Dunia begitu ya, dan juga tadi juga kami sudah mendapatkan beberapa voice note begitu ya, dari kawan-kawan Pertuni, dan nanti kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda.

Ya, pendengar, setelah ini kita akan mengikuti program Silang Gereja ya, yang akan mengudara di pukul 7.30 ya. Sampai nanti kita beralih ke program masih ya, tentang atau masih dengan tema Piala Dunia ya, pertandingan kedua di pukul 8. Timnas Haiti yang akan melawan Skotlandia hari ini, pendengar ya, di pukul 8 sampai nanti selesai. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Berkah dalam minggu kedua sesudah Pentakosta, Gereja merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Tuhan sungguh sayang akan yang kecil, yang sederhana, yang tidak berarti. Ia sayang akan kita, manusia. Ia menaruh hati kepada kita. Beban-beban berat tidak diletakkan pada bahu kita. Ia lemah lembut dan rendah hati. Mengapa kita tak mau saling mengasihi dan menepati perintah-perintah-Nya? Sebab semakin kita menaruh hati kepada sesama, semakin kerasan pula Tuhan bersemayam dalam diri kita. Dan semakin besar pula penghormatan yang kita rayakan kepada hati Yesus Putra-Nya terkasih. Mari kita membuka hati kita, agar hati kudus Yesus tetap tinggal di dalam hati kita. Kita mohon ampun atas segala dosa-dosa, karena seringkali hati kita menjadi berat, hati kita mengeras karena ego dosa-dosa kita. Hati Yesus ungkapan cinta kasih ilahi kepada manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Hati Yesus puncak cinta kasih insani kepada Allah. Kristus, kasihanilah kami. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan. Kami memuji Diko, kami meluhurkan Diko, kami menyembah Diko. Kami bersyukur kepada-Mu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Intensi Ekaristi dimohon oleh Y. Riyati, lingkungan 4 Santo Agustinus, mohon doa pada peringatan 2 tahun meninggalnya Bapak Yosef Budiono Sutiarto. Semoga Allah mengampuni segala dosanya dan damai bersama Bapak di surga. Mendoakan kesehatan Ibu Nurdi, mendoakan kelancaran persiapan pernikahan pasangan Bintang dan Angel, Gregorius dan Ivana. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, perkenankanlah kami untuk memuliakan hati Putra-Mu dan mengenangkan karya besar cinta kasih-Nya bagi kami. Jadikanlah kami layak untuk menimba anugerah yang mengalir secara berlimpah dari sumber ilahi itu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa.
1: Bacaan dari Kitab Ulangan. Sekali peristiwa, di padang gurun di sebelah Yordan, Musa berkata kepada umat Israel, "Kamulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Kamulah yang dipilih Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena jumlahmu lebih besar dari bangsa manapun, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Sebab nyatanya kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan karena ia memegang sumpah yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus kamu dari rumah perbudakan, dari tantangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu, haruslah kamu ketahui bahwa Tuhan Allahmu itu adalah Allah yang setia. Ia memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Sampai kepada beribu-ribu keturunannya, tetapi terhadap setiap orang yang membenci dia, ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi, berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kusampaikan kepadamu untuk dilakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Kekal abadi kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Kekal abadi kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Kekal abadi kasih setianya atas orang-orang yang takwa kepadanya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Kekal abadi kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi semua orang yang diperas. Ia memperkenankan jalan-jalannya kepada Musa dan memaklumkan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Kekal abadi kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Kekal abadi kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya.
2: Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa saja yang mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi jika kita tetap saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Allah telah mengutus anaknya menjadi penyelamat dunia. Siapa saja yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa saja yang tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan."

Ketika saya menjadi Miss Dinar kelas 5 itu seperti itu kecil. Dan setiap kali misa lingkungan jadi Miss Dinar, lagunya selalu Ya Hati Yesus Yang Maha itu lagunya. Lagunya seperti itu karena ini adalah hari raya Hati Kudus Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, di sebuah sudut kota kecil hiduplah seorang kakek tua namanya Engkong Limcai, penjual bunga yang selalu tersenyum. Suatu sore seorang anak jalanan bernama Paimin mendekatinya, meminta setangkai bunga untuk ibunya, Agnes Paijem yang sedang sakit. Langsung dengan senang hati, Kong Limcai memberikan seluruh keranjang bunganya tanpa dibayar, tanpa pembelian. Hati yang tulus adalah pemberian terindah, bisik Kong Limcai dengan senyuman hangat. Keesokan harinya, Paimin kembali dengan membawa 2 potong tempe mendoan yang masih panas. Paimin berkata, "Ibuku Agnes Paijem bilang, kebaikanmu telah menyembuhkan hati ibu." Pada hari itu, Engkong Limcai menyadari satu hal. Memiliki hati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita simpan, melainkan tentang ruang yang kita ciptakan untuk memberi kepada sesama. Hati yang paling kaya adalah hati yang terus memancarkan kehangatan kepada orang lain. Santo Jose Maria Escrivá, tokoh pelindung Legio, berkata tentang perayaan Hati Kudus Yesus yang kita rayakan hari ini. Pada hari raya ini kita harus memohon kepada Tuhan agar Dia memberi kita hati yang baik, hati yang mampu memiliki belas kasihan dan pengampunan yang melimpah, kasih sayang terhadap penderitaan orang lain. Dia berkata bahwa hanya dengan hati seperti itulah kita dapat menyadari obat penawar sejati untuk penderitaan dan kesengsaraan di dunia itu. Yaitu kasih dan amal. Kasih dan amal yang mengalir dari hati Yesus. Saudara, inilah yang harus kita jadikan pedoman hidup kita. Inilah perjuangan tentang apa artinya menyesuaikan hidup kita untuk tetap mengikat kita dengan Yesus yang memiliki hati, yang memperlihatkan hatinya dan yang menyapa kita satu persatu. Dan bahkan mendatangi kita satu persatu, terutama hati kita yang terluka, hati kita datangi kita satu persatu, terutama hati kita yang terluka, hati kita yang lumpuh, hati kita yang rapuh. Tuhan mengambil hati kita untuk disatukan dalam hatinya yang memiliki kekuatan kasih. Dalam Injil hari ini, saudara-saudara, Yesus menawarkan kelegaan, ketenangan bagi mereka yang datang kepadanya. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk menyerahkan beban hidup kita kepadanya dan menerima kasihnya. Yesus berkata, "Datanglah kepadaku. Kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu."
dan sambil memperlihatkan hatinya. Kalau kita lihat dalam patung-patung Yesus, ada hatinya yang diperlihatkan. Hatinya terbuka untuk kita. Ini merupakan undangan bagi semua orang yang merasa terbebani. Andai kata saudara-saudara saat ini punya beban berat, entah suatu penyakit kronis yang Anda derita selama ini. Anda mempunyai problem dalam ekonomi atau rumah tangga, atau problem luka batin lama. Bukalah semuanya itu. Perlihatkanlah semuanya itu kepada Tuhan Yesus yang telah membuka hatinya, yang sudah memperlihatkan hatinya yang terluka oleh dosa-dosa kita. Datanglah kepadaku semua yang berbeban berat dan letih lesu. Banyak orang hidup dengan beban. Entah pekerjaan, keluarga, komunitas, kesehatan, kekecewaan, luka batin, atau kekhawatiran akan masa depan. Seringkali kita mencoba memikul semuanya sendirian hingga akhirnya kelelahan. Memendam diri. Pikul, saya kuat. Tidak usah saya cari bantuan orang lain. Kita menjadi down, kita menjadi lelah. Kita menjadi depresi. Hari Raya Hati Kudus Yesus mengingatkan bahwa kita memiliki tempat untuk pulang. Kembali ke rumah. Rumah itu siapa? Hati kita. Rumah itu siapa? Yesus. Yang membuka hatinya sebagai tempat tinggal. Hari Raya Hati Kudus Yesus adalah rumah bagi jiwa yang lelah, tempat kita menemukan kekuatan baru, harapan baru, dan damai yang sejati. Dalam hatinya kita belajar bahwa kasih selalu lebih kuat dari keputusasaan. Saudara, Santo Paus Yohanes Paulus II mengatakan, dalam hati kudus Yesus semua kekayaan, hikmat dan pengetahuan tersembunyi. Dalam hati ilahi ada cinta Tuhan yang tak terbatas untuk semua orang. Untuk kita masing-masing. Beliau mau mengatakan bahwa hati Yesus merupakan kekayaan. Sumber segala-galanya yang kita butuhkan untuk hidup di dunia ini.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, sepak terjang sepasang penghuni rumah kos di kawasan Semampir, Kota Kediri dalam jagat kriminalitas berakhir di jeruji besi. Pihak kepolisian dan Polsek Kediri Kota berhasil meringkus komplotan spesialis pencurian kendaraan bermotor yang telah meresahkan warga di wilayah Kediri hingga Tulungagung. Kedua tersangka yang diamankan adalah Adi Prasetyo, seorang pengamen jalanan asal Kota Surabaya, dan Harmadi, buruh bangunan asal Bandar Lampung. Keduanya diketahui sudah tinggal bersama di sebuah rumah kos di Kelurahan Semampir selama 1 tahun 2 bulan terakhir. Aksi terakhir komplotan ini menyasar sebuah rumah kos di kawasan Jalan Mayor Bismo, Kelurahan Semampir, Kota Kediri. Dan mereka sebelum mengeksekusi target, kedua tersangka terlebih dahulu berputar-putar melakukan survei lapangan untuk mencari sasaran yang lengah. Dan akibat insiden tersebut, pendengar, korban bernama Ashraf Aina harus kehilangan motornya dengan taksiran kerugian material mencapai 12 juta rupiah. Dan korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kediri Kota. Kapolsek Kediri Kota, Kompol Bowo Wicaksono, menjelaskan bahwa berbekal petunjuk visual dari CCTV dan sinergi kuat bersama dengan unsur TNI dan juga pemerintah desa dan kepolisian setempat, petugas berhasil melacak keberadaan pelaku dan melakukan penangkapan di rumah kos mereka tanpa perlawanan. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang perayaan hari ulang tahun ke-99 pada 18 Juni 2026, Persebaya Surabaya meluncurkan koleksi jersey edisi khusus yang syarat makna. Mengusung tema 99 Alasan Mencintai Persebaya, jersey tersebut menjadi simbol perjalanan panjang klub sekaligus representasi ikatan emosional antara Persebaya dengan para pendukung setianya, yakni bonek dan bonita. Dan menurut Arif Rahman Hakim, senior manager brand Azza dan Persebaya Store, mengatakan bahwa Persebaya 99 tahun anniversary jersey ini menjadi representasi perjalanan panjang klub berjuluk Bajul Ijo usai menuju usianya satu abad. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: jam 8 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, mendengar kami hadirkan siaran langsung gereja yang disiarkan langsung dari Gereja Katedral Hati Kudus Yesus. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, pendengar kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Saya

0: Gereja edisi Minggu 14 Juni 2026 dari Gereja Baptis Indonesia dengan tema yang terbaik yang akan disampaikan oleh Pendeta Gerhana. Selamat mendengarkan.
1: Yang menjadi

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Berkah dalam minggu kedua sesudah Pentakosta, Gereja merayakan hari raya hati Yesus yang Maha Kudus. Tuhan sungguh sayang akan yang kecil, yang sederhana, yang tidak berarti. Ia sayang akan kita, manusia. Ia menaruh hati kepada kita. Beban-beban berat tidak diletakkan pada bahu kita. Ia lemah lembut dan rendah hati. Mengapa kita tak mau saling mengasihi dan menepati perintah-perintah-Nya? Sebab semakin kita menaruh hati kepada sesama, semakin kerasan pula Tuhan bersemayam dalam diri kita. Dan semakin besar pula penghormatan yang kita rayakan kepada hati Yesus Putra-Nya terkasih. Mari kita membuka hati kita, agar hati kudus Yesus tetap tinggal di dalam hati kita. Kita mohon ampun atas segala dosa-dosa, karena seringkali hati kita menjadi berat, hati kita mengeras karena ego dosa-dosa kita. Hati Yesus ungkapan cinta kasih ilahi kepada manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Hati Yesus puncak cinta kasih insani kepada Allah. Kristus, kasihanilah kami. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan. Kami memuji Diko, kami meluhurkan Diko, kami menyembah Diko. Kami bersyukur kepada-Mu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah Kudus, hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Intensi Ekaristi dimohon oleh Y. Riyati, lingkungan 4 Santo Agustinus. Mohon doa pada peringatan 2 tahun meninggalnya Bapak Yosef Budiono Sutiarto. Semoga Allah mengampuni segala dosanya dan damai bersama Bapa di surga. Mendoakan kesehatan Ibu Nurdi, mendoakan kelancaran persiapan pernikahan pasangan Bintang dan Angel, Gregorius dan Ivana. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, perkenankanlah kami untuk memuliakan hati Putra-Mu dan mengenangkan karya besar cinta kasih-Nya bagi kami. Jadikanlah kami layak untuk menimba anugerah yang mengalir secara berlimpah dari sumber ilahi itu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Bacaan dari Kitab Ulangan. Sekali peristiwa, di padang gurun di sebelah Yordan, Musa berkata kepada umat Israel, "Kamulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Kamulah yang dipilih Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena jumlahmu lebih besar dari bangsa manapun, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Sebab nyatanya kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan karena ia memegang sumpah yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus kamu dari rumah perbudakan, dari tantangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu, haruslah kamu ketahui bahwa Tuhan Allahmu itu adalah Allah yang setia. Ia memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Sampai kepada beribu-ribu keturunannya, tetapi terhadap setiap orang yang membenci dia, ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi, berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kusampaikan kepadamu untuk dilakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Kekal abadi kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Kekal abadi kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Kekal abadi kasih setianya atas orang-orang yang takwa kepadanya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Kekal abadi kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi semua orang yang diperas. Ia memperkenankan jalan-jalannya kepada Musa dan memaklumkan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Kekal abadi kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Kekal abadi kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya.
2: Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa saja yang mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi jika kita tetap saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasihnya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Allah telah mengutus anaknya menjadi penyelamat dunia. Siapa saja yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa saja yang tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan."

Ketika saya menjadi Miss Dinar kelas 5 itu seperti itu kecil. Dan setiap kali misa lingkungan jadi Miss Dinar, lagunya selalu Ya Hati Yesus Yang Maha itu lagunya. Lagunya seperti itu karena ini adalah hari raya Hati Kudus Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, di sebuah sudut kota kecil hiduplah seorang kakek tua namanya Engkong Limceh, penjual bunga yang selalu tersenyum. Suatu sore seorang anak jalanan bernama Paimin mendekatinya, meminta setangkai bunga untuk ibunya, Agnes Paijem, yang sedang sakit. Langsung dengan senang hati, Kong Limcai memberikan seluruh keranjang bunganya tanpa dibayar, tanpa pembelian. Hati yang tulus adalah pemberian terindah, bisik Kong Limcai dengan senyuman hangat. Keesokan harinya, Paimin kembali dengan membawa dua potong tempe mendoan yang masih panas. Paimin berkata, "Ibuku Agnes Paijem bilang, kebaikanmu telah menyembuhkan hati ibu." Pada hari itu, Engkong Limceh menyadari satu hal. Memiliki hati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita simpan, melainkan tentang ruang yang kita ciptakan untuk memberi kepada sesama. Hati yang paling kaya adalah hati yang terus memancarkan kehangatan kepada orang lain. Santo Jose Maria Escrivá, tokoh pelindung Legio, berkata tentang perayaan Hati Kudus Yesus yang kita rayakan hari ini. Pada hari raya ini kita harus memohon kepada Tuhan agar Dia memberi kita hati yang baik, hati yang mampu memiliki belas kasihan dan pengampunan yang melimpah, kasih sayang terhadap penderitaan orang lain. Dia berkata bahwa hanya dengan hati seperti itulah kita dapat menyadari obat penawar sejati untuk penderitaan dan kesengsaraan di dunia.

0: lumpuh, hati kita yang rapuh. Tuhan mengambil hati kita untuk disatukan dalam hatinya yang memiliki kekuatan kasih. Dalam Injil hari ini, saudara-saudara, Yesus menawarkan kelegaan, ketenangan bagi mereka yang datang kepadanya. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk menyerahkan beban hidup kita kepadanya dan menerima kasihnya. Yesus berkata, "Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dan sambil memperlihatkan hatinya, kalau kita lihat dalam patung-patung Yesus, ada hatinya yang diperlihatkan. Hatinya terbuka untuk kita. Ini merupakan undangan bagi semua orang yang merasa terbebani. Andai kata saudara-saudara saat ini punya beban berat, entah suatu penyakit kronis yang Anda derita selama ini. Anda mempunyai problem dalam ekonomi atau rumah tangga, atau problem luka batin lama. Bukalah semuanya itu. Perlihatkanlah semuanya itu kepada Tuhan Yesus yang telah membuka hatinya, yang sudah memperlihatkan hatinya yang terluka oleh dosa-dosa kita. Datanglah kepadaku semua yang berbeban berat dan letih lesu. Banyak orang hidup dengan beban. Entah pekerjaan, keluarga, komunitas, kesehatan, kekecewaan, luka batin, atau kekhawatiran akan masa depan. Seringkali kita mencoba memikul semuanya sendirian hingga akhirnya kelelahan. Memendam diri. Pikul, saya kuat, saya kuat, saya kuat. Tidak usah saya cari bantuan orang lain. Kita menjadi down, kita menjadi lelah, kita menjadi depresi. Hari Raya Hati Kudus Yesus mengingatkan bahwa kita memiliki tempat untuk pulang. Kembali ke rumah. Rumah itu siapa? Hati kita. Rumah itu siapa? Yesus. Yang membuka hatinya sebagai tempat tinggal. Hari Raya Hati Kudus Yesus adalah rumah bagi jiwa yang lelah. Tempat kita menemukan kekuatan baru, harapan baru, dan damai yang sejati. Dalam hatinya kita belajar bahwa kasih selalu lebih kuat dari keputusasaan. Saudara, Santo Paus Yohanes Paulus II mengatakan, dalam hati kudus Yesus semua kekayaan, hikmat, dan pengetahuan tersembunyi. Dalam hati ilahi ada cinta Tuhan yang tak terbatas untuk semua orang, untuk kita masing-masing. Beliau mau mengatakan bahwa hati Yesus merupakan kekayaan, sumber segala-galanya yang kita butuhkan untuk hidup di dunia ini. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, beban apa yang selama ini saya pikul sendirian dan belum sungguh-sungguh saya serahkan kepada hati kudus Yesus. Marilah berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengasihi kita dengan sepenuh hati. Marilah kita mengatakan kepadanya, jadikanlah hati kami seperti hatimu.
1: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mendirikan gereja untuk menghibur.

0: semua orang yang percaya kepadamu dalam persekutuan cinta kasih. Semoga umat beriman saling mengasihi seperti engkau mengasihi kami. Semoga kami juga percaya satu sama lain, saling mengampuni dan saling memperhatikan. Kami mohon ya Tuhan, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengutus para rasul untuk mewartakan Injil. Semoga para pewarta Injil mengajarkan cinta kasih hatimu kepada orang-orang yang letih, lesu, serta memikul beban berat. Kami mohon ya Tuhan, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mewartakan persahabatan dan kasihmu kepada mereka yang terlupakan dan tidak mempunyai sahabat. Semoga kami sebagai murid-muridmu membuka hati bagi saudara-saudara kami yang terlupakan dan terkucil dari masyarakat. Kami mohon ya Tuhan, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajak kami belajar padamu, sebab Engkau lemah lembut dan murah hati. Semoga semua orang yang hatinya keras dan tertutup, sombong serta membenci orang lain, Kau tarik kepada hatimu. Kami mohon ya Tuhan, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah dibesarkan dalam kemesraan keluarga suci di Nazaret. Semoga Engkau menjadikan raja keluarga-keluarga kami, sehingga kami pun berbagi bersama dalam suka dan duka, serta berupaya terus untuk saling membahagiakan. Kami mohon ya Tuhan, jadikanlah hati kami seperti hatimu.
1: Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang baru, hati yang lemah lembut seperti hatimu yang kami hormati pada hari ini, sehingga kami terbuka bagi sesama dan saling mengasihi seperti Engkau mengasihi kami, kini dan selama-lamanya. Amin.

Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil bumi dan usaha manusia yang kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan-Mu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, pandanglah dengan cinta yang tak terberikan dari hati putramu yang terkasih. Semoga persembahan yang kami unjukkan ini engkau terima dan mendatangkan pengampunan atas dosa-dosa kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, dengan kasih-Nya yang tak terhingga, Dia yang ditinggikan di salib, telah menyerahkan diri-Nya sendiri bagi kami dan telah menumpahkan darah dan air dari lambung-Nya yang ditikam dan dari sana memancarkan sakramen-sakramen gereja. Semoga semua orang yang ditarik kepada hati yang terbuka dari penyelamat terus-menerus minum dari sumber-sumber keselamatan dalam sukacita. Dari sebab itu, bersama para kudus dan semua malaikat, kami turut memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan rohmu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, dan Uskup kami Christoporus, dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, yang kami doakan Bapak Yosef Budiono Sutiarto. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan dia bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara dan saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus.

0: mensyukuri kehadiran Tuhan yang telah kita terima, marilah kita daraskan doa jiwa Kristus. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, kasihilah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, tuliskanlah doa dalam luka-lukamu, sembuhkanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu, Tuhan, terhadap seteru yang curang.
1: Pilihlah kami
0: di waktu ajal,
1: pilihlah kami,
0: supaya bersama para kudus
1: kami pun memuji Engkau
0: untuk selama-lamanya. Amin.
2: Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami bersyukur atas santapan suci yang telah kami terima pada hari raya hati kudus Putramu. Sucikanlah kami dalam pelayanan dan perjuangan hidup ini. Dan semoga kami senantiasa rindu akan tanah air surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
2: Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
3: Amin.
2: Perayaan Ekaristi sudah selesai. Kita pergi, kita diutus.
3: Amin.
2: Besok hari raya hati kudus Maria. Mari kita mempersembahkan hidup kita lewat perantaraan Bunda Maria yang memiliki hati yang suci juga. Salam Maria.

4 tahun penantian, kini mata dunia tertuju pada satu titik. Dari megahnya stadion di Amerika, semangat Meksiko hingga keramahan Kanada, 48 negara satu ambisi, menjadi yang terbaik di jagat raya. Anda mungkin tidak bisa selalu di depan layar TV, tapi semangat sepak bola tak boleh terhenti. Kemanapun Anda melangkah, dari pelosok desa hingga hiruk pikuk kota, LPPR RI Radio Republik Indonesia resmi hadir sebagai official radio broadcaster World Cup 2026. Rasakan setiap tackle, setiap umpan, dan setiap drama gol secara live melalui genggaman Anda. Jadilah saksi sejarah dari Amerika, Meksiko, dan juga Kanada. Dengar setiap detiknya hanya di seluruh jaringan RRI di seluruh Indonesia dan juga aplikasi RRI Digital. World Cup 2026, kita dengar, kita rasa, kita rayakan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, kita sudah mendengarkan Silang Gereja di edisi hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 ya. Selain ini kita akan melanjutkan program di Tuban pagi ini ya, yaitu Minggu Indi di pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya kami akan menyajikan lagu-lagu dari band-band indie yang akan menemani pendengar di hari Minggu kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak ekstas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi leda sebuah naga, seekor naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, yeah. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita nenek moyang, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuok, Aki Mentadak, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama.
3: Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
3: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya
2: akses jalan.
1: Akses jalan, ya betul.
3: Ini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
4: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah ST.

0: Terima kasih pendengar kita tentunya masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita semua gagal, ambil sedikit tisu bersedihlah sesyukur.
0: Dan sudah masuk di program Minggu ini edisi tanggal 14 Juni 2026 ya, sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

Kalau misalnya pendengar pengen request lagu-lagu indie ya, atau pengen dengerin lagu-lagu indie di pagi menuju ke siang hari ini ya, di wilayah Tuban terasa sangat panas. Dan juga lalu lintas juga lancar ya. Dan kalau misalnya pengen ditemani oleh lagu-lagu indie, boleh banget ya. Langsung saja WhatsApp kami di 0851-96-24186. Dan juga bisa telepon di 0356-883-4756. Dan tentunya juga Wahyu akan sajikan lagu-lagu indie untuk menemani pendengar di hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dan pendengar, karena waktu sebentar lagi memasuki pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, ya artinya WIB harus pamit undur diri di program Minggu ini edisi tanggal 14 Juni 2026. Dan setelah ini kita masih mengudara dengan program lainnya di Tuban siang ini ya. Sudah mulai siang ya, karena di pukul 10 sampai pukul 11 nanti. Untuk adik-adik ya yang mendengarkan Kak Wahyu siang hari ini ya. Nanti kita akan mendengarkan dan juga memutarkan juga dongeng-dongeng asli Indonesia yang akan menemani pendengar dan juga adik-adik 1 jam sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. So, jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kisah Bawang Merah dan Bawang Putih.
2: Di sebuah desa, ada satu keluarga yang hidup dalam kebahagiaan. Mereka mempunyai seorang putri yang sangat cantik bernama Bawang Putih.
3: Selamat pagi, Ayah. Selamat pagi, Ibu.
4: Selamat pagi, Nak.
5: Selamat pagi juga, Bawang Putih.
4: Ayah berangkat dulu ya.
3: Ayah, hati-hati di jalan.
4: Iya.
2: Sang ayah adalah seorang pedagang kain yang tidak kenal lelah. Oleh karena kegigihannya, keluarga Bawang Putih hidup dalam kecukupan. Namun, kebahagiaan itu harus berakhir saat sang ibu wafat karena sakit keras. Bawang Putih sangat berduka. Ia menangis tersedu di depan makam sang ibu. Keluarga itu dirundung kesedihan yang mendalam.
6: Padahal ibunya sangat baik selama ini.
7: Iya, semoga mereka tabah dengan cobaan ini.
2: Semenjak kematian ibunya, Bawang Putih selalu membantu ayahnya untuk mengurus rumah.
3: Aku kangen ibu.
2: Tak jauh dari rumah mereka, tinggallah seorang janda dan putrinya bernama Bawang Merah.
8: Kasihan ya Bawang Putih.
9: Iya, padahal mereka hidup dalam serba kecukupan. Permisi.
3: Ya. Hai Bawang Merah.
8: Hai Bawang Putih. Ayahmu ada di rumah.
3: Ayah, ada tamu.
4: Siapa ya? Oh, ada Bawang Merah.
9: Kami membawakan sedikit makanan untuk kalian.
4: Wah, terima kasih sekali. Maaf jadi merepotkan. Mari silakan masuk.
2: Hal ini membuat Bawang Putih dan sang ayah merasa bahagia. Hingga suatu hari, sang ayah menikah dengan ibunda Bawang Merah. Pada awalnya, mereka berempat hidup bahagia dalam satu rumah. Keadaan berubah ketika sang ayah pergi merantau untuk mencari uang.
9: Selamat jalan.
5: Hei Bawang Putih, malas sekali kamu itu. Cepat bersihkan ruangan ini.
2: Bawang Putih mulai disuruh-suruh untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Keesokan harinya, Bawang Putih disuruh ibunya untuk mencuci baju di sungai.
3: Aku lapar sekali. Ih, kodok, bikin kaget saja. Hah, baju ibu hanyut. Bagaimana ini?
2: Karena takut dimarahi, ia pun menyusuri pinggiran sungai untuk mencari baju itu.
3: Aduh, air sungainya deras sekali. Semoga bajunya bisa menepi.
2: Sampai akhirnya, ia bertemu dengan seorang nenek yang sedang memegang baju milik ibunya.
3: Maaf, Nek. Itu baju milik ibuku. Tolong kembalikan.
10: Jika kamu ingin baju ini, tinggallah selama satu minggu dan bantu aku untuk mengerjakan pekerjaan rumah.
2: Bawang Putih pun menyetujui permintaan nenek untuk tinggal di rumahnya selama satu minggu. Selama berada di rumah nenek, Bawang Putih sangat rajin. Dia merasa senang bisa membantu membersihkan rumah, mencuci baju, dan memasak. Setelah satu minggu, sang nenek menyiapkan 2 buah labu untuk bawang putih.
10: Nah, bawang putih, pilihlah di antara 2 labu ini untuk kau bawa pulang.
2: Dia melihat kedua labu yang berbeda ukuran tersebut.
3: Aku pilih labu yang kecil saja, Nek.
2: Ternyata, bawang putih memilih labu yang berukuran kecil untuk dibawa pulang.
3: Terima kasih, Nek. Sekarang aku pulang dulu.
10: Hati-hati, bawang putih.
2: Bawang putih pun pulang ke rumah sambil membawa labu itu.
3: Semoga nanti aku tidak dimarahi ibu karena tidak pulang. Eh, ada si kodok. Kamu yang membuat baju ibu hanyut. Kamu tidak boleh berbuat nakal lagi ya. Labunya sungguh berat. Pasti rasanya enak.
2: Ia pun langsung membelah labu itu. Betapa terkejutnya ia melihat labu tersebut berisi perhiasan berupa emas dan permata. Mendengar teriakan bawang putih, bawang merah dan ibunya segera menghampirinya. Mereka terkejut melihat banyaknya perhiasan yang dibawa bawang putih.
5: Serahkan semua perhiasan itu kepadaku.
3: Jangan, ibu.
2: Dengan kejam, ibunda bawang merah merebut semua perhiasan itu. Tak menyisakan satu pun untuk bawang putih.
5: Bawang merah, pergilah ke rumah nenek itu dan minta labunya.
3: Baik, ibu. Aku tidak akan mengecewakanmu.
5: Hahaha, anak pintar kamu.
2: Karena serakah, sang ibu mengutus bawang merah pergi ke rumah sang nenek. Bawang merah berpura-pura mencari baju yang hanyut, sama seperti kejadian bawang putih. Sang nenek pun meminta bawang merah untuk tinggal selama 1 minggu. Berbeda dengan bawang putih, bawang merah sangatlah malas. Ia tidak pernah membantu nenek sekalipun. Setelah 1 minggu berlalu, bawang merah pun pulang ke rumah dan membawa labu yang paling besar dari nenek. Ia sangat senang dengan labu itu dan berpikir isinya akan jauh lebih banyak dari milik bawang putih. Setelah bawang merah sampai di rumah, ia dan ibunya segera membelah labu itu. Mereka membelah labu itu dengan perlahan. Ternyata, yang keluar dari dalam labu adalah binatang-binatang beracun. Bawang merah dan ibunya melarikan diri ke hutan.
5: Tolong! Tolong!
2: Mereka sangat takut dengan kejadian itu dan tidak pernah kembali lagi ke rumah. Tak lama kemudian, sang ayah pulang dari perantauan. Ia telah mendengar kejahatan istri dan anak tirinya itu.
11: Bawang putih, apakah kamu baik-baik saja? Ayah sangat khawatir denganmu.
3: Aku baik-baik saja, ayah. Aku sangat senang, ayah akhirnya pulang.
2: Ayah bawang putih pun berjanji tidak akan pernah meninggalkan putrinya itu. Akhirnya, mereka pun hidup bahagia selamanya. Nasihat dari cerita ini adalah, kita tidak boleh serakah terhadap harta. Karena keserakahan hanya akan membuat kita celaka. Legenda Nyi Roro Kidul. Dikisahkan di tanah Jawa, tepatnya di daerah Pajajaran, terdapat sebuah kerajaan purba yang dipimpin oleh seorang prabu bernama Mundingwangi, atau lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi ke-6. Prabu Siliwangi terkenal akan kegemarannya berburu hewan di hutan. Pada suatu hari, Prabu Siliwangi tersesat ketika sedang berburu.
12: Hutan ini sungguh misterius. Aku sama sekali tidak bisa menemukan jalan keluar. apakah aku terlalu jauh masuk ke dalam hutan?
13: Prabu Siliwangi merasa putus asa. Bagaimana jika dia benar-benar tidak bisa keluar? Namun, keberuntungan datang kepadanya.
12: Hei, ada orang lain selain aku di hutan ini. Syukurlah, pasti dia tahu jalan keluarnya.
13: Prabu segera menghampiri orang tersebut. Dia sungguh terkejut ketika mengetahui bahwa sosok yang dia lihat ternyata seorang wanita cantik.
12: Ada wanita di tengah hutan begini. Sungguh aneh sekali. Namun siapa tahu dia benar-benar bisa menolongku.
13: Prabu Siliwangi pun menyapa wanita cantik tersebut.
12: Maafkan jika saya lancang. Sepertinya saya tersesat di hutan misterius ini. Apakah Anda bisa membantu saya?
14: Ada manusia yang tersesat rupanya. Bagaimana bisa kamu sampai jauh ke jantung hutan seperti ini?
12: Saya terlalu asik berburu hingga tidak memperhatikan arah. Apakah Anda bersedia menunjukkan jalan keluar dari hutan ini?
14: Aku sudah lama tinggal di sini. Bisa dibilang aku tahu seluk-beluk hutan ini. Aku akan menunjukkannya padamu. Namun, aku punya syarat.
12: Apakah itu kalau saya boleh tahu?
14: Aku selama ini hidup sendirian di hutan ini. Tinggallah bersamaku untuk beberapa waktu. Maka akan kutunjukkan jalan keluar.
13: Prabu merasa tidak ada ruginya berkorban sedikit daripada tidak bisa keluar sama sekali. Maka, Prabu pun menyetujui syarat tersebut.
12: Baiklah, kuturuti persyaratanmu itu.
14: Keputusan yang bijaksana.
12: Tentunya tidak akan terjadi masalah pada kerajaanku jika aku tinggal beberapa hari saja.
13: Wanita itu mengajak Prabu pulang ke rumahnya.
12: Rumahmu seperti istana kerajaan. Siapakah kau sebenarnya?
13: Wanita itu hanya tersenyum tanpa menjawab pertanyaan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi tinggal di hutan lebih lama dari rencananya. Dia jatuh hati pada wanita misterius itu. Hingga akhirnya mereka pun menikah.
12: Istriku, aku rasa sudah saatnya aku kembali ke kerajaanku. Rakyatku tentu akan kesulitan jika rajanya menghilang lama sekali.
14: Baiklah, suamiku. Biarkan pasukanku mengantarkanmu keluar dari hutan ini. Jagalah selalu kesehatanmu. Sesekali kembalilah ke sini.
12: Terima kasih, istriku. Jika aku pergi berburu lagi, aku akan mampir ke sini.
13: Pasukan dari sang istri, penguasa hutan pun mengantarkan Prabu Siliwangi hingga keluar dari hutan. Sesampainya di kerajaan, seluruh rakyat sangat terkejut. Selama ini, mereka mengira Prabu Mundingwangi telah meninggal. Kini, ketika sang Prabu kembali, tentu saja mereka menyambut dengan sukacita. Beberapa bulan berlalu begitu saja. Prabu sangat sibuk dengan pekerjaan yang menumpuk selama dia pergi. Hingga dia pun melupakan istrinya yang tinggal di dalam hutan. Pada suatu malam, ketika Prabu tertidur, ia terbangun karena mendengar suara tangisan bayi. Ia pun bergegas keluar istana untuk mencari asal suara tersebut. Ketika Prabu membuka pintu kamar, dia dikejutkan dengan kehadiran bayi mungil yang sedang menangis dengan kencang.
12: Bayi siapa ini? Siapa yang berani membawa bayi ke dalam istanaku?
13: Prabu menggendong bayi itu dan bermaksud untuk menyerahkannya kepada dayang istana. Tiba-tiba saja, sebuah sinar yang menyilaukan mata muncul entah dari mana. Dari balik sinar tersebut, muncullah sesosok wanita. Wanita itu tak lain adalah istri Prabu Siliwangi yang tinggal di dalam hutan.
14: Selamat malam, suamiku. Aku datang kemari untuk memberitahukan sesuatu yang penting padamu.
12: Apakah itu istriku? Dan bagaimana kau bisa sampai di sini?
14: Bayi yang kau gendong adalah putri kita. Aku kemari untuk menitipkannya padamu. Rawatlah ia sebagai manusia.
12: Anak kita? Manusia? Apa maksudmu?
14: Aku sebenarnya adalah siluman, ratu penguasa hutan. Aku ingin kau membesarkannya selayaknya kaummu, manusia. Berikanlah yang terbaik untuknya. Jagalah dia dengan baik.
13: Belum sempat Prabu menjawab permintaan istrinya, asap putih menyelimuti ratu dan menghilang dari hadapan Prabu Siliwangi. Prabu pun membawa masuk putrinya itu ke dalam kamar dan berjanji akan merawatnya dengan baik.
12: Sungguh bayi mungil yang cantik. Akan ku beri nama kau Putri Kadita.
13: Beberapa tahun berlalu, Putri Kadita tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita dan baik hati. Prabu merasa senang putrinya tumbuh menjadi gadis yang cantik dan berbudi baik. Namun, ada kalanya paras cantik putrinya itu mengingatkan dia pada sang istri. Prabu sudah mencoba puluhan kali untuk mencari istana istrinya di tengah hutan. Namun, usahanya selalu gagal.
12: Apakah istriku benar-benar telah meninggalkanku?
13: Waktu terus berlalu, dan Prabu mengkhawatirkan kerajaannya. Ia tidak lagi memiliki istri, dan dia tidak juga memiliki putra untuk meneruskan tahtanya. Apakah sebaiknya dia menikah lagi?
12: Putriku, ayah ingin meminta persetujuanmu untuk menikah lagi. Ayah harus memiliki putra untuk meneruskan tahta kerajaan ini.
15: Jika itu memang kehendak ayahanda, demi kebaikan negeri ini, putri tentu akan menyetujuinya.
12: Terima kasih, putriku.
13: Tidak lama kemudian, Prabu Siliwangi pun menikah dengan seorang wanita bangsawan bernama Dewi Mutiara. Beberapa bulan setelah pernikahan, berita baik terdengar. Dewi Mutiara dikabarkan mengandung seorang bayi laki-laki. Hal ini membawa kebahagiaan bagi Prabu dan Putri Kadita. Di tengah kehamilannya, Dewi Mutiara berubah menjadi ratu yang pemarah, egois, dan suka memerintah.
16: Suamiku, aku ingin makanan mewah seperti jamuan istana.
12: Baiklah istriku, akan kuperintahkan juru masak istana menyiapkannya untukmu.
13: Pada awalnya, Prabu Siliwangi memenuhi semua permintaan istrinya itu. Namun, permintaan Dewi Mutiara semakin hari semakin aneh.
16: Suamiku, demi kelancaran kehamilanku, aku ada permintaan. Aku ingin Putri Kadita keluar dari istana kita.
12: Istriku, tentu saja aku tidak bisa memenuhi permintaanmu itu.
13: Ketika Prabu Siliwangi menolak permintaannya, Dewi Mutiara merasa kecewa, kesal, dan sangat marah.
16: Selama masih ada Putri Kadita, kasih sayang Prabu akan selalu terbagi dua. Aku harus mencari cara.
13: Dewi Mutiara diam-diam mencari jalan keluar untuk menyingkirkan Putri Kadita. Dia pun pergi menemui seorang tukang tenung atau dukun sakti.
16: Akan kubayar berapapun yang kamu mau, asalkan kau bisa membuat Putri Kadita keluar dari istana.
17: Baiklah, bayaran untuk itu sangat mahal.
13: Suatu malam, saat Putri Kadita sedang tertidur dengan nyenyak, asap tebal berbau busuk menyelimuti tubuhnya. Namun anehnya, Putri Kadita tidak merasakannya. Pagi harinya, seluruh tubuh Putri Kadita dipenuhi dengan bintik-bintik bernanah.
16: Hah, ada apa dengan badanku? Kenapa menjadi begini?
13: Prabu segera memberi perintah pada abdi setianya untuk memanggil tabib.
12: Segera panggil tabib paling hebat kemari.
18: Siap.
13: Seluruh tabib dari berbagai penjuru negeri telah didatangkan. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang mampu menyembuhkan putrinya itu. Pada saat itulah, Dewi Mutiara menyampaikan bisikan jahat.
16: Suamiku, alangkah baiknya jika Putri Kadita diasingkan dari kerajaan. Tak ada seorang tabib pun yang mampu menyembuhkannya. Kita tidak tahu kapan penyakit itu bisa menyebar dan menular ke kita. Calon putra kita, ke rakyat kita, pertimbangkanlah ini. Ini demi kerajaan kita juga.
13: Baiklah. Dengan berat hati, Prabu merelakan putrinya itu keluar dari istana.
6: Jaga dirimu baik-baik, putriku. Maafkanlah ayahmu yang tidak sanggup melakukan apa-apa untukmu.
15: Tidak apa-apa, ayah. Aku akan baik-baik saja.
13: Akhirnya, Putri Kadita meninggalkan istana kerajaan. Ia terus berjalan menjauhi istana. Tidak terasa, ia sampai di Gunung Kombang. Di gunung itu, dia pun bertapa.
15: Kumohon, sembuhkanlah penyakit ini ya Tuhan.
13: Setelah berbulan-bulan, doanya dijawab oleh seseorang.
14: Pergilah ke pantai selatan. Pergilah ke pantai selatan.
15: Hah? Siapa itu? Siapa di sana? Keluarlah.
14: Aku adalah ibumu, wahai anakku, Putri Kadita.
15: Ibu, ibu, kenapa kau tidak menampakkan dirimu?
14: Suatu saat kamu akan bertemu denganku. Pergilah terlebih dulu ke pantai selatan.
13: Entah bagaimana, Putri Kadita merasa yakin bahwa suara itu memang ibunya. Putri Kadita pun segera berlari ke arah selatan. Dia berlari dan berlari selama berhari-hari. Ketika dia telah sampai di pinggir pantai selatan, suara sang ibu muncul kembali.
14: Sekarang, ceburkanlah dirimu ke dalam laut, menyatulah dengan alam.
15: Tapi Bu...
13: Maka, Putri Kadita pun segera menceburkan diri ke laut. Tidak disangka, keajaiban terjadi. Semua bintik di tubuhnya perlahan menghilang. Tidak hanya itu, ia juga berubah menjadi lebih cantik.
15: Terima kasih, laut. Kamu telah menyembuhkan penyakitku di saat tidak ada yang mampu menyembuhkanku. Sebagai balasannya, aku akan tinggal di sini.
13: Putri Kadita pun akhirnya memutuskan untuk tinggal di laut. Tidak hanya itu, ia juga mendirikan istana dan mengumpulkan ribuan pasukan. Sejak saat itu, Putri Kadita dikenal sebagai Nyi Roro Kidul atau Sang Ratu Pantai Selatan Pulau Jawa.

0: Legenda Malin Kundang. Kisah ini terjadi di pesisir pantai di Sumatera Barat. Dikisahkan terdapat sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Untuk mengubah nasib, sang ayah pergi merantau, meninggalkan istri dan anaknya yang bernama Malin Kundang.
1: Kenapa suamiku lama sekali?
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi, Malin.
2: Ah.

0: bayar hari ini.
1: Wah, hebat. Nanti ibu masakan tumis ikan kesukaanmu.
2: Seiring berjalannya waktu, Malin kecil tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah. Ia merasa kasihan terhadap ibunya yang terus bekerja membanting tulang sendirian. Ia bertekad untuk merantau demi membantu ibunya.
1: Malin, apakah kamu yakin tidak merantau, nak?
3: Iya, Bu. Doakan saja aku berhasil supaya bisa membantu ibu.
2: Bersama nahkoda kapal yang baik, Malin pun mulai berlayar untuk merantau. Sang ibu pun akhirnya merelakan kepergian anak semata wayangnya itu.
4: Hei Malin, ayo kita berangkat sekarang.
3: Ibu, Pak Nahkoda telah memanggilku. Aku berangkat dulu, Ibu.
1: Ah, iya nak. Jaga dirimu baik-baik ya.
3: Sampai jumpa lagi, Ibu.
5: Sampai jumpa, Malinku.
2: Kapal yang mengangkut Malin pun mulai menjauh, meninggalkan Ibu Malin yang kini tinggal sendiri. Sepeninggal Malin pergi merantau, tinggallah sang ibu seorang diri di gubuknya yang reot. Hampir setiap hari, ia memandang laut, memikirkan nasib si Malin yang tak kunjung memberi kabar.
1: Malin, bagaimana kabarmu, nak? Ya Tuhan, lindungilah anakku. Semoga dia selalu sehat.
2: Waktu pun berjalan. Ibu Malin kian menua. Ia masih hidup seorang diri. Malin juga tidak pernah memberi kabar akan kepulangannya. Hingga suatu ketika, sang ibu pulang dari pasar.
1: Ah, ikan yang segar ya, Pak?
6: Tentu saja, Ibu. Ayo silakan dibeli. Ikan segar, badan bugar.
1: Ah, ikan segar. Dulu, Malin suka sekali makan tumis ikan buatanku. Aku sangat rindu dia.
2: Dalam perjalanannya pulang dari pasar, sang ibu melihat nahkoda yang dulu membawa Malin.
1: Hah? Itu kan Pak Nahkoda? Pak, Pak, Pak Nahkoda?
4: Oh, ibunya Malin rupanya.
1: Bagaimana kabar anakku, Pak?
2: Sang nahkoda pun menceritakan semuanya tentang Malin kepada ibunya.
4: Malin kini telah berhasil, Bu. Ia kini menjadi seorang saudagar yang kaya. Ia juga telah memiliki seorang istri. Aku dengar ia akan berlabuh ke sini esok hari.
1: Oh, benarkah itu? Malin, oh Malin.
2: Ibunya terlihat sangat bahagia mendengar berita dari nahkoda tersebut. Malamnya, sang ibu segera ke dapur untuk memasak. Rasa lelah tidak ia hiraukan demi menyambut kedatangan Malin.
1: Akan kumasakan tumis ikan kesukaan Malin. Kubuatkan yang banyak untuk istrinya juga.
2: Akhirnya, sang fajar pun menyingsing. Hari di mana Malin akan tiba di kampung halamannya. Sang ibu bergegas berlari menuju pantai.
1: Malin! Ah, untung masih sempat.
2: Sesampainya di tepian pantai, beberapa orang telah berkumpul menyambut kapal Malin. Kapal Malin terlihat besar dan megah. Ibunya terharu melihat kedatangan kapal tersebut. Ia sudah tidak sabar melihat anaknya yang telah lama pergi tersebut. Malin pun akhirnya menginjakkan kakinya lagi di tanah kelahirannya. Ia dan istrinya yang cantik terlihat turun dari kapalnya yang mewah. Tiba-tiba, dari kejauhan, sang ibu berteriak kencang.
1: Malin! Malin anakku! Kau sudah tumbuh dewasa rupanya.
3: Hah?
2: Sang istri Malin bertanya.

0: hanya keheranan.
1: Siapakah wanita renta lusuh itu, suamiku? Ia bukan ibumu, kan? Kamu bilang orang tuamu kaya raya.
2: Dia bukan siapa-siapa. Bahkan aku tidak kenal dengannya.
0: Tak disangka, Malin mendorong ibunya itu hingga jatuh tersungkur.
3: Aduh!
2: Aku tak punya ibu sedegil kamu.
3: Tapi Malin, anakku...
2: Sudah, istriku. Ayo kita pulang. Rupanya kita telah berlabuh di pulau yang salah.
0: Malin pun pergi, meninggalkan ibunya yang terus berlinang air mata. Sang ibu tidak menyangka anaknya yang dulu dirawatnya berubah menjadi anak yang durhaka. Sang ibu seraya berdoa, memohon kepada Yang Kuasa.
3: Ya Tuhan, apabila dia bukan anakku, aku akan memaafkan perbuatannya. Namun, apabila dia memang benar anakku, aku mohon keadilanmu.
0: Seketika, langit yang begitu cerah berubah menjadi gelap gulita. Sepertinya Tuhan menjawab doa sang ibu. Hujan badai yang dahsyat menghadang kapal Malin Kundang. Kapalnya mulai hancur akibat tersambar petir yang besar. Seluruh awak kapal terlihat panik. Sang istri pun meninggal tertimpa oleh tiang kapal. Kapal terus terombang-ambing di lautan lepas hingga menepi di sebuah pulau. Hingga secara perlahan-lahan kapalnya karam. Malin pun terdampar di sebuah pulau tersebut. Ia terlihat begitu lusuh tak berdaya.
2: Apa ini? Kenapa tanganku membatu?
0: Ia bersimpuh memohon ampun, namun terlambat.
2: Maafkan anakmu ini, Bu.
0: Seketika, sekujur tubuh Malin berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada ibu. Nasihat dari cerita ini adalah, ibu adalah wanita mulia yang telah melahirkan kita. Sayangi dan hormatilah ibu.
4: Kisah Nenek Pakande. Pada zaman dahulu kala, di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah Sopeng, terdapat sebuah perkampungan. Di perkampungan tersebut, semua orang hidup berdampingan secara damai. Namun, kedamaian mulai terusik ketika seorang nenek tua datang ke kampung mereka. Nenek itu berbadan bungkuk dan berpakaian compang-camping. Dia dikenal sebagai Nenek Pakande. Hingga sebuah kabar mengejutkan terjadi. Ia merupakan sosok siluman yang memiliki kemampuan ilmu hitam yang cukup tinggi. Nenek Pakande tidak suka bertemu dengan orang kecuali anak kecil. Dia sangat suka anak kecil.
5: Kenapa kau masih bermain, nak? Bukankah ini sudah malam?
6: Nenek ini siapa?
4: Ketika anak kecil bermain sendirian, Nenek Pakande akan datang dan menculiknya. Inilah mengapa ia sering disebut Pakande, yang artinya makan. Cerita ini sudah terjadi lama sekali. Namun, semua orang tua di Sopeng selalu menggunakan cerita ini untuk menakuti anak-anak mereka.
2: Rasakan ini deh. Kakak menang lagi.
6: Kakak tadi curang sih. Ya wajar kalau menang.
7: Anak-anak, sudah malam. Ayo masuk ke dalam rumah. Bermainnya besok lagi.
2: Ibu, ini mah masih sore, Bu. Belum malam. Masih ada waktu untuk bermain.
6: Iya, Bu. Lagi seru. Bentar lagi aku menang nih.
7: Kalian ini, apakah kalian tidak takut diculik oleh Nenek Pakande?
2: Nenek Pakande itu nggak ada, Bu. Itu hanya dongeng.
6: Iya, mana ada nenek yang suka menculik anak kecil.
2: Di mana aku? Siapa kau?
5: Kalian anak-anak nakal, pantas untuk dihukum.
7: Apa? Apa yang terjadi? Anakku! Tolong! Tolong! Anakku diculik Pak Kande.
8: Hah? Nenek Pak Kande?
9: Ayo kita ke sana.
7: Tolong! Tolong! Anakku! Anakku diculik oleh nenek Pak Kande.
8: Tenanglah, kemana dia pergi?
4: Malam itu, para warga berbondong-bondong masuk ke hutan tempat nenek Pak Kande bersembunyi. Para warga mencari ke seluruh pelosok hutan. Namun, hingga pagi menjelang, mereka tidak berhasil menemukan tanda-tanda nenek Pak Kande. Paginya, para warga berkumpul di alun-alun desa.
8: Bagaimana ini? Jika dibiarkan saja, bisa-bisa kedua anak itu akan celaka.
9: Benar, kita harus terus mencari.
8: Apakah kamu punya petunjuk lain?
10: Selamat pagi, bapak-bapak. Perkenalkan, namaku Labedu. Aku dengar bapak-bapak ingin menangkap nenek Pak Kande.
8: Betul, anak muda. Kami sedang mencari cara untuk menangkapnya. Namun, kami masih bingung bagaimana caranya.
10: Aku mempunyai sebuah ide. Tapi, aku juga butuh bantuan bapak-bapak untuk menyiapkan peralatannya.
8: Tentu, kami akan membantumu.
4: Sore itu, para warga berkumpul kembali di depan rumah Labedu. Mereka telah membawa beberapa barang yang diminta oleh Labedu.
8: Aku sudah menangkap seember penuh belut.
9: Aku membawa garu dan kulit rebung sesuai permintaanmu.
10: Baiklah, batu-batu juga sudah terkumpul. Semuanya sempurna. Begini, aku akan membuat jebakan untuk nenek Pak Kande. Seseorang harus menyamar menjadi monster. Dan yang lainnya harus berjaga-jaga. Ketika nenek itu terjebak, kalian semua harus segera menangkapnya. Apakah semua sudah paham?
11: Paham, ya, Pak. Paham.
4: Malam harinya, rencana pun mulai dilaksanakan. Seluruh desa gelap gulita. Semua lampu rumah dimatikan, kecuali rumah milik Labedu. Hanya rumahnya yang bercahaya, sehingga terlihat mencolok.
5: Di rumah yang masih menyala itu, pasti ada anak kecil yang nakal tidak mau tidur. Aku datang, anak nakal. Anak kecil, di mana kamu?
12: Pak Kande, Pak Kande.
5: Siapa kau? Apa kau?
12: Pak Kande, sama sepertimu yang suka menculik anak kecil, aku pun suka menculik nenek tua jahat.
5: Mustahil, kau tidak akan bisa menangkapku.
12: Kau mau menantangku? Apakah kau berani?
5: Tidak, menjauhlah kau, monster mengerikan. Apa ini? Mengapa ada belut di sini? Mengapa di sini ada batu besar? Kepalaku sakit. Aduh, mengapa para warga tahu kalau aku ada di sini?
9: Jangan kabur.
4: Para warga berusaha menangkap nenek Pak Kande. Namun, nenek Pak Kande terlalu sakti untuk dikalahkan.
5: Aduh, sial sekali nasibku malam ini. Bagaimana semuanya bisa terjadi? Mereka semuanya bersekongkol. Monster seram itu pasti salah satu dari mereka.
8: Ayo kejar.
9: Jangan biarkan dia lolos.
10: Biarkan ia pergi. Ia sudah tidak bisa apa-apa. Ia sudah terluka parah. Tinggal menunggu waktu saja.
2: Ibu! Ibu!
6: Ibu!
7: Anak-anakku, syukurlah kalian selamat.
4: Tak terasa, esok pun menjelang. Sopeng kembali tenang. Para warga hidup damai. Nenek Pak Kande tak lagi kembali ke desa itu. Cerita tentang nenek Pak Kande pun terus diceritakan secara turun-temurun agar anak-anak mereka selalu waspada. Pesan dari cerita ini adalah, turutilah kata-kata orang tua. Bermain ada waktunya, jangan berlebihan. Apalagi kalau sudah malam, sebaiknya masuk rumah berkumpul bersama keluarga tercinta.

0: Legenda Si Pitung.
1: Cup, cup. Iye, iye. Nyak datang, Tung.
2: Pitung rewel lagi.
1: Iya nih, Bang. Gerak terus dia. Kagak bisa diem.
2: Gatel dia. Pengen latihan silat kali. Semoga anak kita tumbuh jadi anak yang soleh ya.
1: Amin.
0: Didikan Bang Piung dan Nyak Pinah membuat Pitung tumbuh jadi anak yang berbakti.
3: Nyak, Be, Pitung berangkat ngaji dulu ye.
2: Ye, hati-hati Tung, belajar yang benar. Salam buat Haji Napiin ye.
3: Iye Be, Pitung pamit. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Ini tidak bisa dibiarkan.
3: Apa-apaan itu?
5: Segera kamu bayar. Kalau tidak, rumah ini aku ambil.
6: Ampun Tuan, saya sudah tidak punya uang.
3: Dasar company. Beraninya, ame rakyat kecil. Tunggu aja kalau ane besar nanti.
0: Ketika usianya sudah cukup besar, si Pitung menimba ilmu di pesantren Naipin.
7: Tung, habis ngaji, lu belajar silat ye?
3: Iye, Bah Haji.
0: Hingga tiba waktunya bagi Pitung untuk kembali ke rumah.
7: Ji, Pitung pamit pulang kampung halaman. Terima kasih buat semua ilmu yang didapat.
8: Iya, Tung. Lo salah satu murid terbaik di sini. Pesan Ane, gunain ilmu yang lo dapat buat kebaikan ya.
7: Insya Allah, Ji.
0: Sekembalinya Pitung dari pondok pesantren Haji Naipin, Pitung membantu ayahnya untuk mengurus kambing. Pitung biasa menggembalakan dan menjual kambingnya di pasar Tanah Abang.
7: Semoga kambingnya kali ini terjual tinggi.
9: Bang, kambingnya dijual berapa?
7: Murah aja, Kong. 25 gulden aja.
9: Kagak bisa kurang nih.
7: Kambingannya gemuk-gemuk, Kong. Dikasihnya rumput pilihan.
9: Ya udah deh, nih duitnya.
7: Makasih ya, Kong. Alhamdulillah, untuk besar nih aneh. Babe sama mamanya pasti seneng nih.
10: Hei, kalau jalan lihat-lihat. Siapa namanya lo?
7: Maaf bang. Namanya Aye Pitung dari Rawa Belong.
10: Lain kali, hati-hati kalau jalan. Risono, pergi lo.
7: Iya bang. Lain kali, aneh lebih hati-hati. Galak amat orang.
10: Lah, duit aneh. Jangan-jangan, waktu senggolan tadi. Aneh harus mastiin. Kita kaya nih.
11: Mantep, Bang Rais.
7: Hei, kalian. Ternyata benar, kalian yang ambil duit aneh.
10: Duit apa? Pergi sana lo. Orang gue nemu di jalan.
11: Bagi sebelum jadi pekedel.
7: Besar perampok. Aneh belum mau pergi sebelum duit aneh kembali.
10: Tangguh juga dia.
7: Maju sini lo. Rasain nih. Kalian tuh ya, masih pengen diajar lagi.
10: Ampun bang.
11: Kami ngaku kalah.
7: Kalian ngerampok orang yang salah. Rampok tuh company no, yang udah ngerampok bangsa kita.
10: Ampun bang, kalau company kita belum mampu bang. Lawan abang aja, kita udah kalah. Mereka punya senjata, Bang. Kita cuma tangan kosong. Ah, Bang Pitung kan kuat. Mau nggak jadi ketua kita? Kita rampok company.
7: Merampok company? Baiklah, aneh mau. Tapi aneh punya syarat. Hasil rampokan bukan buat kita, tapi dikembaliin ke rakyat.
10: Baiklah, Bang.
0: Beberapa waktu kemudian, kelompok si Pitung pun beraksi.
10: Ais, Ci, kalian kesono, aneh kesini. Siap, Bang. Ayo, kita cabut.
0: Pitung, Rais, dan lainnya berhasil merampok rumah salah satu company. Namun, mereka tak mengambil harta tersebut, melainkan membagikannya pada orang-orang miskin. Hal itu dilakukan berturut-turut setiap malam.
5: Ini tidak bisa dibiarkan. Berani-beraninya dia ngerampok rumah saya. Tangkap si Pitung dan kawan-kawannya. Cepat!
0: Akhirnya, satu persatu kawanan si Pitung mulai tertangkap. Mulai dari GI, Rais, dan lainnya. Dan hanya tersisa si Pitung saja.
7: Kalian mau nangkep Pane? Emangnya kalian sanggup? Pergi kalian dari sini sebelum aneh, si Pitung, anak rawa belong, melumat kalian semua.
0: Si Pitung pun berhasil melumpuhkan company dengan kesaktian miliknya. Kisah kepahlawanan si Pitung ini terkenal hingga sekarang. Dan dia pun menjadi legenda dari Jakarta. Konon katanya, si Pitung wafat karena tertembak peluru emas. Beliau dimakamkan di Rawa Belong. Sedang mencari buku dongeng yang lengkap? Ada Riri yang siap menemanimu. Dengarkan Riri bercerita untukmu.
12: Keledai yang ingin menjadi anjing. Tidak sampai di situ. Masih ada hal yang lebih mengejutkan peternak. Keledai kemudian melompat ke atas pangkuan peternak. Karena badannya besar, ia tidak bisa duduk dengan seimbang. Tubuhnya terguncang-guncang. Semua anggota keluarga mulai menjerit.
13: Ah!
12: Akibat kekacauan tersebut...
14: Kisah Kancil Mencuri Mentimun.
15: Suatu hari, Kancil berjalan-jalan hingga jauh ke pinggir hutan. Tanpa sadar, ia telah memasuki sebuah ladang milik manusia. Namun, begitu ia tahu bahwa ladang itu adalah ladang mentimun, Kancil pun mengurungkan niatnya untuk pergi.
16: Aduh, gawat nih. Sepertinya aku sudah berada di ladang manusia. Wah, ini ladang mentimun. Mungkin aku bisa berkeliling dan melihat beberapa timun terlebih dahulu.
15: Kancil tidak bisa menahan keinginannya untuk mencicipi mentimun itu.

0: Aku hanya ingin memakan beberapa buah saja kok.
1: Buah mentimun itu sungguh lezat dan terasa segar.

0: Tanpa sadar, Kancil telah menghabiskan banyak sekali buah mentimun. Sore harinya, Pak Tani pemilik ladang tersebut datang. Pak Tani langsung marah-marah ketika melihat ladangnya berantakan.
1: Ah, kenapa kebunku jadi berantakan? Timun-timunku juga habis tidak tersisa. Siapa yang telah berbuat seperti ini?
0: Hari berikutnya, Kancil datang lagi ke ladang mentimun dan bermaksud meminta maaf kepada Pak Tani. Begitu sampai di ladang, Kancil segera menghampiri orang-orangan sawah. Dia mengira bahwa itu adalah Pak Tani.
2: Pak Tani, sebenarnya saya yang kemarin telah menghabiskan semua timun di ladang. Untuk itu, saya ingin meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya.
0: Namun, Pak Tani diam saja. Karena penasaran, Kancil mengangkat kaki depannya dan menyentuh Pak Tani.
2: Aduh, kenapa ini lengket sekali? Sepertinya aku telah dijebak.
0: Rupanya yang disentuhnya bukanlah Pak Tani. Itu hanyalah orang-orangan sawah yang telah dilumuri getah karet. Kaki depan Kancil lengket dan tidak bisa dilepas.
2: Tolong, tolong, siapapun tolong lepaskan aku.
0: Ia berusaha melepaskan diri. Tidak lama kemudian, Pak Tani, sang pemilik ladang, datang untuk menangkap Kancil.
1: Akhirnya ketangkap juga si Kancil. Dasar pencuri yang rakus.
2: Ampun Pak Tani, tolong lepaskan aku.
0: Pak Tani membawa Kancil pulang ke rumah dan mengurungnya. Pak Tani tidak ingin ladang mentimunnya hancur lagi gara-gara Kancil.
1: Hei Kancil, kau akan kukurung di sini sampai panen mentimunku selesai. Aku tidak ingin kamu mencuri timun-timunku lagi.
0: Kancil sungguh kesal karena ia tidak bisa membedakan antara Pak Tani dan orang-orangan sawah. Kancil memutar otaknya untuk mencari jalan keluar.
2: Aku ceroboh sekali. Sekarang jadi dikurung di sini. Bagaimana ya agar aku bisa keluar? Aha, aku dapat ide yang bagus.
0: Kancil pun tersenyum puas.
2: Sobat, tahukah kamu mengapa aku dikurung di sini?
3: Itu karena kamu telah mencuri mentimun Pak Tani.
2: Kamu salah. Sebenarnya Pak Tani hendak mengadakan pesta. Di sana ada banyak sekali daging panggang. Apakah kamu mau?
3: Daging.
2: Sayangnya Pak Tani tidak mengajakmu. Jika kamu mau, kamu boleh menggantikan tempatku.
3: Daging.
2: Aku tidak suka daging.
3: Daging? Aku suka daging.
0: Anjing Pak Tani terperdaya oleh pujukan Kancil.
3: Daging, daging, daging.
0: Ia membuka kandang dan mempersilahkan Kancil keluar. Kemudian, ia masuk ke dalam kandang.
3: Daging, daging, daging.
0: Begitu ia berada di dalam, Kancil segera mengunci pintu kandang.
2: Maafkan aku, kawan. Aku telah berbohong kepadamu. Sampaikan juga maafku kepada Pak Tani ya.
3: Apa? Kamu telah menipuku.
0: Dan Kancil pun pergi dari rumah Pak Tani, meninggalkan si anjing yang terus saja menggonggong dengan galak. Nasihat dari cerita ini adalah, jangan pernah mengambil apapun milik orang lain tanpa izin terlebih dahulu ya.

0: Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Grand Saka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka, Remo Feller, dilanggar oleh kiper Qatar, Mahmoud Abunada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Gurih, bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abunanda, sementara bola ke sebelah kanan Abunanda dan Abunanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Bolem Koki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Bolem Koki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Oh, masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol, guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko.

0: Brazil dan Maroko harus berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan 1-1 pada laga penyisihan grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi. Hasil tersebut membuat Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brazil.
2: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.
0: Hasil pertandingan ini pun menempatkan Maroko di peringkat kedua klasemen sementara, sedangkan Brazil di posisi ketiga grup C. Sementara itu peringkat pertama ditempati Skotlandia dan Haiti berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nier Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Lilian Nadea.
1: Well, home is where the heart is and Emma Raducanu.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan keenam Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3-7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2-6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible. I mean,
2: saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi.
3: Come tomorrow and support for one more.
2: Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1-6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satupun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I mean, I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini, saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterrey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One, di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just a pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Isfadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL. Di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 asis. Dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kalau aku golongan darah A.
8: Aku golongan darah AB.
9: Aku golongan darah O.
10: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
11: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut

0: Indonesia Menjapa Siang hari ini hadir untuk Anda para pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, kemudian program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Zeni akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan oleh tim kami. Di antaranya soal jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara. Kemudian euforia pergelaran Piala Dunia 2026. Ada dialog interaktif juga nanti ya, geliat pariwisata dan ekraf Jakarta menjelang hari ulang tahun Kota Jakarta. Ulang tahun yang ke-499 Kota Jakarta. Juga nanti kami hadirkan ya bagaimana kabar dari Tanah Suci. Seperti biasa kami hadirkan kembali video potensi dari berbagai daerah. Kami awali mengenai wisata mangrove Negeri Mahu di Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah. Menawarkan pesona alam yang eksotis, segar dan juga nyaman. Bagaimana informasi selengkapnya? Abdullah Leorima melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI.net, Negeri Mahu di Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah menyimpan kekayaan alam yang berlimpah. Potensi utamanya meliputi hasil bumi seperti cengkeh, pala, kelapa, dan sagu, serta sumber daya perairan. Salah satu potensi alam yang sedang dikembangkan saat ini adalah wisata hutan mangrove. Ekowisata bahari ini dilengkapi dengan jembatan trekking melintasi populasi mangrove yang rimbun dan lestari. Di sini juga sudah tersedia gazebo, kafe gantung di atas perairan, serta perahu nelayan yang dapat disewakan. Warga setempat menyebut meski baru dikembangkan, objek wisata eksotis ini sudah banyak yang datang mengunjungi, termasuk wisatawan mancanegara.
2: Ya, bisa kayak ada foto-foto, bisa ada video juga bisa. Kalau ini satu orang, kalau orang dewasa per itu 5.000. Ada dari luar-luar gitu yang datang lagi para mulia tanpa wisata nih.
1: Wisata hutan mangrove Negeri Mahu dilengkapi juga dengan tempat pemancingan ikan yang menjorok ke laut. Air lautnya juga aman untuk berenang atau bermain, sehingga digandrungi anak-anak. Raja Negeri Mahu Christina Lawalata menyebut, objek wisata ini dikembangkan dengan menggunakan dana desa.
2: Salah satu upaya di Negeri Mahu sesuai dengan visi-misi pemerintahan kita selaku kepala pemerintah negeri untuk pengembangan potensi desa yang ada di Desa Mahu. Jadi melihat ada potensi mangrove, makanya kami bersama dengan masyarakat mengupayakan ada satu sarana wisata, yaitu ekowisata mangrove atau trekking jembatan mangrove yang memang dibangun ini dengan dana desa. Untuk jembatan ini sendiri baru dibangun di tahun 2024 kemarin, tetapi sebelumnya sudah ada sarana-sarana yang lain seperti gazebo, terus kafe mini, dan di tahun 2026 ini dengan dana desa juga kami akan membangun kelengkapan-kelengkapan sarana yang tadi di area wisata itu, dan juga mungkin ke depan ada dana desa yang bisa mendukung jembatan mangrove itu akan terus dikembangkan.
1: Pendengar, bagi Anda yang ingin datang menjelajahi ekowisata unik di Saparua Timur ini, Anda dapat menumpang atau mencarter speedboat dari Pelabuhan Tuleu Ambon ke Pelabuhan Haria Saparua, atau naik feri dari Dermaga Wai Ambon ke Dermaga Kulur Saparua. Selanjutnya, Anda bisa mencarter mobil atau ojek menuju Negeri Mahu dengan lama perjalanan sekira 1 jam.
3: Dari Saparua, Maluku Tengah, Abdullah Leorima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke daerah lainnya di mana gulai hiu, kuliner spesial pesisir Sibolga Tapanuli Tengah yang memanjakan lidah juga. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Rizky Ramadan.
4: Baik pendengar dan pemirsa RRI.net, saat ini saya berada di salah satu rumah makan, tepatnya di Kecamatan Saruli, Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, pada edisi kali ini saya ingin mengajak para pemirsa dan pendengar RRI

0: melihat bagaimana cara memproduksi gulai ikan hiu khas pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah. Mari ikuti saya.
1: Mungkin hampir seluruh masyarakat Indonesia mengenal dan bahkan pernah menikmati langsung kelezatan gulai. Masakan khas Indonesia asal Sumatera Barat ini telah tersebar luas di Nusantara, sehingga cukup mudah ditemukan untuk mencicipinya. Gulai alias gule, dengan beragam bahan baku seperti daging ayam, daging sapi, dan ikan, bisa menjadi ciri khas masyarakat suatu daerah dalam pengolahannya. Di kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara misalnya, masyarakat daerah ini lebih sering menjadikan ikan sebagai bahan baku gulai. Kebiasaan ini dipengaruhi geografis wilayah Sibolga berada di pesisir pantai barat Sumatera. Barang tentu ikan laut akan mudah didapat dan menjadi pilihan utama masyarakatnya. Dari berbagai jenis olahan ikan laut, gulai hiu termasuk hidangan spesial dan populer bagi kalangan pemburu kuliner di Sibolga. Rasanya yang khas dan tulangnya yang lembut seperti tulang rawan menambahkan kenikmatan tersendiri dalam sajian gulai hiu ini. Hikmah Hutagalung, seorang juru masak di Warsawa Lubis, salah satu rumah makan yang menyediakan gulai ikan hiu, mengatakan untuk memasak gulai hiu tidak diperlukan keterampilan khusus. Memang, ikan hiu dikenal dengan bau amonia atau amis, namun hal itu tergantung dengan cara pengolahannya. Biasanya ikan hiu terlebih dahulu dipotong kecil-kecil, kemudian dibersihkan dengan menggunakan garam dan jeruk nipis, lalu diamkan hingga bumbunya meresap. Secara pengolahan, untuk memasak gulai hiu tidak berbeda dengan cara memasak gulai pada umumnya. Dengan bumbu rempah-rempah, garam, dan penyedap rasa secukupnya, gulai ikan hiu ini dapat menjadi menu hidangan spesial bagi para pemburu kuliner.
2: Ada kunyit, jahe, lengkuas, bawang merah, sama kunyit. Sama sepotong. Ini ya, kalau tergantung bumbu lah, kalau banyak bumbunya kemungkinan besar gulai ikan ininya enak dan tidak amis. Ada misal ikan hiunya dari luar
1: daerah atau gimana?
2: Dari luar daerah, iya.
1: Kaya akan protein dan gizi yang tinggi, menjadikan sajian gulai ikan hiu banyak diminati oleh masyarakat sekitar dan wisatawan yang berkunjung ke daerah ini. Sehingga para pedagang bisa meraup keuntungan mencapai ratusan ribu rupiah per harinya.
0: Baik, pendengar dan pemirsa NRI.net dimanapun Anda berada, itulah tadi tentang cara mengolah gulai ikan hiu khas pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah. Terima kasih. Sama-sama.
3: Kabupaten Pamekasan memiliki beragam kuliner khas yang menjadi identitas daerah. Salah satunya adalah sate lakna atau yang lebih dikenal sebagai sate lalat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Purnama Iswantoro.
4: Kuliner khas Kabupaten Pamekasan, sate lalat, masih menjadi favorit warga hingga kini. Rasanya yang gurih, harga terjangkau dan berukuran kecil membuat kuliner legendaris ini laku keras setiap harinya. Berikut informasi selengkapnya.
5: Sate lalat, sebutan untuk sate daging ayam dan kambing berukuran kecil, telah menjadi ikon kuliner di tengah kota Pamekasan. Lapak sate lalat ini mulai dipadati pembeli pada sore hingga malam hari. Asap arang menjadi tanda sate ayam dan kambing sedang dipanggang di atas bara api. Potongan kecil daging ayam dan kambing ditusuk dan dipanggang satu per satu. Ukurannya yang mini membuat sate ini dikenal dengan nama sate lalat. Di balik kesibukan memanggang, ada beberapa penjual sate lalat yang telah menekuni usaha ini selama lebih dari 20 tahun.
6: Pak, sudah berapa lama jualan sate lalat?
7: Modal
6: tahun 97.
7: Seporsi berapa, Pak?
6: Harganya?
7: Iya.
6: 13.
7: Sama lontong?
6: Sama lontong 15.
7: Sehari bisa habis berapa tusuk, Pak?
6: 75 porsi, 70 porsi. Mulai kan dulu kalau naik 80.
7: Seporsi berapa, Pak?
6: Seporsi 12.000.
7: Kalau sama lontong?
6: Sama lontong 14.
7: Oke. Pak, sehari habis berapa tusuk?
6: Kadang-kadang sampai satu porsi. Kadang tidak dapat.
5: Sate ayam atau kambing yang sudah matang disajikan dengan lontong dan siraman bumbu kacang yang kental. Perpaduan rasa yang gurih dan manis menjadi daya tarik utama sate lalat.
4: Sampai saat ini, sate lalat masih bertahan di tengah gempuran kuliner modern. Kesederhanaan, rasa, dan harga yang terjangkau menjadi kunci kesetiaan para pelanggan. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
3: Kita beralih ke potensi daerah lainnya, di mana potensi Kota Tua Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una saat ini bukan hanya menjadi salah satu area olahraga, tetapi juga kawasan wisata lokal sehingga menjadi peluang usaha bagi pelaku UMKM.

melanjutkan perjalanan Tuban siang ini pendengar, ditemani oleh Hasna hingga Tuban sore ini di siaran edisi hari Minggu 14 Juni 2026 bersama Hasna yang akan menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Anda bisa gabungan berbagi informasi barengan sama Hasna di 0356-883-4756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Berbagai komposisi lagu pop Indonesia kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini.

pendengar, kita akan beralih di program Sekar Sari Senandung dan Campur Sari yang akan menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Tepat pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanalin informasi dan

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu jadi...
2: Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat mendengar lagu-lagu keroncong dan campur sari yang akan menemani aktivitas Anda siang hari ini. Anda juga boleh request lagu ya, semoga yang mau request lagu di program Sekar Sari edisi hari ini.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu.
2: Masih di program Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari yang menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Ada satu telepon yang masuk di ujung udara, kira-kira ada siapakah di sana? Halo, Sugeng Siang.
3: Halo, Sugeng Siang, Mbak Asna.
2: Enggak, Sugeng Siang, Mas Ujang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pripun Mbak Asna, pawartosipun ing siang miko.
2: Alhamdulillah sae, Mas Bujang pripun?
3: Alhamdulillah niki nggih, sae-sae kemawon Mbak Asna, nggih sehat-sehat kemawon.
2: Alhamdulillah. Cuaca teng mriko pripun?
3: Oh nggih Mbak Asna, teng mriki cuacane radi curah sanget Mbak Asna.
2: Sami nggih teng mriki nggih sami.
3: Angine nggih lumayan iki.
2: Sami. Sumangga Mas Bujang mau lagu napa?
3: Dalem.
2: Pripun?
3: Sampun dar siang napa dereng.
2: Alhamdulillah sampun. Mas Bujang sampun.
3: Nggih, alhamdulillah niki nembe kemawon niki.
2: Alhamdulillah.
3: Oh nggih Mbak Asna, kula nyuwun tulung mangke nggih sesekarane jalak putik Mbak Asna.
2: Siap.
3: Kang saking niku nggih Iren Gean nggih. Heeh. Nggih, badhe atur salam Mbak Asna nggih. Kagem Kang Jarwoto Sugeng Siang. Mas Solikin, mugi wonten Kang Tamadiarto. Mbak Ii Mas Budi wonten Mbak Sutrini, Mas Dilpan. Mas Wanto, Lekmut, Pak Setiawan, Wonten, Mbah Mantemanda, Tak Wanto. Ini samudiannya kemauan, Mbak Asna, Sugeng siang, lan sugeng midang takan. Oh iya Mbak Asna, jalak putih meniko saking Iren Gean nggih.
2: Betul, sampun siap dihadirkan.
3: Iren Gean niki nggih wonten ingkang mirip Mbak Asna.
2: Nggih.
3: Kok menawi mawon Mbak Asna nggih nate duet MC duet sareng kalian
2: Cinten.
3: Nggih nate dados penyiar dan Priko.
2: Oh, njen.
3: Sing leres nggih. Nate nggih.
2: Nggih.
3: Nggih, samujane kemawon Mbak Asna sugeng siang.
2: Sugeng siang. Nggih.
3: Kagem Mbak Asna sugeng siang, sugeng ayu kati. Matur sembah nuwun Mbak Asna nggih.
2: Siap.
3: Sekarane. Jadi sakit panggian male ing sanes wekdal ugi gelombang ingkang sami.
2: Enje siap.
3: Matur nuwun Mbak Asna.

Masih di Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda masih bisa gabungan dan juga request lagu pendengar ya di 0356883476 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851962641186. Hanya di Pro 1 RRI Tuban siang hari ini

Senandung Keroncong dan Campur Sari, satu lagu terakhir yang akan menutup perjumpaan kita di program Sekar Sari edisi hari ini, pendengar. Nanti akan ada Warta Sepekan yang akan menemani aktivitas Anda. Satu lagu dari Lina dengan judul Protelon Kemuning.

Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Warta Sepekan edisi hari Minggu 14 Juni 2026 yang akan disampaikan oleh Wahyu Pria. Berikut informasi selengkapnya.

0: Selamat siang pendengar. Berikut kami sampaikan Warta Sepekan edisi hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 bersama saya Wahyu Pria. Kita awali Warta Sepekan dengan berita dari wilayah Tuban. Bangunan SDN Kutorjo 3 Tuban roboh. Jadwal masuk sekolah terpaksa harus digulir. Fitra Dila melaporkan.
1: Insiden ambruknya teras bangunan SD Negeri Kutorjo 3 Kecamatan Tuban tidak menimbulkan korban jiwa. Saat material bangunan teras ambruk dan berserakan di area sekolah, kondisi lingkungan sekolah ini sudah sepi karena seluruh siswa dan guru telah pulang ke rumah masing-masing usai mengikuti kegiatan belajar mengajar. PLT Kepala SD Negeri Kutorjo 3, Siti Ekta Budianti menjelaskan bahwa bagian bangunan yang ambruk ini merupakan teras yang berada di depan ruang kelas 5 dan kelas 6. Bangunan tersebut diketahui terakhir kali direnovasi pada tahun 2017. Sebagai langkah antisipasi, sekolah juga menutup sementara akses ke area lantai 2 yang terdampak dan mengosongkan seluruh ruangan di bagian tersebut hingga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi bangunan. Untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, pihak sekolah menerapkan sistem pembelajaran bergilir atau shift. Untuk kelas 1, 2, dan 3 mengikuti kegiatan belajar pada pagi hari, sementara kelas 4, 5, dan 6 dijadwalkan masuk pada siang hari dengan memanfaatkan ruang kelas yang dinilai aman.
2: Hanya untuk saat ini kan proses belajar mengajar kita kan ulangan, untuk saat ini kan ulangan karena ada kejadian ini, maka yang awalnya masuk pagi semua kita di kelas 1, 2, 3 itu masuk pagi, kemudian kelas 4, 5 kita masukkan siang setelah anak-anak kelas 1, 2, 3 pulang.
1: Pihak sekolah berharap proses pemeriksaan dan tindak lanjut perbaikan bangunan ini dapat segera dilakukan sehingga kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung normal tanpa mengganggu kenyamanan maupun keselamatan siswa. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Kita menuju ke wilayah Lamongan. Momentum produk asal Lamongan tembus pasar dunia. Bupati Lamongan berangkatkan 5 kontainer ekspor ke mancanegara. Farin Regi melaporkan.
3: Bupati Lamongan, Yudha Dapendi secara simbolis memberangkatkan 5 truk kontainer berisi produk ekspor ke berbagai negara tujuan dalam gelaran Lamongan Eksportiva 2026 yang berlangsung di Kor Lamongan kemarin. Pelepasan kontainer ekspor tersebut menjadi simbol komitmen Pemkab Lamongan dalam mendorong peningkatan daya saing produk lokal agar mampu menembus pasar internasional sekaligus memperkuat kontribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pak Yesa Panakrapnya mengatakan, Lamongan Eksportiva kembali digelar karena tingginya antusiasme dan kebutuhan para pelaku ekspor terhadap informasi pasar global serta peluang perdagangan internasional. Ia juga menyebut, masuknya berbagai investasi industri ke Lamongan menjadi peluang besar bagi pelaku usaha lokal untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi agar mampu bersaing di pasar ekspor.
4: Artinya apa? Sebenarnya kita punya bahan-bahan dari UMKM itu yang bisa digunakan untuk ekspor. Dan tentu event ini kita harapkan untuk bisa menggairahkan, ya, mendorong produk-produk kita itu bisa keluar sehingga kita bisa juga menyumbangkan devisa untuk negara. Kita akan terus konsisten termasuk pembinaan terhadap sektor UMKM yang pada saat ini sudah banyak sekali yang masuk di retail modern, maupun juga kita mendorong para investor di dunia industri yang sekarang ini banyak sekali yang berdatangan di Kabupaten Lamongan.
3: Nantinya barang produksi peserta Lamongan Eksportiva akan menjangkau pasar negara besar seperti Jepang, Cina, Amerika, Thailand, Hong Kong, dan Singapura. Farin Raki melaporkan.
0: Mendengar informasi lainnya, momen unik jamaah haji Tuban yang membeli boneka unta seukuran orang dewasa. Witra Adila melaporkan.
1: Kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Tuban tahun ini menyisakan cerita unik yang mencuri perhatian. Salah satu jemaah haji Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Nur Firmansyah, menjadi pusat perhatian setibanya di tanah air karena membawa boneka unta berukuran raksasa yang besarnya hampir menyamai tinggi orang dewasa. Ia tampak membawa boneka unta itu dengan cukup santai di sela-sela barang bawaannya yang lain. Ukurannya yang jumbo membuat boneka tersebut langsung menjadi pusat perhatian. Ia mengaku bahwa membeli boneka unta berukuran besar adalah keinginan spontan yang ia anggap sebagai kenang-kenangan paling berkesan dari Tanah Suci.
5: Ya, biar beda dari yang lain, Mbak. Yang lain kan kecil-kecil. Saya paling besar, pokoknya. Gak ada yang sebesar ini.
6: Berapa harganya itu, kalau di sana?
5: Harganya
6: Kenapa milih oleh-oleh Untai?
5: Bingung Mbak, mau apa lagi? Ini aja buat keponakan.
6: Oh, tapi ada kendala nggak saat ini dibawa ke pesawat dan lain sebagainya?
1: Fenomena membawa oleh-oleh unik dari Tanah Suci memang bukan hal baru bagi jemaah haji Indonesia. Namun keberanian dan cara jemaah asal Tuban ini membawa boneka unta raksasa menjadi warna tersendiri dalam sukacita kepulangan jemaah haji Tuban tahun 2026 ini. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Informasi lain, SPBG Sukomulyo Lamongan berhenti beroperasi diduga konflik internal dan bangunan dijual. Farin Regi melaporkan.
3: Operasional SPBG Sukomulyo di Lamongan Kota mendadak berhenti. Penutupan fasilitas pelayanan gizi tersebut diduga berkaitan dengan konflik internal keluarga yang berdampak pada keuangan kondisi usaha. Bangunan SPBG diketahui telah berpindah kepemilikan kepada seorang pembeli bernama Sada. Proses penjualan dilakukan untuk melunasi utang milik pemilik lama kepada pihak perbankan. Sada, pemilik baru bangunan, mengaku memperoleh informasi dari pihak SPBI bahwa operasional SPBG sebelumnya berjalan normal. Namun menurutnya terjadi persoalan internal yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan.
7: Kalau cerita sekilas, ini kan saya kurang mendalami nih, karena urusan pribadi ya. Jadi ada permasalahan intern antara pemilik bangunan ini atau dengan suaminya. Ini kan suami istri. Kemudian mungkin dia jengkel atau apa, dijual ke saya. Begitu. Kalau rencana saya, tetap saya gunakan sebagai SPBG. Cuman kita akan menunggu prosesnya nih. Apakah nanti tetap saya itu MOU dengan yayasan yang telah berjalan, telah beroperasi, ataukah nanti saya menggunakan yayasan lain.
3: Meski pelayanan SPBG Sukomulyo saat ini terhenti, Sada menegaskan komitmennya untuk mengaktifkan kembali fasilitas tersebut. Ia berharap layanan pembangunan gizi masyarakat dapat kembali berjalan setelah proses administrasi dan pengelolaan selesai. Farin Raki melaporkan.
0: Informasi lain, maraknya kasus dan korban scam di Jawa Timur. Kabupaten Tuban duduki peringkat ke-16. Witra Dila melaporkan.
1: Kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Jawa Timur memberikan himbauan serius kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kejahatan siber atau scam. Meski tingkat kerawanan di Tuban berada di tingkat 16 dan secara statistik tidak setinggi Surabaya, namun ancaman penipuan digital tetap nyata dan berpotensi menyasar siapa saja. Asisten Direktur Kantor OJK Provinsi Jawa Timur, Indrawan Nugroho Utomo, menjelaskan bahwa modus penipuan daring kini berkembang sangat pesat dengan modus yang beragam. Berdasarkan data pemetaan risiko terkini, 10 besar modus penipuan yang paling sering terjadi meliputi penipuan melalui belanja daring, praktik phishing untuk pencurian data sensitif melalui tautan palsu, hingga beragam bentuk penipuan pesan singkat. Merespon potensi ancaman tersebut, masyarakat diingatkan untuk selalu mengedepankan prinsip awas, teliti, dan rahasia dalam setiap aktivitas digital.
8: Jadi kalau terkait dengan tadi bukan hanya phishing ya, scam ya, scam pada umumnya. Jadi memang scam itu modusnya banyak. Top 10-nya tadi sudah saya jelaskan, belanja online, phishing dan seterusnya. Jadi kalau imbauan kami terhadap walaupun tidak ranking pertama, tapi kan perlu diwaspadai gitu ya. Intinya ada loh, Tuban itu walaupun jauh dari Surabaya yang ranking 1, tapi perlu diwaspadai. Intinya kalau ada apa namanya tawaran, kalau ada tadi ingat apa namanya, awas teliti dan rahasia tadi.
1: Prinsip ini dianggap sebagai benteng pertahanan utama bagi individu agar tidak terjebak dalam skema penipuan yang kerap memanfaatkan kelengahan pengguna atau keterbatasan pemahaman akan keamanan teknologi informasi. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Informasi terakhir, perkuat lumbung pangan dan penuhi target luas tambah tanam dari pusat. Pemkab Lamongan serahkan bantuan ratusan alsintan dan pompa kepada Poktan. Farin Regi melaporkan.
3: Pemkab Lamongan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lamongan menyerahkan ratusan alat mesin dan pertanian modern kepada kelompok tani sebagai upaya meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah. Bantuan meliputi 108 unit pompa air, 13 unit rotavator, 23 unit hand tractor, 181 paket irigasi perpompaan dan perpipaan, serta 3 unit combine harvester. Bupati Lamongan, Yudhara Effendi, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari rencana aksi daerah dalam menghadapi musim kemarau dan potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi pada tahun 2026. Bantuan diberikan sebab Lamongan mendapat target luas tambah tanam sebesar 223.384 hektar yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 192 ribu hektar.
7: Tentu, jadi sebagaimana yang saya sampaikan di depan, jadi ini bagian besar ya dari pemerintah untuk supaya di tahun ini, walaupun di perubahan musim, kita tetap bisa mengamankan ya swadaya pangan. Dan ini adalah salah satu rencana aksi yang kita buat, termasuk salah satunya tadi yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa bantuan sarana-prasarana ini adalah bagian dari rencana aksi yang kita buat, termasuk sampai dengan mulai daripada pembenihan, tanam, pemupukan, pemberantasan hama, dan sampai pemanenan.
3: Kemudian Kepala DKPP Lamongan, Mugito, berharap seluruh bantuan dapat menyasar ke seluruh poktan yang ada di Lamongan.
9: Yang jelas bantuan panen berbasis poktan. Tidak ada bantuan yang sifatnya perorangan. Poktan, nah, saat ini pun yang diundang itu adalah ketua-ketua atau pengurusnya poktan.
3: Pemkab Lamongan optimis target produksi tanam tahun 2026 dapat tercapai meskipun dihadapkan pada tantangan perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, itu tadi beberapa rangkuman berita di Warta Sepekan edisi hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

0: Pendengar Rosa Informasi Warta Sepekan tadi, kami masih akan menghadirkan informasi dari Kabupaten Lamongan di siang hari ini. Polres Lamongan telah gagalkan aksi ganjal mesin ATM di halaman Dinas Pendidikan Lamongan. Satu pelaku berhasil diamankan. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Aksi kejahatan dengan modus ganjal ATM berhasil digagalkan oleh tim Satreskrim Polres Lamongan. Seorang pria yang diduga sebagai pelaku spesialis ganjal ATM ditangkap saat sedang beraksi di mesin ATM yang berada di depan kantor Dinas Pendidikan Lamongan kemarin. Penangkapan tersebut sempat menarik perhatian warga dan pegawai di sekitar lokasi. Proses penangkapan berlangsung cepat sehingga pelaku tidak sempat melarikan diri. Dari hasil pemeriksaan awal di TKP, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk menjalankan aksinya. Barang bukti antara lain sebuah kartu ATM, alat pemotong berupa cutter, serta beberapa barang plastik yang biasa digunakan untuk mengganjal slot kartu pada mesin ATM. Kasihumas Polres Lamongan, Ibda Hamzahid membenarkan adanya penangkapan tersebut. Menurutnya pelaku berhasil diamankan saat sedang melakukan aksinya di lokasi kejadian. Saat ini terduga pelaku telah dibawa ke Mapolres Lamongan untuk menjalani pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.
2: Benar, personel kami dari tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Lamongan berhasil melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku pembobolan mesin anjungan tunai mandiri sebuah bank yang berlokasi di Kabupaten Lamongan. Saat ini terduga pelaku masih dalam proses pemeriksaan. Nanti perkembangan akan kami sampaikan ke teman-teman media.
1: Polres Lamongan mengimbau masyarakat untuk lebih waspada saat bertransaksi di mesin ATM dan segera melapor kepada petugas apabila menemukan benda mencurigakan pada slot kartu maupun bagian mesin lain ATM. Farin Raki melaporkan.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami. Informasi berikutnya menjadi penutup informasi Warta Sepekan edisi hari ini. Usai kunjungan Wakil Panglima TNI ke Lamongan, warga mengaku harga sembako yang dijual lebih murah. Kembali Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Usai kunjungan Wakil Panglima TNI Tandio Budi Wirevita ke Lamongan untuk meninjau progres pelaksanaan KDKMP tepat sasaran, warga menyebut harga kebutuhan pokok di KDKMP jauh lebih murah. Saat ini kurang lebih 90 KDKMP di Lamongan telah diluncurkan dan beroperasi, membantu memenuhi kebutuhan warga sehari-hari seperti beras, gula, minyak, hingga kebutuhan rumah lainnya. Sederhana, salah satu pelanggan setia KDKMP mengaku setiap hari dirinya berbelanja kebutuhan rumah dan sembako di KDKMP lantaran dinilai lebih murah jika dibandingkan dengan minimarket lainnya.
2: Belanja ini loh mas, mie, kopi, ini anak ini, sama ini toh.
3: Harganya gimana bu?
2: Di KDKMP.
3: Harganya gimana?
2: Harganya murah banget, miring.
3: Sering belanja di KDKMP.
2: Oh, hampir tiap hari. Biasanya aku kan beras, minyak, gula. Sekarang lagi kosong. Jadi harganya ini ya beli ini.
1: Diharapkan KDKMP semakin optimal dalam mendukung kesejahteraan warga serta mampu memperkuat kemandirian ekonomi berbasis kerakyatan di seluruh Indonesia. Farin Raki melaporkan.

Mendingan demikian Warta Sopekan edisi hari ini. Sampai jumpa di Warta Sopekan edisi berikutnya. Sesaat lagi kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Dan nanti tepat pukul 13.30 kami akan hadirkan untuk Anda program Seruling Gedang. Selamat siang pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

0: udah deh. Kamu tuh udah gak mungkin sama aku. Dan aku juga udah gak mungkin lagi jalan sama kamu.
1: Itu mungkin, apa yang gak mungkin? Aku masih sayang sama
0: itu
1: kamu.
0: Itu semua hanya akan menyia-nyiakan waktu.
1: Aku tahu.
0: Pokoknya udah gak mungkin.
1: Itu mungkin aja.
0: Itu kata hati
1: semua
0: kamu.
1: Semua bisa terjadi.
0: Percuma,
1: aku percaya dengan kekuatan cinta.
0: Aku mohon sama kamu, tinggalkan saja aku. Aku udah capek, udah bosan sama kamu. Udah muak aku sama kamu.
1: Aku masih sayang sama kamu.
0: Dengar, aku sudah tidak bisa lagi sama kamu.
1: Aku yakin dengan kata hati aku.

0: berdendang bareng RRI tiba.
1: Arjun, mengapa kau Arjun?

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Sudah saatnya berdendang pendengar sampai nanti jam 3 sore tepatnya. Di program Seruling Gendang, berdendang bareng RRI Tuban. Ditemani oleh Hasna ya di hari Minggu ini. Gimana aktivitas Anda di hari Minggu? Sudah kondangan yang keberapa? Musimnya orang nikah ya, banyak sekali undangan yang masuk ke rumah kita atau ke handphone kita. Semangat selalu bagi Anda yang menjalankan aktivitas hari ini pendengar. Hari Minggu ya, 14 Juni 2026. Kami hadirkan berbagai komposisi lagu-lagu dangdut yang siap menemani aktivitas Anda di siang hari ini.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Saatnya berdendang pendengar hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Barusan menyapa ada yang berdering di telepon, kira-kira siapakah di sana? Halo, seruling gendang.
2: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Selamat siang, Mas Bujang. Iya Mas Bujang ya?
2: Selamat siang, Mbak Asna.
1: Enceh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berjumpa kembali Mbak ya di siang hari ini. Di mana tentunya masih sehat-sehat saja kan?
1: Sehat dong, tapi agak sedikit batuk niki. Mas Jumbujang gitu ya. Enje.
2: Oh iya, ini sudah musimnya Mbak ya, perubahan cuaca.
1: Lanje. Ini kok iya. Apa kesehatannya ikut berubah pisan niki?
2: Iya, Mbak. Nah, sudah musimnya.
1: Musimnya enje. Monggo mau lagu apa Mas Bujang?
2: Oh iya, Mbak. Nah, minta tolong ya nanti diputarkan lagu
1: Anje.
2: Yang berjudul Manis Mbak, yang
1: manis.
2: Dari Fendi sama Mona Lisa.
1: Anje, siap.
2: Mungkin di situ ada yang manis ya kok, inginnya lagu manis.
1: Saya yang manis.
2: Tahu di situ ada yang manis mungkin ya.
1: Salam Kang Sinten, sumonggo.
2: Salam-salam ya.
1: Monggo.
2: Ada Kang Jarwoto ya. Selamat siang, ada siapa lagi ya, Lekmut ya, selamat siang.
1: Selamat ada siang.
2: Bujas Muni Parasman, ada juga Mas Julvan, ada Mbak Sutrini,
1: Enci.
2: Ada Kang Jarwoto, ada juga Cak Wanto ya, selamat siang, Kang Tamatiarto, Mas Solikin, dan ada juga Mbak Ii, Mas Budi, Mama Yu,
1: dan
2: pokoknya ke semuanya saja Mbak.
1: Siap.
2: Selamat siang
1: selamat
2: dan selamat
1: siang.
2: Mendengarkan. Oh iya Mbak Asna, tadi malam pulang sampai larut malam ya mungkin.
1: Enjeh no.
2: Berani, mungkin sudah ada yang nemenin ya.
1: Sudah biasa, sendirian dong.
2: Oh iya Mbak, hati-hati Mbak kalau di
1: siap.
2: Oh iya Mbak Asna, Enjeh. Untuk Mbak Asna. Selamat siang, selamat bertugas, dan terima kasih banyak Mbak ya atas waktu dan lagunya. Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama.
1: Siap.
2: Sekian dulu Mbak Asna, nyuwun pamit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bujang matur nuwun sangat. Ampun jadi pendengar setia Pro 1 RRI Tuban. Barusan turun ada yang kembali menyapa. Kira-kira siapakah di sana? Halo seruling gendang.
3: Berdendang bareng RRI Tuban. Ada Mbak Sutrini di Babat Lamongan, Mbak Asna.
1: Iya Mbak Sutrini, apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik. Sehat, semuanya sehat, keluarga sehat.
1: Alhamdulillah, cuaca di sana pripun?
3: Cuacanya sekarang agak redup Mbak Asna, tadi pewanas ter-ter sekali.
1: Ini teng Tuban nggih pewanas ter-ter-ter.
3: Iya, mungkin redupnya karena udah mulai menjelang sore ya. Apa memang redup ya di sini ya?
1: Oh lagu apa Mbak, sumonggo?
3: Lagunya ini aku minta diputerin dari Roma ya Mbak Asna.
1: Ah siap. Judulnya apa?
3: Itu loh Mbak Asna. Lupa aku Mbak Asna.
1: Hayo. Hayo diingat-ingat dulu hayo.
3: Wes itu aja. Begadang aja Mbak Asna.
1: Siap.
3: Ya. Ya salamnya Kang Barusan Turun ya, ada Kang Bujang.
1: Enje.
3: Selamat siang menjelang sore buat Kang Bujang. Juga yang lagi ngantri, ayangku Mas Julvan Ardiansah. Balapan ini Mbak Asna.
1: Siap.
3: Selamat sore juga. Juga ada yang di Mbekti ya, Pak siapa?
1: Lupa Setiawan.
3: Aku. Pak Setiawan, yang tim Bekti Pak Setiawan. Juga ada Maman Temandang,
1: Ece.
3: Terus ada Mbok D.I.I., Mama Yu, Kang Tamatiarto, Kang Solikin, Bari, Lek Mugiono. Juga ada Bejas Muli Pak Rasman. Untuk semuanya aja yang baru dengerin Seruling Gendang, selamat sore, selamat beristirahat. Semoga semuanya selalu keadaan sehat. Dan untuk teman-teman juga yang ada di luar Kota Tuban, yang di Lamongan, Bojonegoro, Nganjuk, ada di Jombang, semuanya selamat yang menjelang sore. Oh iya, ini ada Pak Tukang yang ngelok-ngelok naku on air ini. Halo, ada Mas Aris sama adiknya lagi pasang-pasang kapalon nih lo. Oh iya, tak salam no. Itu Mbak Asna, salam buat Mbak Asna.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak.
3: Iya, terima kasih katanya Mbak Asna.
1: Dengan senang hati, Nje.
3: Dan spesialnya selalu buat Mas Julvan seorang. Dengan ucapan suaramu, semangat aktivitasku. Buat Mbak Asna, terima kasih waktunya. Ya selalu buat Mbak Asna beserta keluarga. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang bareng RRI Tuban.

0: lupa ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih berdendang bareng RRI Tuban siang hari ini hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Atau tepatnya jam 3 sore. Tadi ada dua lagu yang belum masa requestkan pendengar yang belum masa putar maksudnya ya. Siang hari ini bersamaan dengan requestan pendengar yang lainnya nanti Asna hadirkan. Satu telepon masuk di ujung udara, ada siapakah di sana? Halo, seruling gendang.
2: Berjendang bersama RRI Tuban.
1: Selamat siang Mas Zulfan.
2: Selamat siang Mbak Asna, gimana punya kabar Mbak Asna?
1: Alhamdulillah agak pilek sedikit.
2: Waduh, temannya yang satu kena flu, ini juga kena ya. Ternyata kalian kompak ya.
1: Waduh. Ini mah terlalu kompak sih Mas Zulfan.
2: Iya, sampai flu aja barengan gitu ya. Wah itu dikasih yang pedes-pedes itu langsung itu.
1: Waduh, ngoten gak yang pedes-pedes cocok sih.
2: Tapi dengan syarat loh ya, dengan syarat di lambungnya nggak ada masalah loh ya.
1: Oh, insya Allah aman.
2: Ya, sip. Jangan lupa itunya ya.
1: Siap.
2: Aman kan?
1: Aman dong.
2: Oke. Kalau Mbak Sutri tadi gimana?
1: Iya, lupa.
2: Lupa kan? Oke.
1: Iya, yang ingat kok Mas Zulfan terus ya?
2: Iya, ya kenapa ya?
1: Karena tetanggaku ya kali ya.
2: Mbak Asna, aku pengen request lagu.
1: Semoga lagu ini nopo.
2: Aku pengen diputerin lagunya dari akhir sebuah derita.
1: Waduh.
2: Akhir sebuah, bukan akhir sebuah cerita loh ya. Akhir sebuah derita dari Bella Permata atau siapa itu? Yang dari Adila loh Mbak.
1: Enjes, iya.
2: Iya, akhir sebuah cerita, bukan cerita ya. Akhir sebuah derita.
1: Oke, siap.
2: Ya, salamnya ya.
1: Monggo.
2: Yang barusan turun tadi ada Mbak Sutri ini ya.
1: Mm-mm.
2: Selamat siang.
1: Selamat
2: ada
1: siang.
2: Juga Mama Yu, ada Pak Setiawan, ada Lek Mudiono juga.
1: Mm-mm.
2: Terus ada siapa lagi? Bu Jasmuni, Pak Rasman.
1: Okay.
2: Ada juga Mas Bujang.
1: Mm-mm.
2: Terus ada Bu Nini, Ayah Iqbal. Terus ada juga ada Besti Kurianti juga ya. Ya, salamnya untuk semua pecinta Pro 1 RRI Tuban ya.
1: Siap.
2: Radio tempat kita untuk mendengarkan siaran langsung Piala Dunia ya.
1: Betul.
2: Halo. Apalagi di Tuban itu cuma ada di Tuban RRI-nya gitu. Senang banget buat kita-kita yang malas di depan layar kaca ya.
1: Betul.
2: Langsung kita
1: mendengarkan
2: melalui RRI Pro 1 Tuban bisa.
1: Mm-hmm.
2: Dan juga di RRI-RRI yang lain yang bisa menangkap juga bisa.
1: Betul, RRI seluruh Indonesia bisa.
2: Ya, spesialnya ya Mbak ya.
1: Siap.
2: Spesialnya buat yang tersayang, yang tercinta, yang tersegalanya. Ada Mbak Sutri ini seorang ya dengan ucapan, keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan buat Mbak Asna, semoga flu-nya lekas reda ya.
1: Amin, Allahumma amin.
2: Besok masih memandu lagi Mbak?
1: Masih dong.
2: Oke, di seruling kendang juga ya?
1: Iya dong.
2: Asik, nanti ketemu, besok ketemu lagi. Makasih.
1: Dengan senang hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetangga aku yang selalu menjadi pendengar setia Pro 1 RRI Tuban. Matur nuwun sanget Mas Zulfan. Ada lagu yang tadi direquestan oleh Mas Bujang, kemudian disusul oleh Mbak Sutrini yang dari Babat Lamongan. Punten sanget Mbak Sutrini tadi belum kerekod ternyata. besok gabungan lagi nggih, Hasna juga siaran di Seruling Gendang. Langsung saja lagu manis dari Anissa Salma. Versinya Fendi ya tadi ya Mas Bujang maunya ya. Oke, kami hadirkan dari Fendi Adela dengan judul Manis.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Pendengar masih berdendang bersama RRI Tuban hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada yang kembali berdering, kira-kira siapakah di sana? Halo Seruling Gendang.
2: Berdendang bareng RRI Tuban, di mana punya kabar Mbak Niswa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama ya, Hasna.
2: Iya, di sini panas, Mbak.
1: Enje. Angine guys, kuenceng niki teng Tuban, teng mriko pripun?
2: Ya sama, Mbak Hasna. Ini ya kencang.
1: Enje. Ini ki ya, kale Mas Tamat.
2: Iya, iya. Ya,
1: lurus boten. Nggih.
2: Iya, Mas Tamat ya.
1: Mas Tamat Tiarto nggih yang ada di
2: nggih.
1: Bancar?
2: Nggih, kalian Bancar.
1: Oh, nggih, matur nuwun sanget. Mau lagu napa Mas Tamat Tiarto?
2: Aku lagunya Sonia ya, Mbak.
1: Boleh.
2: Ya, salamnya buat Mbak Asna, semoga sukses selalu.
1: Amin Allahumma amin, J.
2: Aku ngomong kok kerepotan hari ini, Mbak Asna.
1: Lah pripun no?
2: Iya, rasanya kok ngeblank.
1: Dereng dahar buat menawi.
2: Iya,
1: ono pesampun.
2: Iya, salam lanjut ya, Mbak.
1: J.
2: Ya, buat Mas Yulpan yang baru turun, terus ada Mas Hujan.
1: Siap.
2: Ya, terus ada Mbak Sutrini, baik ya, selamat siang. Teman-teman dan ada Bunda Sumi, selamat siang. Ya, ada Mas Olikin yang dikerahkan. Ya, semuanya saja Mbak Asna, tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Ya, terima kasih Mbak Asna, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mas Tamatiarto, langsung Asna hadirkan ya. Lagunya Sonia dari Dangdut Dua Fajar terbaru 2026 spesial untuk Mas Tamatiarto.

dari Susan dengan judul Muara Kasih Bunda ini menutup perjalanan program Seruling Gendang edisi hari ini. Kami akan jeda azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya, kemudian nanti langsung beralih di program Tuban sore ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di sore hari ini.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat.

4 tahun penantian, kini mata dunia tertuju pada satu titik. Dari megahnya stadion di Amerika, semangat Meksiko, hingga keramahan Kanada, 48 negara satu ambisi, menjadi yang terbaik di jagat raya. Anda mungkin tidak bisa selalu di depan layar TV, tapi semangat sepak bola tak boleh terhenti. Kemanapun Anda melangkah, dari pelosok desa hingga hiruk-pikuk kota, LPPR RI Radio Republik Indonesia resmi hadir sebagai official radio broadcaster World Cup 2026. Rasakan setiap tackle, setiap umpan, dan setiap drama gol secara live melalui genggaman Anda. Jadilah saksi sejarah dari Amerika, Meksiko, dan juga Kanada. Dengar setiap detiknya hanya di seluruh jaringan RRI di seluruh Indonesia dan juga aplikasi RRI Digital. World Cup 2026, kita dengar, kita rasa, kita rayakan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Tuban sore ini menemani aktivitas Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore tepatnya. Anda bisa gabungan barengan sama Hasna di 0356-883-4756 atau bisa juga via WhatsApp kami di 0851-962-6486. Hanya di Pro 1 era di Tuban dan sama menemani aktivitas Anda di Tuban sore ini dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang kami hadirkan untuk Anda.

tak pernah ternilai yang menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, atau tepatnya adalah jam 4 sore pendengar di Tuban sore ini. Edisi hari Minggu terasa sudah ya. Kalau hari Minggu jelang jam 4 sore, apalagi sudah jelang malam hari, nuansa ataupun juga rasa-rasa hari Senin ini udah mulai kerasa. Jadi sudah mulai bersiap untuk menyambut hari Senin esok dengan penuh semangat tentunya kembali bekerja. Tenang saja, barangkali nanti ingin request lagu pop Indonesia supaya makin happy dan juga makin semangat menjalani aktivitas hari ini. Boleh juga request lagu barengan sama Hasna di 0356 8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban sore ini, pendengar. Sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti info prima bersama Pro 1 RRI Surabaya, sekaligus juga saya pamit undur diri bersama Anda di Tuban sore ini. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di sore hari ini.

0: Motivasi hari ini.
1: Kamu memiliki waktu terbatas, sehingga jangan sia-siakan waktu itu untuk menjalani kehidupan orang lain.
2: Saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah Info Prima Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Peringatan Hari Donor Darah Sedunia setiap tanggal 14 Juni, Forum Komunikasi Dermawan Darah Jawa Timur menggelar donor darah untuk umum yang diselenggarakan di Wihara Budayana Dharma Wira Center Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan memberhentikan 163 juru parkir yang tidak tertib administrasi. Inilah info prima selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya Dio Pratama. Informasi yang pertama, peringatan Hari Donor Darah Sedunia setiap tanggal 14 Juni, Forum Komunikasi Dermawan Darah Jawa Timur menggelar donor darah untuk umum yang diselenggarakan di Wihara Budayana Dharma Wira Center Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
2: Forum Komunikasi Dermawan Darah Jawa Timur bersama Palang Merah Jawa Timur menggelar donor darah untuk umum yang diselenggarakan di Wihara Budayana Dharma Wira Center, Jalan Panjang Jiwa Permai, Surabaya, sehubungan dengan peringatan Hari Donor Darah Sedunia setiap tanggal 14 Juni. Acara digelar mulai pukul 8 sampai 13 waktu Indonesia Barat dengan antusias masyarakat yang sangat tinggi, ditandai dengan padatnya pendonor sebelum acara dimulai. Berdasarkan pantauan RRI di lokasi, masyarakat pendonor datang dari berbagai daerah, dari muda hingga tua. Ketua Fokus Wanda Jawa Timur Herman Anggrek saat diwawancara RRI mengatakan pada acara tersebut pihaknya menargetkan sebanyak 300 lebih kantong darah. Dirinya juga menyebut tingginya antusias masyarakat untuk mendonorkan darah disebabkan oleh meningkatnya kesadaran serta manfaat dari donor darah pada masyarakat.
3: Hari ini kami dari saya Fokus Wanda dan teman-teman PMI baik itu Jawa Timur maupun Kota Surabaya didukung oleh BDC Budayana Dharma Wira Center. Kami mengadakan kegiatan kali ini gaungnya lebih besar karena untuk merayakan Hari Donor Darah Sedunia. Kita targetnya 300 kantong hari ini. Kita berharap bisa dapat 300, tapi dari lihat antusias seperti ini pasti di atas 300.
2: Sementara Ketua Bidang Pelayanan Darah PMI Jatim, Dr. Betty Agustina, menyebut hasil donor darah tersebut nantinya akan didistribusikan ke seluruh rumah sakit di Surabaya dan sekitarnya yang membutuhkan.
4: Biasanya kalau untuk Surabaya tentunya mengutamakan kebutuhan rumah sakit di Surabaya. Tidak menutup kemungkinan dari tempat lain juga yang membutuhkan, nanti UDD-nya bisa mengkontak Surabaya.
2: Gitu. Acara tersebut tidak hanya diselenggarakan di Surabaya saja, namun juga diselenggarakan di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur, serta seluruh unit donor darah di seluruh dunia. Harapannya dari acara tersebut mampu meningkatkan antusias masyarakat dan mengajak lebih banyak pendonor di Surabaya dan Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan memberhentikan 163 juru parkir yang tidak tertib administrasi. Ermina Jen melaporkan.
5: Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan memberhentikan 163 juru parkir tepi jalan umum yang tidak memperpanjang kartu tanda anggota KTA sejak Desember 2025. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari percepatan digitalisasi parkir untuk meningkatkan transparansi dan menekan kebocoran pendapatan asli daerah PAD. PLT Kepala Dinas Perhubungan Surabaya, Trio Wahyubowo mengatakan operasi gabungan telah diadakan bersama Satpol PP dan Satsabara Polrestabes Surabaya, di mana dua jukir di kawasan Jalan Semarang dan Jalan Bubutan dikenai sanksi tindak pidana ringan tipiring. Ia mengatakan operasi gabungan telah berlangsung selama 3 hari dengan menyasar 163 titik parkir yang jukirnya tidak memenuhi kewajiban administrasi. Menurut Trio, penertiban dilakukan untuk memastikan pelayanan parkir berjalan tertib sekaligus meminimalkan praktek jukir liar maupun pungutan yang tidak sesuai ketentuan.
6: Yaitu surat pemberhentian sebagai juru parkir di 163 titik lokasi. Beberapa hari sampai dengan hari ini, sudah 3 hari kami mendatangi 163 lokasi tersebut, yang nantinya pertama kami akan memberikan surat pemberhentian tersebut, yang kedua kami langsung mengganti dengan jukir baru. Yang kedua, kami sudah melakukan pertama pemasangan foto terhadap juru parkir yang berada pada titik lokasi. Kami minta warga kota Surabaya untuk mendukung. Manakala memang dilihat juru parkir atau petugas parkir itu tidak sesuai dengan foto yang ada di rambu, kami minta untuk tidak dibayar.
5: Sejalan dengan program digitalisasi parkir, Dinas Perhubungan meluncurkan dua inovasi pengawasan. Pertama, pemasangan papan informasi yang menampilkan foto juru parkir resmi di setiap titik parkir digital. Kedua, sebanyak 900 juki resmi dibekali rompi smart parking yang dilengkapi kode QR. Kode di sisi kanan digunakan untuk pembayaran kendaraan roda 2 sebesar Rp2.000, sedangkan sisi kiri untuk kendaraan roda 4. Selain QR, Dinas Perhubungan juga menyediakan mesin pembayaran kartu uang elektronik serta voucher parkir. Kedepan, Dinas Perhubungan berencana bekerja sama dengan jaringan toko modern dan pelaku UMKM untuk memperluas akses pembelian voucher parkir. Ermina melaporkan.
0: DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo bersama Think Indonesia School mewisuda peserta program beasiswa pendidikan kesetaraan sebagai upaya menekan angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Januar Fahmi melaporkan.
7: DPD Partai Golkar Sidoarjo bersama Think Indonesia School mewisuda peserta program beasiswa pendidikan kesetaraan sebagai upaya menekan angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program yang memasuki angkatan pertama ini menjadi langkah awal membuka akses pendidikan bagi warga yang sebelumnya tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal. Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo Adam Rusdi menegaskan program pendidikan kesetaraan tersebut lahir dari keprihatinan terhadap masih tingginya angka putus sekolah di Sidoarjo. Menurutnya pendidikan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
8: Warga Golkar ini kan juga diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk membantu akses beasiswa PIP dan akses beasiswa KIP kuliah. Nah, harapan kami bagi teman-teman yang memang kurang mampu bisa kita bantu melalui program beasiswa PIP dan KIPK melalui rekomendasi Partai Golkar. Terkait dengan pelatihan-pelatihan itu biasanya kami lakukan bersama dengan teman-teman organisasi semacam di Bansor, di Kecamatan, kemudian teman-teman organisasi yang lainnya, KMPI dan sebagainya.
7: Pihaknya menegaskan dukungan Golkar tidak berhenti pada program pendidikan kesetaraan, para peserta juga akan mendapatkan akses informasi dan pendampingan untuk berbagai program bantuan pendidikan dari pemerintah seperti program Indonesia Pintar atau PIP dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah. Selain itu, Golkar Sidoarjo juga secara berkala menggandeng organisasi dan komunitas di tingkat kecamatan untuk menggelar pelatihan keterampilan yang dapat menunjang kesiapan kerja masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Usai kunjungan Wakil Panglima TNI di beberapa titik gerai KDKMP di Kabupaten Lamongan, warga mengaku harga sembako yang dijual di gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih jauh lebih murah. Farin Regi melaporkan.
9: Usai kunjungan Wakil Panglima TNI, Tandio Budi Wirevita ke Lamongan untuk meninjau progres pelaksanaan KDKMP tepat sasaran, warga menyebut harga kebutuhan pokok di KDKMP jauh lebih murah. Saat ini kurang lebih 90 KDKMP di Lamongan telah diluncurkan dan beroperasi, membantu memenuhi kebutuhan warga sehari-hari, seperti beras, gula, minyak, hingga kebutuhan rumah lainnya. Sederhana, salah satu pelanggan setia KDKMP, mengaku setiap hari dirinya berbelanja kebutuhan rumah dan sembako di KDKMP lantaran dinilai lebih murah jika dibandingkan dengan minimarket lainnya.
10: Belanjanya apa mas? Mie, kopi, ini kerannya anak ini, sama ini toh.
11: Harganya gimana bu?
10: Di KDKMP.
11: Harganya gimana?
10: Harganya murah banget, miring.
11: Sering belanja di KDKMP.
10: Oh, hampir tiap hari. Biasanya aku kan beras, minyak, gula.
9: Diharapkan KDKMP semakin optimal dalam mendukung kesejahteraan warga serta mampu memperkuat kemandirian ekonomi berbasis kerakyatan di seluruh Indonesia. Farin Raki melaporkan.
0: Perumbulok cabang Madiun menyalurkan ribuan liter minyak kita ke sejumlah pasar tradisional di setiap pekan. Berikut laporan Dayu Suwarno.
12: Perumbulok cabang Madiun menjaga stok dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan menyalurkan 9.000 liter minyak kita setiap pekan ke tiga pasar utama, yakni Pasar Besar Kota Madiun, Pasar Sayur Caruban di Kabupaten Madiun, dan Pasar Wali Kukun di Kabupaten Ngawi. Dan khusus di Pasar Sayur Caruban, Bulog secara rutin mendistribusikan sekitar 1.800 liter minyak kita setiap pekan, di mana masing-masing pedagang memperoleh alokasi sekitar 6 hingga 7 karton. Pimpinan Cabang Bulog Madiun Agung Saryanto menegaskan, komoditas bersubsidi tersebut harus langsung diterima masyarakat sebagai konsumen akhir, karena itu pedagang di pasar tradisional diminta tidak mengalihkan pasokan kepada pedagang lain.
13: Distribusikan minyak kita yang dari bulog, setidaknya minimal kami jaga komitmennya adalah seminggu sekali. Jadi walau saat ini memang kami selalu rutin di pasar-pasar SP2KP itu kami menjaga ritmenya, kami konsisten menyuplai itu seminggu sekali.
12: Menurut Agung, pengawasan terhadap tata niaga minyak goreng subsidi minyak kita diperketat untuk memastikan distribusi tepat sasaran kepada masyarakat. Sehingga Bulog bersama Satgas Pangan Polri meningkatkan pengawasan guna mencegah penjualan di atas harga eceran tertinggi HET maupun praktek distribusi yang tidak sesuai ketentuan. Agung juga mengungkapkan bahwa berdasarkan koordinasi bersama Bappenas dan Satgas Pangan Mabes Polri, penjualan minyak kita di atas HET menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, sehingga melalui pengawasan distribusi yang lebih ketat dan menjaga kelancaran pasokan, Bulog berharap ketersediaan minyak kita tetap terjaga, harga sesuai HET, serta mampu mendukung stabilitas harga pangan di wilayah Madiun dan sekitarnya. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya jejari dengan RRI Malang, Sampang, Sumeneb, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, hama penggerek batang dan tungro mengancam produktivitas sawah di Kabupaten Jombang. Anda Kusuma melaporkan.
14: Serangan hama penggerek batang dan penyakit tungro pada tanaman padi di Kabupaten Jombang kembali mengintai para petani pada musim tanam kedua kali ini. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena terjadi di tengah cuaca yang masih tidak menentu dan berpotensi mengganggu produktivitas pertanian di sejumlah wilayah sentra padi di Kabupaten Jombang. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, dari bulan Januari hingga Mei 2026, tercatat luas serangan organisme pengganggu tanaman mencapai 123,8 hektar, dengan peningkatan yang paling menonjol terjadi pada penggerek batang dan juga penyakit tungro. Kepala Bidang Perlindungan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Ahmad Yani Masyudi, menjelaskan bahwa perubahan cuaca masih menjadi salah satu faktor yang mendorong terkembangnya hama dan juga penyakit tanaman padi pada musim tanam kedua kali ini.
15: Seperti ini tadi ya, OPT dimungkinkan meningkatnya suhu itu juga meningkatkan serangan OPT, terutama ini tadi penggerek batang. Lah, penggerek batang itu kita sudah antisipasi sejak dini, sejak di persemaian. Yang jelas kita menyampaikan ke petani, lakukan pengendalian sejak dini, tanam serempak, identifikasi apa itu telur. Ya. Kalau penggerek batang telur, ya. Telur nanti larva, larva menetas jadi ulat, ulatnya itu nanti yang makan padi.
14: Sementara itu, seorang petani asal Kecamatan Kudo, Kartiono, mengaku bahwa serangan hama yang terjadi selama dua musim tanam terakhir telah menyebabkan hasil panen yang menurun secara drastis. Kondisi tersebut mengakibatkan kerugian yang diperkirakan mencapai sekitar 5 juta rupiah.
16: Lah ngobatin enggak bisa sih, di rontong enggak sepiannya lurus. Nah sekarang jeprok-jeprok ini ya atas tok itu yang kena. Ya kata-kata kalau begini ya enggak mampu. Nah, sehingga uang 300 awan ini nempur loh, ya kan nempur temen kan.
14: Untuk menekan perkembangan hama ini, Dinas Pertanian Jombang terus mendorong penggunaan pengendalian hayati melalui pemasangan bias rikograma yang memanfaatkan tawon mikro sebagai musuh alami dari telur penggerek batang. Metode tersebut dinilai lebih ramah lingkungan sekaligus juga lebih ekonomis jika dibandingkan penggunaan pestisida kimia. Anu Suma, laporkan.
0: Produksi garam di Kabupaten Sampang hingga pertengahan Juni masih terkendala cuaca yang belum stabil. Khairul Umam melaporkan.
17: Produksi garam di Kabupaten Sampang hingga pertengahan Juni 2026 masih belum optimal akibat curah hujan yang masih terjadi di sejumlah sentra tambak. Kondisi tersebut membuat pasokan garam di pasaran relatif terbatas sehingga berpotensi memengaruhi harga jual dalam beberapa waktu ke depan. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Muhammad Mahfud mengatakan harga garam di tingkat petani saat ini berada pada kisaran Rp150.000 hingga Rp155.000 per karung. Menurutnya, selain faktor cuaca, biaya produksi juga menjadi perhatian petambak karena proses produksi belum berjalan maksimal seperti yang diharapkan pada musim kemarau.
18: Dan cuaca memang produksi memang tidak normal. Net kita itu 315.000 ton.
19: Ton.
18: Ya artinya tetap mereka produksi, artinya berupaya, tapi ya karena cuaca, akhirnya tidak sampai ambil barat. Orang tanam buah tidak sampai panen.
17: Meski demikian, kata Mahfud, sebagian petambak mulai melakukan panen karena kualitas garam yang dihasilkan dinilai cukup baik dari sisi warna, tekstur, dan tingkat kekeringan. Ia berharap cuaca segera membaik agar produksi meningkat, pasokan kembali stabil, dan harga garam tetap terjaga sehingga tidak membebani masyarakat maupun pelaku industri.
0: Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata kembangkan program pembinaan seni budaya bagi generasi muda. Berikut laporan Muhammad Ali.
20: Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata atau disebut Porapar Kabupaten Sumenep terus mengembangkan program pembinaan seni budaya bagi generasi muda. Pamong Budaya disebut Porapar Sumenep Bencana Purwaningnum mengatakan, salah satu program rutin yang dilaksanakan adalah pelatihan karawitan dan tari tradisional yang melibatkan peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai anak usia dini hingga mahasiswa. Pada tahun ini, disebut Porapar juga menambahkan program pembelajaran tari yang berfokus pada kesenian yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda seperti tari muang sangkal, tari gambung, tari tungtung, dan tari topeng.
21: Kami itu kalau dibilang nasional, kami sering menampilkan seni budaya kami gitu. Semuanya, termasuk tari gempung, tari topeng. Tahun lalu kami bahkan tampil di Bali, di Pekan Seni Bali. Itu tari topeng yang kami tampilkan.
20: Bencana menambahkan, tingginya minat peserta menunjukkan bahwa seni dan budaya daerah masih mendapat tempat di kalangan generasi muda. Karena itu, pembinaan akan terus dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian budaya lokal agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
0: Pemerintah Kota Batu memastikan keberadaan objek yang sedang diajukan sebagai cagar budaya di kawasan Simpang Patih tetap akan dilestarikan. Rizky Darmawan melaporkan.
22: Pemerintah Kota Batu memastikan keberadaan objek yang sedang diajukan sebagai cagar budaya di kawasan Simpang Patih tetap akan dilestarikan dalam proyek revitalisasi kawasan tersebut. Upaya pelestarian dilakukan melalui restorasi dan pemindahan tanpa menghilangkan nilai sejarah yang melekat pada objek tersebut. Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto mengatakan, status cagar budaya pada objek tersebut masih dalam proses pendaftaran. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan langkah pelestarian sebagai bagian dari penataan kawasan Simpang Patih. Menurutnya, revitalisasi kawasan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik. Pemerintah juga berupaya menjaga warisan sejarah agar tetap dapat dinikmati oleh masyarakat di masa mendatang.
23: Cagar budaya masih belum, masih didaftarkan. Itu nanti rencana kita restorasi, kita bedah, dan sudah disepakati kita tidak akan menghilangkan sejarah, malah kita perbaiki, kita restorasi. Makanya kemarin saya minta untuk memoto detailnya itu ketika nanti dipindah itu jangan sampai nanti ada apa ya, ada yang hilang dari sini. Kalau mungkin ada yang rusak kita perbaiki.
22: Dalam proses pemindahan dan restorasi, pemerintah Kota Batu akan melibatkan berbagai pihak terkait. Salah satunya adalah budayawan yang dinilai memiliki kompetensi dalam menjaga nilai historis dan budaya objek tersebut. Pemerintah juga memastikan setiap bagian objek akan diperiksa selama proses restorasi berlangsung. Jika ditemukan kerusakan, bagian tersebut akan diperbaiki agar kondisi cagar budaya tetap terjaga dengan baik setelah revitalisasi kawasan Simpang Patih selesai dilaksanakan. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI se-Jawa Timur.
0: Beralih ke informasi haji, jumlah jemaah haji debarkasi Surabaya tercatat 65 yang meninggal saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut laporan Farida Husnia.
24: Jumlah jemaah haji debarkasi Surabaya yang meninggal dominan dibandingkan debarkasi lainnya se-Indonesia pada musim haji tahun ini. Tercatat 65 jemaah haji debarkasi Surabaya yang meninggal saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Angka kematian tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 100 orang lebih. Hal ini disampaikan Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, M. Asadul Anam.
25: Ya, sebenarnya secara
2: grafik data itu jamaah yang saat ini itu lebih baik dibanding tahun yang kemarin. Bisa dihayat. Artinya komparasi data itu terkait dengan yang sakit, yang sebelum dan sesudah, harusnya dan sebagainya itu lebih bagus saat ini dibanding dengan tahun kemarin.
24: Berdasarkan evaluasi sementara Kementerian Haji dan Umroh, mayoritas jemaah haji yang meninggal memiliki penyakit penyerta atau komorbid, gangguan pernapasan seperti pneumonia, penyakit jantung, serta penyakit kronis lainnya menjadi faktor yang paling banyak ditemukan pada kasus kematian jemaah haji, termasuk hipertensi, diabetes. Farida Husnia melaporkan.
0: Jemaah Haji Kloter 112 Kediri fokus umroh sunnah dan lakukan city tour selama di Mekah. Heri Susanto melaporkan.
3: Jemaah Haji Kloter 112 asal Kabupaten Kediri memanfaatkan waktu selama berada di kota Mekah dengan memperbanyak ibadah, khususnya melaksanakan umroh sunnah serta mengikuti kegiatan city tour di sejumlah lokasi bersejarah. Ketua Kloter 112, Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Aniswatun Nadiroh, menyampaikan setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji, para jemaah kini memiliki waktu lebih longgar untuk melakukan ibadah tambahan. Umroh sunnah menjadi salah satu kegiatan yang paling diminati karena dinilai mampu menambah pahala sekaligus memperkuat spiritualitas jemaah.
4: Alhamdulillah, kondisi jemaah haji dari Kabupaten Kediri yang tergabung di SUB 112 kondisinya atau mayoritas dalam keadaan sehat walafiat. Sebagian besar jemaah haji fokus melaksanakan umroh sunnah dan ada beberapa dari jemaah haji yang tergabung di KPIH sudah melaksanakan city tour, baik city tour ke Thaif maupun ke daerah sekitar Masjidil Haram.
3: Ia menambahkan terdapat beberapa jemaah haji yang melaksanakan ibadah sunnah maupun sholat wajib 5 waktu di Masjidil Haram dengan memanfaatkan bus sholawat. Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan, kesuksesan pelaksanaan haji tahun 2026 tidak lepas dari perencanaan yang matang. Dukungan dari stakeholder terkait menjadi penopang keberhasilan pelaksanaan rangkaian ibadah haji mulai dari persiapan pemberangkatan hingga kepulangan.
6: Memang persiapan-persiapan yang kita laksanakan secara lebih matang ini tentu akan menjadikan kita lebih baik, dan pengetatan istitoah ini menjadi sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Ini menjadi penyebab suksesnya pelaksanaan kegiatan ini. Di samping juga dari tim pengawas, dari panitia yang ada di sana, dari semua stakeholder, tidak bisa kita sebutkan satu persatu, ini semuanya menjadi penopang keberhasilan sekecil apapun yang mereka itu berusaha untuk melayani tamu-tamu Allah, itu semuanya menjadi penopang keberhasilan haji tahun ini.
3: Aniswatun Nadiroh menambahkan, jemaah haji tertua se-Indonesia asal Kabupaten Kediri atas nama Marsiah Salim saat ini dalam kondisi sehat dan prima. Beberapa kali dirinya mengadakan kunjungan, Mbah Marsiah tidak pernah mengalami sakit maupun batuk pilek. Heri Susanto melaporkan.
1: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info Olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, masyarakat pelosok desa Kabupaten Sampang menyambut antusias Piala Dunia 2026. Ornamen dan bendera negara peserta dipasang sepanjang jalan desa. Ima Fadila melaporkan.
19: Demam Piala Dunia 2026 mulai menjangkiti masyarakat hingga ke pelosok desa Sampang Madura, salah satunya di Kampung Cepak, Desa Deleman, Kecamatan Gedungdung, Sampang. Pemuda setempat yang tergabung dalam Ikatan Solidaritas Pemuda untuk Rakyat ISPUR bersama warga menyulap suasana kampung menjadi semarak dengan berbagai atribut khas Piala Dunia menyambut laga pembuka yang akan berlangsung pada Jumat dini hari mendatang. Pembina organisasi ISPUR Abdul Salam menyampaikan warga dan pemuda kompak menyiapkan nobar Piala Dunia 2026.
25: Gak masang layar untuk nobar gitu. Jadi kelanjutan untuk pembukanya nanti ada acara lain seperti ada semacam door prize. Iya, mulai hari Jumat. Okay. Jumat dini hari maksudnya. Okay. Mulai hari Kamis kan pembukaan mainnya, tandingnya kan Jumat dini hari.
19: Memasuki Kampung Cepak, suasana Piala Dunia terasa dengan kibaran bendera-bendera besar dari berbagai negara peserta Piala Dunia 2026. Bendera ini dipasang mulai dari pintu masuk kampung, hanya 50 meter dari jalan raya. Di rumah-rumah warga tampak berbagai ornamen khas Piala Dunia, mulai bola, poster, hingga banner. Tidak hanya itu, sebuah layar lebar juga telah disiapkan di lokasi untuk menggelar acara nonton bareng. Demi menambah keseruan, panitia juga telah merancang rangkaian acara menarik selama turnamen berlangsung. Euforia ini akan menjadi semakin meriah. Pasalnya, para pemuda setempat telah menyiapkan door prize yang akan dibagikan pada momen nonton bareng Piala Dunia 2026. Imo Fadila melaporkan.
0: Pengamat sepak bola nasional Alif Syahfiar menilai timnas Jepang akan menghadapi tantangan berat saat berjumpa Belanda pada laga pembuka Grup F Piala Dunia 2026. Oni Arianto melaporkan.
5: Pengamat sepak bola nasional Alif Syahfiar menilai timnas Jepang akan menghadapi tantangan berat saat berjumpa dengan timnas Belanda pada laga pembuka Grup F Piala Dunia 2026. Menurutnya, karakter permainan agresif dari timnas Belanda berpotensi menyulitkan skuad Samurai Biru. Pertandingan Jepang kontra Belanda dijadwalkan berlangsung pada hari Senin 15 Juni 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Alif Syahfiar Minggu siang mengatakan gaya permainan dari timnas Belanda memiliki kemiripan dengan timnas Amerika Serikat, yakni mengandalkan intensitas tinggi dan tekanan agresif sepanjang pertandingan. Menurut Alif Syahfiar, Jepang selama ini kerap mengalami kesulitan menghadapi lawan yang bermain dengan tempo cepat dan tekanan tinggi. Karena itu, timnas Belanda diprediksi mampu memberikan tekanan besar sejak awal pertandingan.
7: Kalau saya melihat prediksi saya melawan Belanda, ini Jepang akan kesulitan gitu. Kenapa? Karena tipikal permainan Belanda ini sangat agresif. Boleh dikatakan Belanda ini akan bermain ya 11-12 lah dengan mainnya Amerika. Nah biasanya kalau lawan bermain sangat agresif, ini Jepang agak kesulitan gitu. Tetapi tentu kita sebagai warga Asia kita berharap Jepang bisa melangkah lebih jauh.
5: Kendati demikian, Alif Syahfiar berharap Jepang mampu memberikan perlawanan dan membawa kebanggaan bagi sepak bola Asia di ajang Piala Dunia 2026. Laga Belanda melawan Jepang menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan di Grup F. Kedua tim tergabung bersama timnas Swedia dan Tunisia dalam persaingan.
1: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket future jelajahi jejak kejayaan kerajaan terbesar Nusantara melalui situs bersejarah, warisan budaya, dan kisah masa lalu yang memukau. Selengkapnya akan disampaikan Benny Hermawan.
8: Di tengah hamparan tanah Mojokerto, berdiri sebuah kawasan dengan nilai sejarah tinggi. Trowulan, pusat kejayaan Majapahit. Namun sayangnya, situs bersejarah ini kini semakin sepi pengunjung. Ketika kami berkesempatan mengunjungi situs peninggalan era Majapahit itu, tidak ada pengunjung yang terlihat. Hanya rombongan dari DPR RI yang melakukan kunjungan kerja.
9: Nah, sebelum Bapak Ibu masuk ke sini tadi, ada kolam besar yang ada di sebelah kiri jalan. Nah, kolam sekarang itu fungsinya...
8: Dengan luas lebih dari 11 km persegi, Trowulan menyimpan jejak peradaban Nusantara. Namun, rendahnya minat masyarakat terhadap wisata sejarah membuat situs ini nyaris kehilangan gaungnya. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyhadi Kusumo menekankan pentingnya edukasi sejarah bagi generasi muda agar warisan budaya seperti Trowulan tetap hidup.
10: Memang menjadi PR besar untuk Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan dan seterusnya, tapi terutama kebudayaan, karena museum kita harus disiapkan tempat yang bisa menampung semua benda-benda bersejarah kita itu yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Itu harus disiapkan supaya dari segi keamanan maupun juga untuk memperlihatkan kepada publik ya, eksibisinya itu pun juga harus disiapkan.
8: Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11, Endah Budi Heriani menjelaskan, berbagai upaya pelestarian telah dilakukan. Langkah ini sebagai upaya mengangkat kembali kejayaan situs sejarah seperti Trowulan dan menjadikannya pusat edukasi serta destinasi wisata unggulan nasional.
10: Jadi memang terkait dengan Majapahit ini menjadi prioritas utama dari Bapak Menteri Kebudayaan, yaitu Bapak Fadlizon. Di tahun ini rencananya Kementerian Kebudayaan akan membuat RIPK, Rencana Induk Pengembangan dari KCPN Trowulan ini. Salah satu

0: situs ini tetap hidup di hati masyarakat, diperlukan sinergi antara edukasi, aksesibilitas, dan kesadaran kolektif.
1: Demikian info Prima hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
2: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar? Selamat sore ya. Ketemu lagi bersama saya Juadi Yuanda di Surabaya sore ini ya. Nanti kita akan sama-sama berbagi kabar, berbagi informasi dalam program Kentongan. Tetap bersama kami di 99.2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati dulu satu lagu kali ini yang enak sekali didengarkan, Separuh Aku dari Noah.

Baik, pendengar, kalau bicara soal kebencanaan ya, kita tidak pernah tahu kapan bencana itu akan datang begitu ya. Tapi kita juga harus waspada bahwa kapanpun bencana itu datang atau musibah itu tiba, kita bisa tahu bagaimana cara untuk bisa menyelamatkan diri. Nah, nanti kita akan berbagi kabar untuk Anda seputar kebencanaan dalam program Kentongan sore hari ini. Sembari saya juga akan update ya informasi-informasi terbaru yang akan dibagikan oleh rekan-rekan reporter RRI. Kali ini akan ada rekan reporter dari RRI Surabaya, ada Agustin Irdiani yang nanti juga akan berbagi kabar atau informasi begitu ya, tentang hal-hal yang terjadi. Kita akan tunggu informasinya setelah kita nikmati lagu-lagu terbaik sore hari ini.

0: Baik, pendengar, kita akan coba menghubungi rekan kami Agustin Irdiani untuk menyampaikan informasi terbaru tentang DPRD Surabaya. Ini menyoroti tentang standar keselamatan proyek pasca insiden maut di Margorejo ya. Kita akan hubungi rekan kami untuk sore hari ini. Agustin, selamat sore. Ya, halo ya, Agustin.
1: Baik, terima kasih di studio.
0: Baik.
1: Ya, baik, pendengar, terkait menyusul insiden maut di kawasan Margorejo yang menewaskan seorang pengendara begitu, ini mendapatkan serius dari DPRD Kota Surabaya. Dan dalam keterangannya, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, ini menilai kejadian tersebut harus menjadi momentum evaluasi terhadap sistem pengawasan dan juga penerapan standar keselamatan dalam setiap proyek infrastruktur yang dikerjakan pemerintah. Menurutnya, Pemkot Surabaya perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek, termasuk memastikan kontraktor menjalankan seluruh prosedur keselamatan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan aspek keamanan masyarakat itu tidak boleh dikompromikan dalam proses pembangunan. Dan ia juga menekankan jika pentingnya penegakan hukum apabila hasil evaluasi menemukan adanya kelalaian ataupun juga pelanggaran dalam pelaksanaan proyek. Dan ia menyatakan jika langkah tegas tersebut ini perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terjadi kembali.
2: Mas terkait terutama di PM ya, karena kesempatan itu akan mendengar kalijer oleh dinas di SDPM dinas itu yang ditempatkan ke dinas peserta dengan Direktur, sehingga kita tidak ingin ke depan itu ada lagi peristiwa serupa terjadi di Kota Surabaya, dan sehingga kita perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh baik terkait dengan dinasnya maupun kita untuk warga Kota Surabaya yang nanti maupun kelalaian terkait dengan pekerjaan
1: Iya, dan selain itu juga selain proyek konstruksi, Aning juga menyoroti kondisi penerangan jalan umum atau PJU di sejumlah kawasan. Ia meminta Pemkot meningkatkan perhatian terhadap titik-titik yang memiliki risiko kecelakaan maupun kriminalitas dan memastikan lampu penerangan berfungsi dengan optimal. Ia juga menegaskan peristiwa di kawasan Margorejo harus menjadi bahan evaluasi bersama karena hal tersebut dikhawatirkan tidak bisa terjadi kembali jika tidak ada penanganan lebih lanjut. Dan kecelakaan sendiri memang terjadi pada Jumat malam ini ketika sepasang pengendara motor terperosok ke dalam gorong-gorong sedalam sekitar 5 meter di depan Plaza Marina Jalan Margorejo Indah, dan dalam peristiwa tersebut satu orang dilaporkan meninggal dunia. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Turut berduka cita atas meninggalnya salah satu korban dari gorong-gorong maut begitu ya, yang ada di kawasan Jalan Margorejo. Mungkin kalau Anda juga sempat melintas di kawasan Margorejo, Surabaya, ini sedang dilakukan pembangunan gorong-gorong, pendengar. Dan minimnya pengamanan dan juga sangat dalam atau lebarnya pembangunan ini pun juga menjadi perhatian yang serius, Bu. Bukan hanya bagi para pengendara saja, tapi juga bagi jajaran pemerintah daerah. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Komisi C DPRD Kota Surabaya, Alif Iman Waluyo, yang bereaksi keras atas tewasnya seorang lansia yang terperosok di dalam atau ke dalam galian proyek gorong-gorong seperti yang disampaikan oleh rekan kami Agustin Irdiani tadi. Barusan dia juga memberikan reaksi tragedi maut ya di area infrastruktur publik ini menjadi kelalaian yang fatal. Pelaksana proyek yang sama sekali tidak bisa ditoleransi. Dan kalau kita melihat ya, mungkin ini adalah salah satu dari sekian banyak proyek-proyek infrastruktur yang sangat berbahaya. Dan kalau misalnya ada pun juga merasa bahwa ada beberapa proyek yang kurang adanya perhatian yang cukup serius sehingga bisa membahayakan bagi para pengguna jalan, dan juga bisa mengabarkan kepada kami. Mungkin bukan pembangunan proyek ya, misalnya saja seperti minimnya lampu penerangan di beberapa ruas jalan, ini juga menjadi salah satu perhatian masyarakat dan juga pengendara, khususnya yang ada di kawasan-kawasan jalan arteri yang cukup padat begitu ya. Kalau malam hari terkadang memang sangat gelap dan ini juga bisa sangat membahayakan bagi para pengguna jalan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, informasi seputar kebencanaan nanti juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan Anda pun juga nanti bisa bergabung untuk bisa berinteraksi bersama kami dan juga bisa memberikan satu solusi terbaik bagaimana pemerintah Kota Surabaya memberikan layanan terbaik untuk masyarakat Kota Surabaya.

Bahasa di setiap negara mungkin berbeda-beda. Tapi kalau sudah soal sepak bola, rasanya semua orang bisa ikut paham dan ikut merasakan. Itulah kenapa sepak bola sering disebut sebagai olahraga paling universal di dunia. Lewat ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, jutaan bahkan miliaran orang dari berbagai negara bisa bersorak di waktu yang sama. Ada yang nonton di stadion, di rumah, di warung kopi, sampai nobar bareng teman-teman. Menariknya lagi, sepak bola bisa menyatukan banyak perbedaan. Usia berbeda, bahasa berbeda, budaya berbeda. Tapi tetap bisa sama-sama tegang saat penalti atau sama-sama teriak ketika gol tercipta. Dan mungkin itu yang membuat Piala Dunia terasa spesial. Karena selama turnamen berlangsung, dunia seperti punya satu topik yang sama untuk dibicarakan. Orang yang biasanya tidak terlalu mengikuti sepak bola pun sering ikut larut dalam suasana Piala Dunia. Mulai hafal nama pemain, mendukung negara tertentu, sampai rela begadang demi menonton pertandingan favoritnya. Sepak bola juga termasuk olahraga yang paling mudah dimainkan. Tidak harus punya lapangan mewah atau perlengkapan mahal. Kadang cukup bola sederhana dan ruang kecil, pertandingan sudah bisa dimulai. Mungkin karena itulah sepak bola terasa dekat dengan banyak orang di seluruh dunia. Dan setiap 4 tahun sekali, Piala Dunia selalu mengingatkan bahwa sepak bola bukan cuma soal pertandingan, tapi juga tentang kebersamaan yang bisa dirasakan hampir seluruh dunia.

0: Dari Marcelo Tahitu ya, sudah kita nikmati bersama sore hari ini mendengar. Dan kita masih di program Kentongan. Saya punya beberapa kabar yang akan saya bagikan untuk Anda sore hari ini. Di antaranya dari rekan kami Samsudin yang akan melaporkan tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Malang berencana mengusulkan penetapan status siaga darurat kekeringan begitu. Dan kita akan ikuti bersama laporan dari rekan kami Samsudin. Silakan Sam.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang berencana mengusulkan penetapan status siaga darurat kekeringan menyusul kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah lebih dulu menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan karhutla. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan mengatakan hingga akhir Juni 2026 nanti Kabupaten Malang masih berstatus masa transisi darurat pemulihan bencana hidrometeorologi. Namun pihaknya akan mengusulkan penetapan status siaga darurat kekeringan dan karhutla. Menurutnya, usulan tersebut mengacu pada surat keputusan Gubernur Jawa Timur yang berlaku sejak 26 Mei 2026, serta informasi perakiraan cuaca dan potensi kekeringan dari BMKG. Sadono menjelaskan, penetapan status siaga darurat diperlukan sebagai langkah antisipasi agar pemerintah daerah lebih siap menghadapi ancaman kekeringan dan karhutla sebelum dampaknya dirasakan masyarakat.
2: Ya, untuk Kabupaten Malang sampai dengan akhir bulan ini ya tanggal 30 Juni tahun 2026, status kebencanaan di Kabupaten Malang masih pada masa transisi darurat pemulihan bencana hidrometeorologi. Jadi kita belum masuk ke status siaga darurat untuk kekeringan. Kenapa? Karena ada beberapa hal berdasarkan hasil pemantauan kami di lapangan, memang belum ada gejolak terkait kebutuhan air bersih. Akan tetapi berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Timur yang mana surat tersebut berlaku sejak tanggal 26 Mei tahun 2026 sudah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan karhutla.
1: Status siaga merupakan bentuk kewaspadaan dan kesiapsiagaan pemerintah daerah sebelum terjadi kebutuhan distribusi air bersih maupun kebakaran hutan dan lahan. BPBD Kabupaten Malang saat ini masih melakukan pemantauan di sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan di tengah musim kemarau. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jangan bergeser dulu pendengar, kita akan juga update informasi yang akan disampaikan oleh rekan kami dari Tuban seputar BPBD Tuban hingga saat ini melakukan proses pencarian nelayan yang hilang.

0: Dari Glenn Fredly dan Audi nih, dengan terpesona sudah kita nikmati 17 lewat 10 menit ya waktu Indonesia Barat. Saya juga informasikan kepada Anda bahwa kumandang azan maghrib untuk hari ini Minggu tanggal 14 Juni akan berada pada pukul 17 lewat 22 menit ya waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada sekitar 10-12 menit lagi lah ya. Kita akan sama-sama ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Baik mendengar, satu kabar kali ini akan disampaikan oleh rekan kami Witra Adila dari RRI Tuban. PBD Kabupaten Tuban hingga sampai saat ini masih melakukan proses pencarian nelayan yang hilang saat melaut. Kita akan ikuti update-nya bersama rekan kami Witra Adila berikut ini. Witra, silakan.
1: Seorang anak buah kapal atau ABK bernama Muhammad Solikin Aufal, 44 tahun, dilaporkan hilang saat sedang melaut di perairan Kabupaten Tuban. Pria yang merupakan warga asal Bulu Jowo, Kecamatan Banjar, Kabupaten Tuban ini, diduga kuat terjatuh dari kapal saat berada di sekitar perairan PLTU Tuban pada Rabu 11 Juni 2026 kemarin, dan hingga kini masih dalam tahap pencarian. Berdasarkan keterangan resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tuban, korban diketahui merupakan warga RT 1 RW 7 Bulu Jowo. Pada saat kejadian, korban sedang menjalankan aktivitas melaut dengan menggunakan kapal ikan KM Gunung Baru. Kalaksa BPBD Tuban, Sudar Maji mengatakan jika kronologi peristiwa bermula pada Rabu 11 Juni 2026 siang. Sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, korban masih terlihat berada di atas kapal saat memulai perjalanan melaut. Namun, 4 jam kemudian, tepatnya pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, kru kapal menyadari bahwa korban sudah tidak berada lagi di posisinya dan dinyatakan hilang di tengah laut. Kejadian tersebut tidak langsung diketahui oleh pihak berwenang hingga keesokan harinya.
2: Kalau hari ini saya cek sore ini, masih nihil, dan tentu sebagaimana SOP nanti mungkin sekitar jam 5 itu kita akhiri, dan kemudian kalau memang belum ketemu maka nanti akan kita lanjutkan untuk besok, dan SOP-nya memang 7 hari tetap kita lakukan pencarian sampai ketemu, semoga yang bersangkutan cepat diketemukan.
1: Kalaksa BPBD Tuban turut memohon bantuan kepada masyarakat agar segera melapor jika menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.

Baik, pendengar, pukul 17.16 kami akan sampaikan terlebih dahulu Renungan Agama Islam yang akan mengawali nanti kumandang azan maghrib untuk hari ini. Dan kumandang Renungan Agama Islam kali ini akan berjudul Kehidupan Alam Kubur. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan tetap bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini adalah perkampungan yang dilingkungi bala, cobaan, dan pengkhianatan. Tak pernah langgeng ihwalnya dan tak pernah selamat penghuninya. Suaranya selalu bergantian, masa-masanya selalu berubah-ubah. Hidup di dalamnya tercela, keamanan di dalamnya tak pernah terwujud. Para penghuninya adalah sasaran yang selalu terancam oleh dunia itu sendiri, yang melempari dengan panah-panahnya dan membinasakan dengan kematiannya. Ketahuilah, wahai hamba-hamba Allah, agar kamu sekalian serta segala yang kamu miliki dari dunia ini berada di jalan orang-orang sebelum kamu yang telah pergi meninggalkannya, yaitu mereka yang lebih panjang usianya daripada kamu, lebih makmur kediamannya dan lebih banyak bekas peninggalannya. Suara-suara mereka yang telah mendahului kita kini telah hilang lenyap. Kegiatan terhenti, tubuh-tubuh mereka hancur luluh. Rumah-rumah mereka sunyi sepi, dan peninggalan-peninggalan mereka kini hanyalah reruntuhan. Istana-istana mereka yang dibangun dengan megah, dengan permadani-permadani yang terhampar rapi, kini berganti dengan batu-batu sandaran yang keras serta kuburan-kuburan dalam tanah yang terbelah, yang dibangun berandanya dengan debu-debu kehancuran. Tempat-tempatnya berdekatan, namun para penghuninya saling berjauhan. Mereka sendiri dan kesepian di antara penduduknya, dilanda kesibukan di antara para penganggur, tiada terhibur dengan perasaan berada di tanah air, dan tiada saling berkunjung di antara para tetangga, kendatipun jaraknya amat berdekatan. Artinya, kuburan itu berdekatan, tetapi nikmat kubur berjauhan. Betapa mungkin mereka yang sudah wafat saling berkunjung, sedangkan jasad-jasad mereka telah dihancur leburkan oleh kerapuhan dan diremuk redamkan oleh tanah dan bebatuan. Itulah siksa kubur. Kini pendengar, bayangkanlah seolah-olah kita sendiri telah menjadi seperti mereka yang berada di alam kubur. Tertahanlah di atas tempat pembaringan yang seperti ini. Terkungkunglah dalam ruangan persimpangan tertutup rapat. Apakah kiranya yang akan kita lakukan apabila telah mencapai akhir perjalanan hidup kita, serta tanah-tanah perkuburan diputarbalikkan dan kalian manusia dibangkitkan kembali di padang mahsyar, sebagaimana dalam Quran surah ke-10 ayat yang ke-30, yang artinya di tempat itu tiap-tiap diri merasakan pembalasan atas segala yang telah dikerjakannya dahulu saat hidup di dunia, dan mereka dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Dan pada saat itu lenyaplah dari mereka manusia segala yang mereka ada-adakan. Semoga
kita senantiasa Allah lindungi kehidupan kita. Allah berikan nikmat kubur kepada kita sampai kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ummah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

26. Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo, saya Dedi warga Surabaya sekaligus pecinta sepak bola. Gak sabar menunggu Piala Dunia 2026. Meski Indonesia gak lolos ya, tapi ajang ini tetap kita nantikan. Kita sudah siap begadang. Semoga next bisa menyaksikan Indonesia main di Piala Dunia. Semangat!

Otak manusia sebenarnya tidak memiliki reseptor rasa sakit. Rasa nyeri yang kita alami berasal dari saraf di kulit, otot, dan organ tubuh yang kemudian diproses oleh otak. Karena tidak memiliki reseptor nyeri, jaringan otak dapat disentuh atau bahkan dioperasi tanpa menimbulkan rasa sakit secara langsung. Meski begitu, otak tetap berperan penting dalam menafsirkan dan mengendalikan sensasi nyeri di seluruh tubuh. Fakta ini menunjukkan bahwa otak bukanlah sumber rasa sakit, melainkan pusat pengolahnya.

Karena merasa mencium aroma kopi saja sudah terasa lebih segar. Menurut kajian psikologi, aroma dan kebiasaan wangi kopi dapat memicu otak merasa lebih siaga dan fokus, bahkan sebelum kita minum. Aroma ini sering diasosiasikan dengan awal aktivitas, sehingga tubuh merespon dengan rasa lebih siap menjalani hari. Itulah sebabnya kadang yang lebih dulu membangunkan semangat bukan kopinya, tetapi aromanya. Dari wangi sederhana, energi pagi bisa mulai terasa. Gimana? Udah ngopi belum hari ini?

Pernah merasa langsung ingin membuka ponsel begitu ada bunyi notifikasi? Menurut penjelasan psikologi, otak manusia menyukai kejutan kecil dan rasa penasaran. Bunyi notifikasi memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang baru, sehingga memicu sistem reward di otak dan membuat kita terdorong untuk segera mengecek. Karena itu, satu bunyi singkat saja bisa langsung menarik perhatian. Terkadang bukan bunyinya yang kuat, tapi rasa penasaran di kepala kita yang jauh lebih kuat.

melihat bulan saat baru muncul di ufuk, lalu terasa jauh lebih besar? Menurut penjelasan NASA Science, fenomena ini disebut moon illusion. Ukuran bulan sebenarnya tetap sama, tetapi otak kita membandingkannya dengan gedung, pohon, atau horizon, sehingga terlihat lebih besar. Saat bulan sudah tinggi di langit dan tidak ada pembanding, ukurannya tampak biasa saja. Jadi yang berubah bukan bulannya, melainkan cara otak kita memandang ruang. Kadang langit hanya sedang mengajak mata kita

Iya, Anda masih bersama kami pendengar di malam hari ini atau di sore hari ini. Saya Joadi Juanda masih setia menemani Anda hingga nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan malam hari ini saya akan juga berbagi kabar untuk Anda, khususnya untuk Anda para pecinta sepak bola, pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, agar nobar kita juga semakin seru gitu ya, dengan pertandingan-pertandingan yang semakin juga banyak diminati. Anda bisa datang dan mengajak keluarga, teman, ataupun juga mungkin komunitas ya, untuk bisa meramaikan nonton bareng Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Acaranya gratis dan terbuka untuk umum mulai tanggal 12 Juni sampai dengan tanggal 11 Juli 2026. Setiap hari akan ada nonton bareng di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono 124 Surabaya. Anda bisa merasakan keseruan mendukung tim favorit ya, bersama dengan para pecinta sepak bola lainnya. Anda bisa catat tanggal mainnya begitu ya, dan ajak teman-teman Anda untuk datang langsung ke Jalan Mejen Sungkono 124 Surabaya untuk menyaksikan secara langsung perhelatan Piala Dunia 2026 yang ini sudah mulai masuk hari keberapa ini ya. Sudah mulai banyak tim-tim atau negara-negara yang sudah mulai berlaga, dan sepertinya juga sayang sekali kalau Anda lewatkan. Untuk itu silakan bisa ajak keluarga, rekan-rekan atau siapapun juga untuk bisa menyaksikan langsung gelar Piala Dunia 2026.

REM sleep atau rapid eye movement adalah salah satu dari 4 tahap yang dilalui otak selama siklus tidur. Pada fase ini, mimpi biasanya terjadi dan aktivitas otak saat tidur meningkat. Mengalami REM sleep setiap tidur di malam hari bermanfaat bagi peningkatan fungsi otak dan pengendalian emosi. Fase REM sleep akan merangsang fungsi bagian otak yang berperan dalam pembelajaran dan penyimpanan memori. Selama fase ini, otak akan memperbaiki diri sendiri, memproses pengalaman emosional, serta mentransfer memori jangka pendek ke memori jangka panjang.

Baik, bagi Anda yang masih setia bersama kami pendengar, kami akan ajak Anda untuk sedikit ya merimain atau mengenang salah satu penyanyi yang juga punya prestasi yang luar biasa. Kita akan hadirkan lagu-lagunya sampai nanti pukul 19 ya, atau jelang Warta Berita Sentral Pro 3. Dan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, Anda masih kami kawal dalam program Surabaya Sore ini bersama saya Juadi Yuanda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, dan kita akan nikmati satu lagu kali ini dari salah satu penyanyi yang dia juga pernah menjadi seorang penyiar radio di Bandung dan kemudian gabung bersama salah satu grup band Papan Atas ya kala itu, dan lagu-lagunya pun sangat luar biasa. Tentunya Anda tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Tri Utami, spesial untuk Anda. Keraguan.

Iya, yeah, siapa yang tidak kenal dengan nama Trie Utami, pendengar ya. Kalau kita bicara soal penyanyi yang satu ini, memang akrab dengan sapaan yang kita sering dengar begitu ya. Yaitu adalah Mbak Ii gitu. Ia merupakan salah satu penyanyi wanita Indonesia yang sangat populer pada era tahun 80-an hingga tahun 90-an. Dan dia dikenal memiliki karakter vokal yang kuat, kemudian juga teknik bernyanyi yang matang. Juga dia juga memiliki kemampuan sebagai seorang pencipta lagu. Dan sedikit saya mau berikan satu informasi tentang biografi dari seorang Ii ya, atau Trie Utami. Dia adalah seorang penyanyi yang lahir di Bandung tanggal 8 Januari tahun 1968. Dan memang dia ini sejak kecil sudah mengenal musik dan mendapat pendidikan musik. Dia pernah menjadi seorang penyiar radio, pendengar di Bandung sebelum terjun penuh ke dunia musik. Dia juga menjadi seorang vokalis ya, awal grup musik Kahitna sebelum kemudian berkarir dengan grup jazz Krakatau. Namanya mulai dikenal luas dengan berbagai kemampuan yang luar biasa soal olah vokal setelah memenangkan berbagai festival menyanyi. Lagu yang baru saja Anda nikmati berjudul Keraguan tadi ya, dibawakan menjadi pemenang lomba cipta lagu remaja Prambors tahun 1987 dan menjadi salah satu lagu yang kemudian mengangkat popularitasnya. Bersama dengan Krakatau Band, Trie Utami dikenal sebagai salah satu vokalis jazz terbaik di Indonesia. Kalau ada penasaran, kita akan dengarkan satu lagu kali ini dari Trie Utami dengan Kau Datang.

sangat-sangat familiar gitu ya, sangat dikenal dan sangat membumi ketika itu tahun 80-90-an. Jadi kalau kita melihat ya, Tri Utami ini memang namanya sangat dikenal luas di seluruh Indonesia karena memang prestasinya juga ya, selain suaranya dia juga dikenal karena prestasinya, sering menang dalam festival lomba menyanyi, bukan hanya di Indonesia saja tapi sampai merambah ke luar negeri atau mancanegara. Tri Utami juga berhasil meraih sejumlah penghargaan internasional, diantaranya juara festival penyanyi lagu populer Indonesia ya tahun 89, kemudian Grand Prix winner pada Golden Stack International Sing Contest di Rumania tahun 1991, kemudian juga pernah meraih sebagai runner up ABU Golden Kite World Song Festival. Dan di era 2000-an generasi muda mengenalnya sebagai juri sebuah ajang pencarian bakat Akademi Fantasi Indosiar kala itu. Komentar-komentarnya yang tegas membuatnya dijuluki sebagai juri killer ya, meski sebenarnya dia dikenal sangat memperhatikan kualitas vokal para peserta. Dan lagu-lagunya pun sampai sekarang masih bisa kita nikmati. Bukan hanya satu dua lagu saja, tapi juga beberapa album solonya yang sangat dikenal luas begitu ya. Seperti pada tahun 1991 dia pernah membuat album solo dengan judul Untuk Ayah dan Ibu Tercinta. Kemudian Kau Yang Kutunggu tahun 1992, kemudian Cemburu di tahun 1995, kemudian Mungkinkah Terjadi ini duet dengan Utha Likumahua pada tahun 1996, dan Kekasih Bayangan di tahun 2007. Dan kalau kita melihat ya, Tri Utami ini memang sangat-sangat banyak sekali lagu-lagu hits yang dia bawakan. Seperti satu ini, kita nikmati satu lagu dari Tri Utami dalam sebuah band, yaitu Krakatau, Kembali Satu.

Kita break dulu saja dah. Kita akan ikuti kumandang azan salat Isya untuk wilayah Surabaya tepat pukul 18.37 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Motivasi hari ini.
3: Mulailah dari mana kamu berada. Gunakanlah segala sesuatu yang kamu miliki. Lakukanlah apa saja yang kamu bisa.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Iya, satu lagu duet dari Trie Utami dan Utha Likumahua sudah kita nikmati bersama ya. Mungkinkah terjadi, begitu judul lagunya. Selamat malam saja untuk Anda yang masih setia bersama kami di malam hari ini. Saya Juwadi Yuwanda masih akan terus kawal Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan sore hari ini atau petang hari ini saya masih putarkan lagu-lagu dari Trie Utami, salah satu vokalis, salah satu penyanyi dari Indonesia yang punya nama ya, mendunia begitu ya. Dan Trie Utami ini juga memiliki lagu-lagu yang sangat hits ya, seperti Mungkinkah Terjadi yang tadi sudah baru saja kita nikmati bersama, kemudian juga ada Keraguan tadi sudah kita putarkan, Ku Ingin Kau Ada, Sinaran Entah Apanya Kamu, La Samba Primadona, Tiada Lagi Keraguan, Cinta Setahun Penuh, Cemburu, dan masih banyak lagi. Trie Utami juga merupakan adik dari musisi dan juga komponis terkenal Purwacaraka. Selain penyanyi, dia juga dikenal sebagai seorang pianis, seorang pencipta lagu, seorang arranger, dan juga seorang mentor vokal yang luar biasa. Suaranya sering dianggap sebagai salah satu vokal wanita terbaik pada era tahun 90-an. Dan hingga kini kalau kita melihat ya, kiprah Trie Utami juga masih sering hadir di media sosial. Di media sosial TikTok, dan dia juga sempat menyelenggarakan sebuah event lomba menyanyi begitu ya, yang dilaksanakan melalui sosial media. Luar biasa, karena dia tahu bahwa sekarang ini banyak sekali anak-anak muda atau Gen Z yang memanfaatkan sosial media sebagai cara untuk eksis di bidangnya masing-masing. Baik mendengar, satu lagu kali ini akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Kalau tadi sudah ada satu lagu Mungkinkah Terjadi, gimana kalau sekarang saya akan hadirkan untuk Anda satu lagu dari Trie Utami, Entah Apanya.

Baik, pendengar, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita mendengarkan lagu-lagu The Best dari Trie Utami malam hari ini ya. Saya akan temani Anda kembali setelah kita ikuti bersama siaran Sentral Warta Berita Pro 3 Jakarta ya, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Jody Yuanda, masih terus kawal Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu terakhir dari Trie Utami dengan judul Gemilang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-menyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris Den Septian Hario Seto menjelaskan, hasil dari survei Den, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Septian dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis ini adalah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, dia mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. Dia menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam deh.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkiri ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita. Soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Burlele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Di Tanah Suci Al Suci, mengharap bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram. Sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah. Sekaligus sebelum berangkat ke Mekah, kita ambil mikot di Bir Ali ini. Mikot untuk umroh.
12: Dan dengar, Masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dari Yaitu Semudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatudara Ain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter, dan Debarkasi Jakarta Bekasi, yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami.
14: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 ke kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under 19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under 19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under 19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Hasil ini, tapi memang saya di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke komunikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk calon depan pemain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI, karena sekali masalah fisika menjadi, menurut saya menjadi catatan yang sangat-sangat besar buat saya.
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under 19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur dengan pertandingan hari ini. Tentunya kita tidak mudah bagi kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk kedepannya. Dan kami selalu evaluasi untuk kedepannya.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under 19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 era di Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda. Dan selepas warta berita Sentral Pro 3 Jakarta, kami hadir kembali menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Dan malam hari ini saya akan mengawal Anda pendengar untuk mengikuti Mimbar Agama Konghucu dengan judul Mengendalikan Emosi yang akan disampaikan oleh Bapak Ongki Setioka. Dan selepas itu nanti kami juga akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari Angkasawan-Angkasawati RRI melalui drama radio persembahan dari RRI Surabaya. Tetap bersama kami ya di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan Agama Konghucu. Para pendengar RRI yang mulia, kali ini saya akan memberikan satu judul pembahasan, yakni mengendalikan emosi. Para pendengar RRI yang saya muliakan, bagaimana ajaran Agama Konghucu mengendalikan emosi itu, ya. Jadi Tuhan Yang Maha Esa memang memberikan manusia semua saja karakter, sifat yang di dalamnya juga ada emosi. Emosi itu juga pemberian Tuhan. Karena emosi ini adalah hino ailuk, ya, di dalam Agama Konghucu disebut hino ailuk. Sedih, senang, gembira itu adalah yang mendorong orang itu menjadi emosi. Jadi emosi dibutuhkan oleh manusia memang untuk mendorong manusia untuk mencapai kemajuan. Akan tetapi itu perlu dikendalikan. Ketika seseorang tanpa memiliki emosi, dia tidak bisa maju. Emosi apa? Emosi untuk meraih cita-cita itu dibutuhkan semacam misiu gitu ya, semangat atau dorongan. Emosi itu adalah emosi positif, tetapi perlu dikendalikan. Nah, disinilah maka ajaran Agama Konghucu, bagaimana manusia hidup di dunia ini mengendalikan emosi, tidak menghilangkan emosi, karena emosi itu menjadi aroma kehidupan. Di samping emosi, memang manusia mendapatkan dari Tuhan itu adalah sing atau watak sejati, yaitu nilai-nilai kebajikan di dalamnya, kemudian nilai-nilai cinta kasih, kemudian nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai dapat dipercaya, nilai-nilai kebenaran, semua itu adalah juga bersumber daripada Tuhan. Nah, nilai-nilai positif inilah yang dinamakan dansi, inilah yang harus terus dilatih oleh manusia dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga manusia ini nampak yang muncul di sana adalah kebajikannya, bukan yang menonjol adalah emosinya. Emosi ini sekedar digunakan sebagai katalisator pendorong manusia untuk mencapai tujuan yang mulia. Ya, misalnya seorang suami dan istri itu harus punya emosi, yaitu

nafsu. Kalau tidak, ya orang tidak akan menikah. Orang tidak akan hidup bersama keluarga tanpa ada emosi nafsu itu. Nah, tapi ini nafsu pun harus dikendalikan ya, pada saat-saat yang tepat, sehingga itu akan bermanfaat. Nah, ketika kita bisa mengendalikan emosi, maka hidup kita ini akan lebih indah. Hidup ini akan lebih bervariatif begitu ya. Sebagai contoh para pendengar ini yang saya muliakan, ketika kita memiliki anak kecil lahir, maka di situ ada suka dan cintanya. Jangan sukanya saja diambil, jangan suka dan cintanya, tapi ada masalah-masalah di dalamnya, penderitaan yang juga harus diambil. Ya, ada suka, cinta, duka dan seterusnya. Semuanya harus dijalankan seimbang. Ketika anak-anak itu lucu, bisa senyum, bisa tertawa, ya kita bahagia. Tapi satu saat anak ini sakit, ya kita orang tuanya menderita, ya ikut kasihan pada anaknya, anaknya pun sakit. Dalam kondisi semacam itu kita diuji. Jangan sampai kemudian kita emosi, ya menjadikan apa namanya, anak ini menjadi kesalahan. Karena anak ini lahir di dunia ini, dia tidak ingin dilahirkan di dunia, tetapi ini berkat daripada orang tua melalui perkawinan dan sengaja supaya memiliki anak. Maka semua ini, kalau misalnya anak itu kemudian menangis, sakit dan semua, kita diuji kesabaran kita. Disitulah duka citanya, disitulah sukacitanya kehidupan di dalam rumah tangga. Ya, proses anak dari kecil sampai besar itu dilalui dengan bahagia, meskipun di dalamnya ada anak sakit, ada anak nakal, ada anak gak mau makan, ada macam-macam. Tapi jangan kemudian ya, anak gak mau makan, yang salahnya disalahkan anaknya. Ya, anak nakal yang disalahkan anaknya. Ya, ini coba diatasi dengan baik. Ya, berunding dengan istri, berunding dengan suami. Ada keluarga lainnya, orang tua yang mendukung di dalamnya. Ada pembantu-pembantu yang mendukung di dalamnya. Dan itulah yang harus disyukuri. Ya, itulah yang harus disyukuri. Maka kita harus bisa mengendalikan emosi untuk mengatasi problem kehidupan ini. Ya, dari hal yang kecil sampai yang besar, dari masalah-masalah kecil sampai masalah besar. Jangan kemudian masalah kecil dibesarkan. Ya, kalau bisa hidup ini dibikin bahagia saja. Masalah kecil dihilangkan, masalah besar dikecilkan. Dan inilah konsep daripada agama Konghucu. Inilah konsep bagaimana seorang hidup di dunia ini mengendalikan emosinya, yang juga pemberian Tuhan. Ya, jangan kemudian dengan ada masalah-masalah itu mengurangi kebahagiaan. Ya, kebahagiaan itu bisa kita gali, bisa kita rasakan dalam kondisi ya Tuhan itu menguji kita. Kebahagiaan bisa kita rasakan ketika kita mengalami kesulitan di mana orang tua anak-anak kita itu sakit. Kita nggak bisa tidur, kita harus pergi ke dokter, kita harus mengeluarkan dana dan seterusnya. Dan itulah kita gunakan hal-hal penderitaan itu, ujian Tuhan itu sebagai kebahagiaan. Sehingga ketika anak itu nanti menjadi besar, maka kita bisa merasakan sukacitanya. Jangan menghindar masalah, ya, jangan menghindar masalah. Anak sakit gak bisa membuat kita gak bisa tidur, ya. Kemudian itu dijadikan alasan kita gak bisa kerja, itu dijadikan alasan pekerjaan kita tertunda dan sebagainya. Memang demikian. Ya, setidaknya kita terganggu pekerjaan kita, setidaknya tidur kita itu akan terganggu. Tetapi itu jangan dijadikan alasan, ya. Tetap saja memiliki semangat yang kuat. Jangan emosi, karena ketika emosi, pikiran kita tidak masuk akal, sehingga semuanya kesalahan itu menjadi anak. Anak itu menjadi hal yang menyakitkan buat kita. Dan ini salah para pendengar RRI.
kan? Sangat salah. Maka hidup di dunia ini harus penuh dengan kesabaran. Ketika kita mau emosi, kita menghadapi masalah, ambil itu udara sebanyak-banyak lagi dari hidung kita. Tahan itu di paru-paru kita. Lepaskan pelan. Mulai berpikir rasional, ya. Jangan kemudian dibawa emosi seperti anak kecil. Ya, anak kecil ini perlu pertolongan. Mereka tidak bisa bicara. Ketika menangis dia ingin menyampaikan sesuatu tetapi tidak bisa menyampaikan. Kalau kita mau menguji supaya anak kecil itu berbicara, bukan anak-anak yang masih balita. Mari memang anak balita itu diciptakan di dunia ini sebagai anak yang manja. Nanti kalau dia sudah bisa bicara, sudah di sekolah itu mulai ajari itu kedisiplinan. Ya, kalau saat sekarang ini belum saatnya, apalagi anak dalam kondisi sakit. Demikianlah para pendengar RP yang saya muliakan. Bagaimana agama Kongcu memberikan pemahaman kepada kita menjadi ayah yang baik, menjadi ibu yang baik. Dan ini bagian daripada wulun. Ketika kita bisa menjadi ayah dan ibu yang baik kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita itu nanti tumbuh dengan baik dan dia bisa mencintai orang tuanya dengan baik. Dan dikala itulah maka hubungan yang baik anak dan orang tua secara harmonis itu membawa kebahagiaan. Dan pada saat itulah rezeki akan datang dan kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan daripada Tuhan. Segala urusan telah selesai. Tetapi jangan dibalik, para pendengar Elvis yang saya muliakan. Dengan adanya ujian Tuhan, anak sakit, anak gak mau makan, dan seterusnya. Itu kemudian dijadikan alasan sebagai apa, hambatan yang menjadikan egonya tidak bisa tercapai. Jangan, para pendengar Elvis yang saya muliakan. Karena kita ini harus belajar membina diri, mengoreksi diri dari anak-anak hingga menjadi dewasa. Demikianlah para pendengar RRI yang saya muliakan, bahwa kita hidup di dunia ini sebagai manusia harus bisa mengendalikan emosi. Seperti yang disarankan oleh Nabi Besar kita Kongcu, yaitu bagaimana kita mengendalikan hino elo, emosi-emosi itu yang juga diberikan Tuhan. Tidak kita hilangkan, ya, emosi tidak kita matikan, tapi dikendalikan sehingga kita menjadi manusia yang berkebajikan sesuai dengan jalan suci. Demikianlah para pendengar RRI yang saya muliakan, pencerahan agama Kongcu pada hari ini semoga bermanfaat bagi kita. Witik Tongkien bersama saya Dr. Pengki Setio Kuncono.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda masih bersama kami pendengar di Surabaya sore ini ya. Dan Surabaya sore ini akan kami lanjutkan dengan memutarkan satu karya terbaik Angkasawan Angkasawati RRI. Dan kesempatan kali ini kita akan dengarkan karya dari RRI Surabaya di segmen Surabaya Malam hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan judul yang akan diambil yaitu adalah Nama di KTP. Dan untuk itu kita akan ajak Anda untuk langsung mengikuti mini drama dari RRI Surabaya. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama dengan judul Nama di KTP. Kampus seharusnya menjadi tempat bertemunya banyak perbedaan. Kota, budaya, bahasa, hingga dialek berbicara. Namun, tidak semua orang merasa nyaman menjadi dirinya sendiri. Darsini salah satunya. Selamat mendengarkan.
1: Ini serius nih, nama lengkapmu Darsini Sri Utami.
2: Memang kenapa?
1: Ya lucu aja gitu loh, kayak nama ibu-ibu arisan.
2: Iya apaan sih, gak lucu.
1: Tapi serius deh, kamu gak usah maksa gitu bahasa Indonesianya. Kelihatan banget loh logat medoknya itu. Coba-coba deh kamu ngomong, halo guys.
2: Halo guys.
1: Kayaknya kamu tuh lebih cocok dipanggil Sini. Lebih kelihatan modern gitu.
2: Yaudah deh, terserah.
3: Bu.
4: Halo, Dok. Kenapa? Kok kalau sedih toh?
3: Ibu, pelan-pelan aja ngomongnya, nanti ada yang denger.
4: Loh, kenapa toh, Dok? Enten apa sakjane?
3: Nggak ada apa-apa, Bu. Tapi ini loh, di kos lagi rame.
4: Walah, kamu sehatan, Dok? Pripun kuliahe? Lancar apa boten?
3: Sehat lancar, Bu. Bu ngomongnya pakai bahasa Indonesia aja, ta.
4: Oh, iya ya, Dok. Maaf, Ibu lupa. Ibu kangen, Dok. Ibu kangen, Nak. Makanya Ibu telepon kamu.
3: Iya, Bu.
1: Sini. Sini. Ikut aku beli makan, yuk.
3: Iya, bentar.
5: Permisi nak, ibu Derek Tanglet. Wis sudah anak kuliah di sini nggih.
1: Aduh bu, maaf ya, saya nggak ngerti bu. Ibu ini cari siapa ya?
5: Saya cari dari sini.
1: Oh, cari sini.
5: Iya dok, itu anak saya.
3: Loh ibu,
5: ya Allah, ibu senang sekali. Akhirnya anak ibu wis sudah.
1: Oh, ini ibu kamu ya Sini?
5: Iya. Maaf ya nak, bahasa Indonesia ibu belum bagus. Maaf kalau ngajak ngobrol pakai bahasa Jawa tadi.
3: Bu, sini deh bu.
5: Maaf ya dok, ibu belum sepenuhnya kelihatan seperti orang kota. Adaptasi ibu masih kurang.
3: Iya, gak apa-apa bu.
0: Kami ucapkan selamat kepada Sini Sri Utami telah menjadi mahasiswa berprestasi. Silakan maju ke depan untuk menyampaikan sepatah dua kata.
6: Selamat siang. Mohon izin sebelumnya, maaf nama saya Darsini Sri Utami, bukan Sini Sri Utami. Mungkin untuk sebagian orang, nama ini terdengar cukup unik ya. Namun, bagi saya, nama ini sangat bermakna. Kata ibu saya, nama ini memiliki arti yang indah, yaitu wanita dengan keinginan baik yang membawa berkah rezeki utama. Saya memang berasal dari desa, dan saya bangga atas nama yang telah diberikan oleh orang tua saya. Saat ini mungkin saya juga masih terdengar medok ya logatnya. Tapi saya sadar tidak ada yang salah dengan itu semua. Yang salah adalah ketika saya malu untuk mengakuinya. Saya mempersembahkan gelar dan prestasi saya untuk ibu saya tercinta, Ibu Siti. Terima kasih ya Bu untuk tidak pernah malu menjadi diri sendiri.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90/1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar apa kabar Anda. Malam hari ini saya Juadi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Dan malam hari ini kita bersama dengan salah satu founder dari komunitas belajar Rumah Novaloka. Ada Pak Andri yang sudah hadir di studio. Selamat malam Pak Andri.
1: Selamat malam Mas Cu.
0: Sehat ya Pak Andri ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Okay. So, ini baru pertama kali wawancara radio ya?
1: Kedua kalinya Mas.
0: Oh, kedua kali ya? Yeah. Oh, baik. Lebih santai gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, Pak Andri, saya panggil Mas Andri aja kali ya. Mas Andri. Nah, ini dari Rumah Novaloka. Rumah Novaloka Surabaya, rumah belajar.
1: Rumah belajar.
0: Ya. Itu apa? Bisa dijelasin ya?
1: Oke, okay, Rumah Belajar Novaloka ini berdiri bulan September 2025 Mas Jo. Jadi komunitas sosial dan pendampingan anak juga masyarakat yang dimana kegiatannya kita ada di Pakis seperti itu. Jadi fokus kita memang bukan di akademis tapi pembentukan karakter anak.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu.
0: Coba tadi tanggal berapa pembentukannya?
1: Tanggal 2 September 2025.
0: 2 September 2025. 25. Berarti baru ya?
1: Barusan berdiri.
0: Belum ada setahun ya?
1: Belum ada
0: setahun.
1: Iya.
0: Nah, apa yang membuat Mas Andri kemudian tertarik untuk membuka Rumah Belajar Novaloka ini?
1: Saya kemarin tuh membuka Rumah Belajar Novaloka itu melihat dari cerita dari teman, ada anak dua yang tidak sekolah dan anak-anak ini yatim sama piatu. Tergetuk hati saya untuk membuka Rumah Belajar Novaloka, Maju. Jadi mungkin di sana kelihatan kayak tempatnya itu kayak kurang apa ya, masukan pendidikan seperti itu. Jadi
0: di daerah mana itu?
1: Pakis Gunung. Belakangnya makam Kembang Kuning.
0: Oke. Itu. Padahal itu kan masih daerah Surabaya pusat, Surabaya kota ya, masih di kota ya.
1: Iya, kota.
0: Oke.
1: Jadi anak-anak itu kebiasaan kadang-kadang main di makam gitu, Mas Jo. Jadi saya sedih sekali gitu, akhirnya oke, kita buka komunitas di situ. Jadi akhirnya saling berjalan itu anak-anak suka banget, excited untuk ada Rumah Belajar Novaloka di tempat itu. Seperti itu. Jadi kegiatannya itu tidak hanya belajar kalistung ya Mas Jo. Jadi kemarin kita juga kolaborasi sama komunitas sosial juga, kemudian sama mahasiswa-mahasiswi kampus UNESA, UNER, sama UNTAK juga ada. Jadi barusan tadi sore kita adakan kegiatan ini apa, kayak workshop kecil untuk parenting orang tua. Jadi okay. Dari UNTAK 45 seperti itu. Jadi kegiatannya banyak banget.
0: Memang fokusnya untuk memberikan edukasi gitu ya.
1: Benar.
0: Pelajaran gitu.
1: Iya.
0: Oke, saya kembali lagi ke pada awal Mas Andri ini menemukan teman-teman atau adik-adik itu tuh usia berapa mereka di sana?
1: Waktu itu
0: kisarannya
1: TK.
0: TK. TK itu berarti usia sebelum masih balita berarti ya?
1: Masih umur 3-4 tahunan mungkin ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu saya ada namanya Lita di situ Mas Jo. Jadi bapaknya meninggal, kemudian ibunya nggak tahu kemana, dan Lita ini hidup kayak sama kakaknya. Ya saya tanya warga-warga kehidupan sehari-hari Lita ini kadang-kadang keluar ke warga gitu, kadang-kadang dikasih makan sama warga seperti itu. Jadi saya lihatnya di situ Mas Jo. Akhirnya
0: ya
1: oke lah kita kalau buka Rumah Belajar Novaloka di situ.
0: Itu ya. Itu, jadi berawal dari situ ya.
1: Dan kemudian saya menghubungi sama Dinas Pendidikan Mas Jo, namanya dengan Pak Eko. Jadi terhubung sama Pak Eko dan Pak Eko langsung hubungi kelurahan Pakis untuk membantu anak ini sekolah. Jadi ada dua anak yang tidak sekolah di situ.
0: Di situ ada dua anak yang tidak sekolah. Lita sama
1: Inara.
0: Cewek-cewek. Kalau Inara ini usia berapa?
1: Hampir sama kayak Lita, Mas Jo.
0: Tiga tahunan. Kecil sekali ya, Mas ya?
1: Iya, itu.
0: Oke. Okay. Terus nggak ada penanganan gitu dari apa dinas sosial gitu kan?
1: Kemarin itu saya tanya itu belum ada ya, Mas Jo. Karena saya rasa belum ada karena dia masih tetap tidak sekolah. Seperti itu.
0: Tapi kan memang secara usia dia masih belum sekolah.
1: Sebenarnya kelas 1 SD kemarin itu. Tahun kemarin sebenarnya 1 SD.
0: Loh, berarti usianya bukan 3 tahun dong?
1: Sekitar 4-5 tahunan mungkin
0: 4-5
1: ya.
0: 4-5 tahunan
1: itu.
0: Ya?
1: Gitu. Jadi telat sekolah gitu loh, Mas Jo. Lah waktu itu saya buka di situ memang dia itu ngomongnya sih TK. Kemudian saya tanya-tanya, ternyata sebenarnya SD cuman enggak sekolah gitu.
0: Enggak sekolah. Karena memang tidak ada orang tua yang bertanggung jawab gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, nah kemudian Mas Andri ini ketemulah dengan Lita dan
1: Inara.
0: Kemudian apa yang Mas lakukan pertama kali ketemu mereka ini?
1: Waktu itu saya pertama kali ketemu itu saya tanya dulu Mas Jo, untuk anak-anak ini Lita sama Inara itu kenapa nggak sekolah itu. Jadi mereka cerita
0: menggali informasi lah ya.
1: Informasi seperti itu Mas Jo. Akhirnya mereka juga apa ya, saya terketuk hatinya gitu, dan saya juga melihat ngekos kan dia di sana itu sama sama kakaknya itu. Jadi saya juga kasihan ini, dan saya melihat sekitar itu juga buka rumah belajar di sini itu bisa membantu Mas Jo. Akhirnya kita bukalah di situ, dan banyak anak-anak itu juga belajar di situ, tidak hanya Lita sama Inara. Jadi kurang lebih ada 30 anak yang belajar
0: sampai sekarang.
1: Sampai sekarang.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah itu.
0: Itu pertama kali buka sekolah atas apa, dukungan siapa? Mas sendiri atau ada teman-teman yang lain yang juga support gitu, Mas?
1: Awalnya saya sama teman saya, Mas Jo. Jadi teman saya itu ngontrakkan rumah di situ ceritanya.
0: Oke.
1: Jadi ya wis tak kontrak aja, tak buat rumah belajar Novaloka seperti itu. Saya kontrak itu dengan 1 juta tiap bulan.
0: Kayak sistem sewa.
1: Sewa itu.
0: Kontrak bulanan.
1: Kontrak bulanan. Pekerjaan saya kurir paket, Mas Jo. Jadi saya nego awalnya itu 1,5 itu. Saya nego-nego terus akhirnya dapat 1 juta tiap bulan.
0: Sebentar, saya tertarik ini Mas Andri, backgroundnya pekerjaannya apa? Sorry, backgroundnya apa? Seorang pekerja gitu, kurir paket, atau latar belakang pendidikannya apa, Mas?
1: SMA.
0: Bekerja sebagai kurir paket.
1: Kurir paket.
0: Kok bisa kepikiran ngopeni anaknya orang yang Mas sendiri nggak kenal awalnya?
1: Iya.
0: Apa yang membuat Mas tersentuh atau terbuka gitu?
1: Itu Mas Jo melihat anak-anak itu juga, karena saya juga melihat anak-anak ini kan mereka punya masa depan juga. Jadi mereka juga punya hak pendidikan. Kalau bukan kita, siapa lagi gitu, Mas Jo?
0: Baik.
1: Seperti itu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka rumah belajar Novaloka. Waktu itu saya sendiri sebenarnya, Mas Jo. Teman saya cuma memfasilitasi rumahnya itu dengan harga yang diskon yang lumayan lah bagi saya. Terus akhirnya bayar tiap bulan 1 juta. Awalnya minta tahunan 15 juta gitu.
0: 15 juta.
1: Saya enggak sanggup, saya nego. Saya bisa 1 juta tiap bulan karena kan saya kurir paket. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, tidak ada gaji pokok kan, Mas Jo, kurir paket. Jadi ya usah, nggak apa-apa, ditawar 1 juta tiap bulan itu.
0: Ini menjadi salah satu hal yang menarik ya buat saya, karena kita sendiri kan hidup itu bekerja demi keluarga, itu kan untuk mencari uang gitu ya. Sementara Mas Andri ini rela untuk mengeluarkan budgetnya, bayar uang kontrakan itu kan uang sewa aja, belum nanti perawatan misalnya seperti beli lampu, betulin pintu-pintu atau apa gitu ya. Itu kan butuh biaya lagi,
1: biaya gitu.
0: Kenapa Mas segitu relanya gitu? Apa hanya karena memang melihat anak-anak ini tidak sekolah, kemudian Mas tertarik seperti itu, atau bagaimana, Mas?
1: Mas, apa, panggilan jiwa mungkin ya?
0: Panggilan jiwa.
1: Jadi nggak tahu, kok pengen aja buka rumah belajar di situ, karena memang ya saya melihat itu kasihan anak-anak ini gitu loh.
0: Jadi, padahal basically Mas bukan seorang guru, bukan seorang lulusan dari akademisi gitu.
1: Bukan.
0: Jadi, tapi pengen ngajarin mereka.
1: Yang ngajarin itu saya nyari guru, Mas.
0: Cari guru.
1: Nyari guru.
0: Nah, oke.
1: Okay. Saya bayar gurunya itu 60.000 per pertemuan, ada 2 guru.
0: Bayar juga.
1: Saya itu 60.000 per pertemuan.
0: Sebentar, keluarga gimana? Aman ya?
1: Aman.
0: Ekonomi keluarga aman ya?
1: Aman.
0: Itu. Istri gimana ketika tahu rencana Mas Andri pertama kali untuk membuka sekolah ini, membuka apa, rumah belajar ini, gimana reaksinya?
1: Awalnya ya ada perselisihan seperti itu, Mas.
0: Tapi kaget gitu ya.
1: Kaget, terus akhirnya saya edukasi pelan-pelan dan mau terbuka juga seperti itu. Itu sih.
0: Oke. Akhirnya istri mau menerima dan mau support ya sampai sekarang, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, 30 orang ini kemudian itu secara getok tular gitu ya.
1: Benar.
0: Ini ada sekolah, ada studio belajar-belajar.
1: Iya.
0: Guru yang diundang berapa tadi? 2 orang ya.
1: 2 orang.
0: Itu dari mana?
1: Satunya itu Miss Wiwi namanya. Beliau punya ini Mas Jo, bukan dari pendidikan PAUD, PG PAUD S1 bukan, cuman beliau itu punya pengalaman luar biasa buka privat seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Saya lihatnya dari pengalaman waktu itu, bukan dari sarjananya. Kemudian satunya Miss Ruroh, itu gelarnya PGTK.
0: PGTK.
1: PGTK. Okay. Seperti itu.
0: Oke, jadi itu jenengan dapetin dari mana?
1: Saya waktu itu iklan di Facebook.
0: Oh.
1: Itu, cuman saya ngasih uang apresiasi, bukan gaji, tapi uang apresiasi.
0: Berdatang
1: gitu. Jadi kegiatan kita 1 minggu 2 kali, Mas Judi.
0: 1 minggu 2 kali?
1: 2 kali. 1 minggu, Rabu sama Kamis, jam 1 sampai jam 2 siang. Seperti itu. Cuman kadang-kadang anak-anak itu suka sekali gitu. Jadi seneng ada kegiatan positif di situ. Karena kita memang, saya menyarankan tidak, jangan sampai anak-anak bosan gitu. Karena ada yang sekolah gitu, Mas Judi. Jadi pulang dari sekolah mereka, jangan sampai mereka tuh bosan dengan pelajaran yang di sekolah.
0: Cuma pelajarannya dikasih apa sama Miss Lili? Miss Wiwi sama
1: Mbak Ruro.
0: Mbak Ruro.
1: Jadi terkadang saya suruh masukkan ke Kalistung juga, tentang kreativitas itu, Mas Jo. Jadi terkadang setelah belajar anak-anak itu melingkar. Jadi melingkar itu untuk yang pertama itu biar anak-anak itu saya suruh itu coba anak-anak ngomong gitu. Jadi mereka berdiri di hadapan teman-temannya seperti itu. Kita mencoba untuk memberanikan anak-anak itu mentalnya sebagai bisa public speaking yang bagus seperti itu.
0: Keren.
1: Itu jadi karena saya tuh suka sama ini Mas Jawa itu kegiatan di Jerman.
0: Kegiatan di
1: Jerman waktu
0: Jerman.
1: Itu.
0: Jerman. Pernah ke Jerman?
1: Enggak, saya lihat di IG.
0: Oh.
1: Siapa ya kakak siapa itu? Itu terinspirasi sama materinya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi mereka itu belajar 2 arah gitu Mas Jawa. Jadi Tapi disclaimer di sini saya tidak mengganti sekolah tapi mendampingi sekolah. Jadi kita kalau akademis memang sekolah nantinya yang anu, cuman kita itu pembentukan karakter anak. Jadi dari kita
0: misalnya pembentukan karakter apa yang dibentuk di sana?
1: Mengurangi bullying,
0: okay.
1: Menghargai sesama teman, kemudian kita juga ngajari empati.
0: Oke, okay. Sosialisasinya biar lebih dapat, biar lebih peka lagi.
1: Benar.
0: Dengan betul. Sekitar.
1: Dengan sekitar seperti itu.
0: Oke, okay, kalau yang di Jerman juga seperti itu. Seperti apa yang diketahui?
1: Ini menarik sekali Mas, di Jerman itu saya suka banget karena mereka itu tidak mendapatkan akademis, tidak fokus ke akademis ya. Jadi mereka dikasih wadah sama gurunya atau sama senior, saya lihat di situ. Mereka biarkan anak-anak itu bermain seperti itu. Jadi kayak kalau ada masalah kita apa ya, kayak enggak dimanjakan gitu anak-anak. Diberitahu kenapa kamu ada masalah seperti ini seperti ini. Jadi biarkan mereka itu mengeluarkan apa ya idenya sendiri, karena sekarang kan kita masuk anak-anak gen alpha gitu Mas Jo. Jadi mereka itu pintar sekali kritis gitu, apalagi kalau mereka tidak bisa dikasih apa ya kayak perintah kamu harus mandi seperti ini, nggak bisa. Mereka harus diajak ngobrol 2 arah sama orang tuanya. Itu yang saya lihat di Jerman. Jadi mereka itu apa ya, komunikasinya 2 arah seperti itu. Itu menarik sekali itu. Itu sih.
0: Nah, metode yang diajarkan di rumah belajar Novaloka juga seperti itu.
1: Iya.
0: Jadi ya, anak-anak hampir. Diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan pendapatnya.
1: Benar,
0: bisa ngomong sendiri.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kita membuat habit yang baru, melingkar itu. Jadi anak-anak hari ini apa, habis melakukan kebaikan apa, namanya siapa, hobinya apa. Jadi tiap 1 minggu 2 kali per pertemuan mereka harus melingkar seperti itu. Jadi membentuk karakter.
0: Setiap apa?
1: Rabu sama Kamis.
0: Kamis itu mereka melingkar tuh setiap apa tadi?
1: Rabu sama Kamis setelah itu, selesai.
0: Setelah selesai mereka sharing session sharing,
1: iya,
0: gitu
1: seperti
0: ya.
1: Seperti itu.
0: Oke, jadi ini berdasarkan pengalamannya Mas Andri sendiri melihat tayangan di Instagram.
1: Instagram, benar.
0: Follow dong berarti ya.
1: Sudah follow saya. Keluar terus.
0: Oke, luar biasa ini. Hal yang sangat luar biasa sampai hatinya terketuk untuk bisa mengajak anak-anak ini. Kemudian kalau tadi ada anak-anak yang bernama tadi siapa tadi?
1: Lita sama Inara
0: ya.
1: Iya.
0: Lita ya.
1: Lita
0: sama Inara. Usianya ya baru sekitar 5 tahunan lah ya.
1: 5 tahunan.
0: 4-5 tahunan. Sekarang udah sampai berapa range usia di sana?
1: Rata-rata
0: dari 30 orang itu.
1: Tahun kemarin tuh masih TK Mas Jo, tapi tahun ini mereka kan naik SD semua rata-rata.
0: Jadi, yang paling tua usia berapa?
1: Yang paling tua itu SMP.
0: Ada juga SMP.
1: Ada SMP HA. Namanya itu siapa tuh? Ana. Itu.
0: Dan mereka tidak bukan dari kalangan anak yatim atau piatu saja ya, tapi ada yang masih punya orang tua lengkap juga ada di sana.
1: Ada. Rata-rata masyarakat marginal sih Mas Jo di sana, seperti itu. Jadi kita kemarin juga kita ada santunan juga sama kolaborasi sama Gria Al-Quran. Jadi kita pilihkan anak-anak benar-benar yang nggak mampu, kemudian anak yatim piatu kita ajak ke kemarin ke kebun binatang Surabaya.
0: Jalan-jalan.
1: Ini dikasih santunan sama.
0: Santunan itu. Sambil lihat hewan.
1: Iya.
0: Iya. Oke, ini menarik sekali. Untuk Anda mendengar yang mau tanya-tanya atau mungkin juga mau berdonasi mungkin ya. Iya. Atau mungkin berdonasi bukan hanya berupa materi ya, tapi juga mungkin ilmu bisa ilmu. Juga ya.
1: Boleh.
0: Sharing, misalnya aja punya pengalaman mengajar, pernah punya pengalaman basic pendidikan anak, dan Anda juga termasuk orang yang peduli dengan kaum marginal, Anda boleh bergabung bersama kami di 0315345474 ataupun juga di WhatsApp di 0813314x992. Nanti kita sekedar kembali lagi ya Mas ya.
1: Siap.
0: Selain satu ini.

0: Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bersama dengan komunitas Rumah Belajar Novaloka ya. Ada Mas Andri di sini. Kita pengen tahu nih kenapa tiba-tiba atau kenapa kok tiba-tiba mungkin dengan pemikiran ya, saya nggak tahu juga nih. Kenapa nama Novaloka, Mas Andri?
1: Saya ngambilnya waktu itu Sanskerta Jawa ya, Mas Jo. Dari Nova itu dunia baru. Nova Loka, Loka itu kayak pencerahan seperti itu. Jadi pencerahan dunia baru. Jadi kita mencoba untuk memberikan pendidikan anak-anak yang menyenangkan, juga tidak boring seperti itu.
0: Tidak membosankan.
1: Tidak membosankan seperti itu. Itu
0: okay. Kita lanjut lagi ya, Mas. Siap, ya. Ini siap. Menarik sekali. Nama Nova Loka adalah memberikan satu pencerahan dunia ya, yang baru.
1: Benar,
0: gitu. Gitu ya. Dunia yang baru. Nah, dari bulan
1: September
0: 2025 belum setahun berjalan, kemudian banyak anak-anak yang di edukasi gitu ya, seminggu dua kali. Kemudian tadi sempat Mas Andri juga cerita ada menggandeng beberapa apa komunitas atau donatur
1: sosial,
0: gitu, komunitas sosial yang memang sosial. bukan background dari pemerintah ya, NGO gitu ya,
1: NGO benar,
0: non government organization. Oke, bentuk kerjasama seperti apa itu yang dilakukan?
1: Oke, kemarin tuh sama LP4Y Mas Jo, jadi kita fokus sama anak remaja. Jadi kegiatan Novaloka tidak hanya fokus sama anak-anak, tapi kita merambah ke remaja juga ke masyarakat. LP4Y ini dari Perancis.

0: Inggris maju. Kalau nggak pintar bahasa Inggris mereka akan diajarkan, karena di sekitar LP4Y, di tempatnya LP4Y, mereka harus ngobrol mas bahasa Inggris.
1: Oke. Okay.
0: Seperti itu, dilatih seperti itu. Jadi conversation-nya lebih bagus.
1: Yang mengajak kerjasama itu awalnya dari mana? Kok bisa mas kenal dengan LP4Y itu?
0: Saya waktu itu kan suka DM karena mas Jo. Novaloka ini nafasnya kolaborasi mas Jo. Jadi karena background saya kurir paket, jadi saya tidak ada biaya sama sekali dan semuanya dari pribadi. Untuk donatur kita juga belum ada juga. Kemudian saya kolaborasi-kolaborasi seperti itu. Jadi sempat kita kolaborasi sama Zuman Art, sama Yes Dental juga untuk anak-anak. Kemudian kolaborasi sama saat ini LP4Y. Kemudian juga kemarin tuh saya didatangi sama Brigadir Marta dari Ditnes Narkoba Polda Jatim. Beliau mengajari anak-anak tentang bahayanya narkoba seperti itu. Okay. Jadi banyak kolaborasi kita seperti itu Mas Jo.
1: Terus dampaknya ke remaja juga yang sekolah memberikan pelatihan hard skill, soft skill tadi ya.
0: Itu.
1: Terus tadi sempat juga diceritakan soal nenek-nenek yang iya. Itu gimana ceritanya Mas?
0: Jadi waktu itu Novaloka ini punya 5 pilar, pendidikan, agama, kesehatan, lingkungan sama pelayanan masyarakat Mas Jo. Jadi kesehatan kemarin itu Novaloka kolaborasi sama Lion International Youth, kemudian Dinas Kesehatan Kota melalui puskesmas terdekat, sama kita kolaborasi juga sama klinik mata edisi sepanjang. Jadi waktu itu event terbesar Novaloka, pembagian kacamata gratis 150.
1: 150 kacamata.
0: Kacamata
1: kepada
0: kepada warga sekitar.
1: Oke.
0: Okay. Jadi mereka tidak hanya mendapatkan kacamata, tapi mereka dapat cek kesehatan gratis, juga suplemen dari puskesmas seperti itu. Jadi dan Novaloka diapresiasi bahkan tembus 200 yang cek kesehatan, bahkan habis kacamatanya.
1: Habis kacamatanya.
0: Kemudian saya waktu itu menemukan namanya Wak Sony, beliau sudah sepuh nenek gitu, jadi saya
1: nenek tanya, namanya Wak Sony.
0: Wak Sony ya? Namanya. Beliau ini ngubungin saya, Mas Jo, nyari saya. Loh kenapa Wak? Saya bilang gitu. Ini nggak bisa cek kesehatan gratis dari puskesmas karena tidak ada identitas seperti itu. Saya tanya identitasnya kemana? Kena musibah lumpur, jadi hilang. Belum ngurus sama sekali Mas Jo untuk identitasnya. Akhirnya saya tanya-tanya warga sekitar seperti itu. Ya memang Wak Sony tidak ada identitas. Akhirnya saya
1: berpikir, asli mana Wak Sony ini?
0: Asli Madiun.
1: Dari Madiun.
0: Dari Madiun.
1: Dia tinggal di sini dengan suaminya.
0: Awalnya dengan suaminya.
1: Awalnya.
0: Iya, suaminya meninggal.
1: Meninggal dunia.
0: Meninggal. Jadi beliau ini sebatang kara, Mas Jo.
1: Dia tinggal di
0: waktu kemarin tuh ikut tinggal di saudaranya suaminya.
1: Oke. Okay. Ikut saudara suaminya. Berarti iya. Bukan rumah sendiri ya?
0: Bukan, bukan.
1: Usia 70 mungkin? 80?
0: Lebih. Sekitar situlah.
1: Sekitar situ.
0: Sepuh sekali. Jadi disclaimer ini tinggal sendiri gitu Mas Jo.
1: Tinggal sendiri.
0: Waktu itu sama suaminya, suaminya meninggal dan beliau itu sendiri gitu. Akhirnya ini kan rumahnya itu punyanya saudaranya suami.
1: Betul.
0: Akhirnya Wak Son ini mau gak mau harus pindah.
1: Harus kan, keluar dari rumah itu, karena bukan rumah rumahnya itu. Dia.
0: Iya,
1: suaminya udah meninggal juga.
0: Sudah meninggal itu.
1: Sementara pekerjaannya apa?
0: Pemulung sampah. Iya itu. Terus akhirnya saya terketuk itu, saya sama Miss Wiwi waktu itu gurunya, ayo kita nyari donatur untuk kasih, waktu itu kan Idul Fitri Mas Jo. Jadi dua hari mau hari raya kita ke rumahnya beliau untuk ngasih dari titipan donatur, zakat seperti itu.
1: Dan setelah dapat donatur, tapi kan dibutuhkan tempat tinggal.
0: Iya, itu dibutuhkan beliau butuh tempat tinggal. Jadi warga itu, salah satu warga cerita sama saya, ini Wak Sony mau diusir. Saya bilang kasih waktu tenggang, nanti saya cari donatur untuk membantu Wak Sony. Dan itu kebetulan teman saya yang kasih donatur untuk membantu sekitar 200.000. Jadi nggak banyak untuk cari kos, jadi Wak Sony tinggal nambahin seperti itu Mas Jo.
1: Duit dari mana Wak Sony? Apa Mas Andri? Saya pengen tahu juga ini karena kan beliau sudah sepuh, masih sehat atau kurang?
0: Masih sehat. Cuman jalannya agak sakit kakinya.
1: Agak sakit.
0: Itu.
1: Sementara identitas nggak punya.
0: Nggak punya identitas itu. Itu.
1: Sama sekali. Jadi nggak bisa ngurus surat BPJS dan segala macam.
0: Nggak bisa itu Mas Jo.
1: Terus tinggal itu dapat donatur, terus sisanya dibantu dari warga.

0: Pak RT di situ.
1: Ada sama Pak RT di situ.
0: Sama Pak RT.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Itu. Nah, ini juga saya berpikir untuk, cuman saya masih belum ada dananya, Mas. Mungkin ada pemirsa yang mau donatur, monggo. Saya rencana itu mau ngasih makan lansia gratis, Mas Jo, tiap hari Jumat pagi.
1: Oke. Okay.
0: Dan sudah terdata 23, saya kolaborasi sama Pak RT.
1: Oke.
0: Okay. Cuman saya belum dapat dananya untuk
1: apa?
0: Makan kasih lansia gratis.
1: Oke. Okay. Kalau sekarang ada MBG itu MBL gitu ya, makan bergizi untuk lansia.
0: Lansia gitu.
1: Itu. Oke, okay, kita ke atensi dari WhatsApp dulu nih. Ada Assalamualaikum Bang Jo, Mas Andri, saya Pak Setiawan dari Tuban. Tuh. Saya kagum dan mengapresiasi atas greget jenengan yang tidak ada background pendidikan tapi antusias mendidik anak-anak ya, anak-anak jalanan gitu, dan sampai mengorbankan penghasilan demi ini. Semoga tambah maju, banyak donasi gitu ya. Terima kasih Pak Setiawan dari Tuban atas atensinya, atas apresiasinya. Semoga nanti bila ada rezeki yang bisa diberikan, ini lebih tepat sasaran ya, kita siap. Bisa langsung menyalurkan kepada adik-adik ini yang membutuhkan gitu ya, bukan hanya sekolah tapi kan yang macam-macam mereka juga butuh pakaian yang layak, ya kan, butuh sandangan yang juga layak, bukan bagus dan mahal, tapi yang layak. Gitu ya, karena mereka juga ada yang dari adik-adik yang tidak punya orang tua, yatim ataupun juga yang piatu atau yatim piatu bahkan dan mereka juga butuh rentangan kita.
0: Benar.
1: Seorang Mas Andri sendiri juga nggak bakal bisa kalau tidak didukung oleh support dari masyarakat, dan untungnya warga juga masih mau ya, Mas.
0: Masih mau, Mas. Di situ saya juga dapat waktu itu tempat Pakis itu. Ini versi warga ya, Mas Jo. Sebelum ada Novaloka belum dapat predikat Kampung Pancasila. Kemudian Novaloka hadir di situ, banyak kegiatan. Kemarin sempat kita kedatangan dari tamu India.
1: Oh ya.
0: Melalui Lion International Youth. Jadi
1: ada bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris ngomongnya. Jadi ada acara tentang klimatologi.
1: Anak-anak
0: diajari klimatologi.
1: Apa, acara apa itu? Seperti apa?
0: Kayak kreativitas, anak-anak diajari kreativitas, membuat kayak apa craft gitu, Mas Jo. Setelah itu anak-anak diajari tentang sekarang itu iklimnya seperti apa dan sebagainya, seperti itu. Ada yang memaparkan itu dari India sama Afrika.
1: Ada translatornya,
0: ada
1: penerjemahnya.
0: Ada.
1: Oh,
0: itu iya, ada. Iya, ada tiga orang, ada di IG juga.
1: Saya dan akhirnya di sekarang mendapat predikat Kampung Pancasila.
0: Kampung Pancasila.
1: Karena ada kegiatan dari Novaloka. Alhamdulillah loh, Mas.
0: Alhamdulillah itu bisa membantu masyarakat juga gitu, Mas Jo. Dan disclaimer, Mas Jo, kita juga ada penawaran kemarin tuh untuk buka di Kediri, di Nganjuk, di NTB bahkan. Sama di Lombok, cuman saya nggak sanggup karena dana saya aja di Pakis kurang apa ya, kurang memadai. Jadi saya butuh support dari teman-teman, dari pemirsa, supaya siapapun bisa buka program Novaloka, Mas Jo. Jadi Novaloka itu tidak hanya punya saya, tidak hanya punya Miss Wiwi sama Miss Ruro, siapapun boleh untuk membuka program Novaloka. Jadi nanti kemarin itu sempat, hari ini itu tadi sempat kita mau ke Lidah Wetan, nggak salah, kampung ini legenda. Beliau ketemu sama yang punya kampung legenda, saya disuruh buka program Novaloka di sana, difasilitasi tempat juga di sana. Dan insya Allah minggu ini kita akan buka di sana. Bahkan kemarin di Beratang Minangun ada minta dibukakan untuk program Novaloka.
1: Program lah artinya dibuka semacam rumah belajar gitu. Bener, ya.
0: Iya.
1: Nanti yang hire adalah teman-teman dari Novaloka itu.
0: Benar, sendiri. Benar, Mas Jo. Jadi nanti program yang desain itu nanti dari saya sama Miss Wiwi. Seperti itu.
1: Luar biasa loh. Mas, ini seorang Mas Andri berpendidikan SMA hanya sebagai kurir, ternyata mampu menggerakkan masyarakat, bukan hanya menggerakkan secara fisik tapi hatinya digerakkan untuk bisa membantu orang lain, dan ini luar biasa. Kemudian kegiatan untuk setahun ini apa kegiatan dari Novaloka sendiri, Mas?
0: Jadi target kita akan buka cabang di dua tempat itu, insya Allah di Lidah Wetan sama di Beratang Binangun.
1: Di Surabaya.
0: Di Surabaya. Okay. Sempat kita kemarin itu, dua minggu kemarin ngobrol sama Pak RT-nya Ngeyung Sari.
1: Oke, dekat rumah saya itu.
0: Oh iya Mas. Beliau minta dibukakan di daerah sana.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi tujuan Nova Loka ini akhirnya meningkat levelnya, yang artinya 5 pilar ini bisa mendampingi di tiap RT atau RW. Saya sempat mau kirim surat di Pemkot juga untuk minta izin, untuk minta dukungan dari Pak Erik Cahyadi sama Pak Armuji. Seperti itu, jadi kita mendampingi untuk Kampung Pancasila, Mas Jo.
1: Jadi masih dalam proses untuk ini ya, masih audiensi dengan pemerintah kota.
0: Pemerintah
1: ya?
0: Kota, kita mencoba untuk mengirim surat ke Pemkot juga sama Pak Armuji juga.
1: Semoga dengar ya ini teman-teman dari Pemkot Surabaya, acara ini semoga bisa disupport gitu, karena luar biasa sekali. Ada 5 pilar tadi, 5 pilar, ada pilar agama, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pelayanan masyarakat. Kalau dari pilar agama apa yang diberikan?
0: Agama kita kolaborasi sama Geri Al-Qur'an Mas, di sana kita didik moralnya anak-anak, akhlaknya anak-anak lebih baik lagi. Kemudian kita kasih mereka untuk ngaji juga, tidak hanya anak-anak tapi ibu-ibu, alhamdulillah. Awalnya ibu-ibu ngajinya itu 5 orang, akhirnya nambah jadi 15-an lebih.
1: Suka ada punya klub pengajian sendiri ya.
0: Jadi kegiatan kemarin ada dongeng Islami juga.
1: Alhamdulillah luar jadi, biasa.
0: Itu, kalau kesehatan itu ya cek kesehatan gratis itu maju. Kemudian lingkungan itu kemarin itu kita kolaborasi sama Yayasan Bina Lingkungan juga. Sama juga Winsa kemarin.
1: Winsa kampus. Winsa kampus. Ya, negeri Surabaya,
0: Surabaya ya. Dari Eco Ranger mereka. Jadi anak-anak itu langsung praktek di lapangan untuk mengambil sampah organik sama anorganik. Jadi mereka memisahkan untuk sampahnya ini yang benar dan yang salah. Seperti itu. Kemudian nantinya kita akan berkunjung ke Puspo Agro, Magot. Itu nanti mereka akan diajari
1: Puspo Agro itu
0: Sidoarjo.
1: Sidoarjo ya.
0: Magot.
1: Magot itu ya.
0: Magot yang kayak apa, ular gitu.
1: Ular iya, maggot iya, betul-betul. Apa itu, uket-uket ya kok betul. Ketapa ya? Ucedengiku.
0: Kayak
1: itu
0: ulat kecil itu, jadi ternyata bermanfaat.
1: Iya, magot ya.
0: Jadi itu masuk di kategori lingkungan. Seperti itu. Jadi anak-anak biar belajar, atau bahkan remaja juga biar belajar seperti
1: mas,
0: itu.
1: Mas, kalau misalnya pergi-pergi gitu kan butuh biaya, Mas.
0: Benar.
1: Transportasi, makanan, ya kan? Itu siapa yang menyediakan?
0: Waktu itu awalnya kan gratis, Mas Joya. Gratis, kebetulan paketan saya apa ya nggak banyak kayak sebelumnya gitu. Akhirnya saya sama Miss Wiwi itu diskusi sama pihak juga dari perwakilan Rumah Belajar Nova Loka, ibu-ibunya itu. Gimana saya minta infak 30 ribu tiap bulan untuk per anak seperti itu. Dan ini kelas seikhlasnya gitu.
1: Jadi yeah.
0: Ada, cuman ada apa ya, harga dasarnya seperti itu, 30 ribu gitu. Dan kalau memangnya tim piatu kita gratiskan, gak bayar apapun Mas Jo. Jadi kita filter kan, banyak anak kan di situ. Jadi campuran ada anak
1: tim piatu. Ada anak yang masih punya keluarga lengkap.
0: Benar, itu.
1: Dia masih punya keluarga lengkap, masih ini di apa, sukarela gitu ya. 30 ribu. Ya untuk mereka-mereka juga gitu ya.
0: Itu, kita kembalikan ke anak-anak juga.
1: Betul, dan ini juga bisa membantu teman-teman yang adik-adik yang tim piatu tadi ya.
0: Benar. Benar Mas. Jadi kita kembalikan ke anak-anak, akhirnya outing class itu untuk ngambilnya dari infak wali murid. Tadi ini kemarin itu Sabtu anak-anak jalan-jalan ke museum Mas Jo.
1: Museum?
0: Surabaya sama Tugu Pahlawan.
1: Siola.
0: Dua museum. Gratis, alhamdulillah.
1: Edukasi. Gitu. Gimana respon anak-anak Mas?
0: Seneng banget. Ada yang belum pernah ke museum itu bahkan.
1: Betul.
0: Seneng banget. Saya lihat videonya, cuman belum saya upload ke TikTok. Sama IG.
1: Okay.
0: Itu kegiatan anak-anak di museum.
1: Mas Andri, selama berkegiatan yang belum setahun tapi sudah banyak mendapatkan support ya, walaupun kita juga masih menunggu support langsung dari pemerintah kota. Ya, walaupun sudah ya lewat puskesmas tadi kan.
0: Benar.
1: Kendalanya apa Mas? Yang Mas Andri alami, yang Mas Andri rasakan sampai Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. 9 bulan loh Mas. Apa yang Mas Andri rasakan, kendala apa? Kok kayaknya masih apa gitu, kurang apa gitu? Apa Mas?
0: Yang pertama jujur enggak dibohongi, dari dana Mas Jo. Dari dana juga, karena kita belum dapat donatur juga. Itu yang pertama. Yang kedua dari SDM. Jadi kita baru rekrut untuk volunteer-volunteer seperti itu. Alhamdulillah ada yang masuk 9 volunteer yang mau sosial sama Novaloka seperti itu. Awalnya memang dulu sama, kita bertiga aja, Mbak Ruro, Miss Wiwi sama saya. Itu. Jadi kita buahnya kan kolaborasi itu di situ. Akhirnya kendalanya dari SDM. Kemudian ketiga dari mental saya, Mas Jo, naik turun. Kadang-kadang manusia ya, Mas Jo, apa ya, nggak ada dana. Ini anak-anak mau ting kelas, kita nggak ada dana. Waktu itu kita belum buka iuran waktu itu. Jadi saya down. Dan banyak internal juga, permasalahan internal seperti itu.
1: Ketika Mas down gitu, apa yang terjadi dengan Novaloka?
0: Cooling down dulu. Cooling down dulu. Dan sempat Miss Vivi juga support saya, Mas Jo. Jadi kita saling kuatkan mental juga. Mas Andri lihat anak-anak, ini kasihan anak-anak, mereka butuh pendidikan yang layak. Apalagi Lita sama Inara. Itu ketika saya down, saya melihat video mereka, saya lihat foto mereka nangis. Karena kalau bukan kita, siapa lagi gitu, Mas Jo. Itu yang saya rasakan saat ini. Dan berharap Novaloka ini bisa membantu anak-anak, masyarakat, dan remaja di sekitar seperti itu. Bahkan tanggal 24 kita kolaborasi sama Robo Kids. Jadi anak-anak diajari tentang robot seperti itu.
1: Jadi robot itu dari mana?
0: Dari Robo Kids.
1: Oh.
0: Jiwok.
1: Jiwok. Oke. Diajari bagaimana membuat robot begitu?
0: Benar.
1: Oh, luar biasa teknologi itu, berarti.
0: Teknologi. Ya? Jadi kita membekali anak-anak selain tentang karakter, kita bekali mereka tentang teknologi saat ini. Seperti itu. Jadi tidak hanya melulu tentang akademis, tapi mereka pembentukan karakter dapat, mereka ilmu pengetahuan dapat, akhlak juga dapat, seperti itu.
1: Luar biasa. Hai, tolong alamatnya Mas Andri, insya Allah kalau baju atau tas layak pakai bisa bantu?
0: Boleh.
1: Wah, langsung semangat. Mas Andri ada bilang, boleh. Ya. Alhamdulillah, Pak Setiawan dari Tuban ya.
0: Terima kasih.
1: Tadi dikasih alamatnya sama Mas Andri ya. Untuk yang pendengar lain mungkin, saya nggak bisa on-airin alamatnya Mas Andri karena ini di ruang yang sangat luas dan bebas. Kalau misalnya Anda tertarik, Anda bisa kirim WhatsApp ke nomor kami di 081-33-14-992. Ya, kalau pengen datang ke tempat Novaloka boleh ya, Mas?
0: Boleh.
1: Di mana, Mas, sekolahnya, Mas?
0: Pakis Gunung 1 nomor 133.
1: Oke, Pakis Gunung 1
0: nomor 133.
1: Oh, nomor 133.
0: Iya.
1: Oke, Pakis Gunung 1 nomor 133. Dekatnya apa itu?
0: Belakangnya makam Kembang Kuning.
1: Belakangnya makam. Jadi masuk lewat komplek makam itu ya?
0: Bisa. Kalau dari apa Gemah 45 juga bisa, Mas.
1: Dari Gemah 45
0: naik mentok terus belok kanan.
1: Berarti masuk makam dong.
0: Enggak. Gemah 45 kan naik.
1: Mentok.
0: Nanti ada gang kecil belok kanan. Lurus sedikit ada balai belok kiri. Terus belok kiri lagi. Jadi tempatnya kecil banget.
1: Kalau berapa, Mas, ukurannya? Pengen tahu juga ini.
0: Lumayan apa? Enggak kecil, enggak besar juga sih, Mas Jo, cuman
1: sekitar berapa meter kali berapa meter ukurannya ya? 6 9 10 meter?
0: 6 9 mungkin ya. Jadi enggak besar, cuman ada tingkat 2 gitu.
1: Tingkat 2.
0: Cuman kalau untuk naik mobil biasanya kolaborasi sama teman-teman kampus atau komunitas sosial, mereka jalan.
1: Oh, jadi parkirnya di luar.
0: Di luar lapangan jam.
1: Di lapangan.
0: Ada lapangannya di situ.
1: Jadi, itu persis dekat makam itu, Mas ya?
0: Iya, kalau diteruskan di situ tembusnya makam Kembang Kuning belakangnya pas itu makam Kembang Kuning. Kalau mau nyari tempatnya di alamat Agape.
1: Agape
0: itu belakangnya Agape.
1: Gitu. Oke ya, itu ancer-ancernya setiap hari
0: Rabu
1: dan Kamis.
0: Rabu dan Kamis.
1: Selanjutnya kegiatannya tidak ada.
0: Kalau Sabtu atau Minggu kita ada kolaborasi, Mas Jo.
1: Sabtu Minggu apa tuh, kolaborasi apa tuh?
0: Tadi itu Minggu ini tadi itu kita kolaborasi sama UNTAK khusus untuk warga sama orang tuanya. Untuk kegiatan ini edukasi sek anak. Jadi orang tua dibekali sama UNTAK 45 dari psikologi supaya anak-anak ini harus menjaga, karena enggak semua apa ya, orang asing juga, kemudian bahkan saudara itu kan kita nggak tahu ya.
1: Iya, betul.
0: Itu ada apa ya, kayak pelecehan seperti
1: betul,
0: itu.
1: Betul. Ya, jadi bisa jadi terjadi sama orang-orang terdekat ya. Pelakunya itu orang-orang yang terdekat. Ya, kita nggak pernah expect sebelumnya.
0: Benar itu, Mas Jo. Karena saya banyak melihat artikel, banyak terjadi seperti itu. Itu makanya harapan saya itu selain anak-anak dibekali tentang psikologi, orang tua harus ikut materi psikologi anak. Dan ke depan kita akan buat workshop, Mas Jo, untuk kita akan mengarah ke anak-anak autisme Down syndrome. Jadi kita ajak ibu-ibu orang tua yang punya anak Down syndrome sama autis, mereka kasih kita semangat, kita kasih mereka semangat supaya mereka punya anak seperti itu, bahkan spesial sebenarnya anak. Yeah, karena orang tua rata-rata mungkin malu atau seperti apa.
1: Betul, tuh.
0: Nah,
1: betul.
0: Kita akan buka workshop seperti itu, Mas Jo.
1: Luar biasa.
0: Kedepannya itu.
1: Aduh, saya nggak sampai mikir ke situ. Tapi Anda jangkauannya luas sekali, luar biasa. Saya salut Mas Andri, semoga kegiatannya lancar, kemudian donaturnya juga semakin banyak.
0: Amin, amin.
1: Apa namanya, yang bantu juga dari kalangan akademisi juga bisa bantu. Amin. Kalau awalnya digaji apa dikasih fee hanya 60.000 untuk pengajarnya, mungkin nanti seiring dengan pertamanya waktu ini bisa jadi satu, bukan hanya sebatas komunitas kecil. Benar. Tapi kalau sudah sampai Kediri, sampai Nusa Nganjuk, sampai Nusa Tenggara Barat,
0: iya, NTB kemarin.
1: NTB. Wow.
0: Kemarin minta dibukakan di sana.
1: Luar biasa ya. Ini tiga tempat di Surabaya masih menunggu ya.
0: Masih menunggu.
1: Gayungan, Beratang Binangun, sama di Lidah
0: Wetan.
1: Wetan. Harapannya terakhir, Mas Andri.
0: Siap. Harapan saya untuk pemerintah kota, Pak Erick Cahyadi sama Pak Armuji, saya mohon izin untuk buka program Novaloka dan mendampingi Kampung Pancasila, supaya lima pilar ini juga dukungan dari pemerintah juga berjalan dengan lancar. Itu harapan saya. Kemudian untuk para pemirsa Radio RRI 1, saya juga butuh bantuan kalian. Saya nggak bisa jalan sendiri. Apapun open mind, dari materi, dari spiritual, apapun kita terima. Dan bahkan kalau mau buka di, ada tempat untuk buka program Novaloka, monggo. Kita bisa buka program di sekitar supaya bisa bermanfaat bagi warga, remaja, dan anak-anak.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Intinya, Novaloka siap berkolaborasi.
0: Siap sekali.
1: Baik, terima kasih Mas Andri.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu, amin. Sukses. Selalu bahagia bersama keluarga.
0: Amin, amin.
1: Semoga akan ada hal-hal yang indah yang akan segera dirasakan.
0: Amin.
1: Saya Jody Wanda, pamit. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa kembali.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda bisa kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 ya. Dan malam hari ini kita akan sama-sama menikmati lagu-lagu terbaik ya Indonesia Lawas yang bisa Anda nikmati hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, saya mengundang Anda untuk bisa menyanyikan lagu kesukaan Anda. Satu lagu dari Jana Julio dan juga Lita Zain dengan judul Emosi Jiwa. Kita bertemu di Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Bersama saya, Jo Adi Juanda.

0: Iya, baik benar. Emosi jiwa dari Yana Julio dan juga Lita Zain sudah kita nikmati bersama ya. Seperti biasa kalau mau bergabung acara hari ini, karena ini adalah edisinya spesial hari Minggu, jadi Anda yang bergabung nanti wajib menyanyikan lagu yang ingin Anda dengarkan. Contoh nih, kalau saya bilang Ruang Rindu, maka Anda langsung nyanyikan saja lagunya. Peluklah aku, dekap diriku. Ya gitu. Duhai kekasih. Gak perlu panjang-panjang ya. Gak perlu panjang-panjang, gak perlu satu lagu penuh, gak perlu satu bait, satu kalimat aja deh, cukup gitu ya. Terus juga silakan bisa mengirimkan salamnya buat siapa saja. Saya tunggu ya, 0315345474. Dan juga di WhatsApp 081331149992. Untuk WhatsApp, malam hari ini saya tidak akan membacakan atensi Anda, tapi saya akan memutarkan suara Anda. Jadi Anda tidak perlu ngetik susah-susah, Anda cukup kirimkan melalui voice note gitu ya. Jadi tekan tombol yang bergambar mikrofon, kemudian Anda nyanyi di sana gitu. Gampang banget ya. Langsung aja di 0315345474 dan juga 081331149992. Ruang Rindu.
1: Janganlah kau menilai arti dari senyum, tiada seorang tahu dengan pasti. Janganlah kau percaya cerah wajahnya, kalau kau belum tahu sebenarnya.
0: Selamat malam. Judulnya apa itu?
1: Arti dari senyum.
0: Arti senyum. Oh, arti senyum atau arti dari senyum?
1: Ya, arti senyum.
0: Arti senyum ya. Ana Mantovani. Oke. Okay. Soalnya buat siapa? Oh, sebentar. Sebentar, Bu. Sebentar. Arti Ana Mantovani sepertinya kok Emilia Contessa ya.
1: Oh iya, iya, iya. Maaf,
0: Bang Gil. Oh, iya. Karena Mantovani enggak ada ini ya. Ada Emilia Contessa. Betul, Bu. Itu yakin?
1: Betul.
0: Oke. Okay. Soalnya buat siapa? Dilanjut lagi.
1: Oma Yanti, Bu Ira, Bu Istiharo, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nur Fadila, Bu Wanti Ramli, Bu Siti, Bu Lika Erlin, Bu Siti Rumia, Mama Yu, Bu Siti Damiati, Bang Kobar, Bang Werdi, Pak Mulyono, okay. Pak Sambang, okay. Pak Nuwan.
0: Lima aja, cukup lima aja.
1: Ya wis. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Dewi ya dari Ibu Dewi. Betul ya? Dari Pasuruan ya, betul ya. Ibu siapa lagi mau bergabung ya? Ibu Siti Rumiah di Tuban ya. Kita coba dengarkan dulu nih suaranya Ibu Siti Rumiah. Ruang Rindu.
2: Seminggu kau kutunggu-tunggu, hati gelisah tiada menentu. Lewat telepon kau batalkan janji. Akhirnya aku pergi nonton sendiri.

0: Kuwa sama punya Risti Pauci. Iya, Risti Pauci Bantu. Assalamualaikum. Salamnya buat Ibu Wati Rameli, Bu Hartini, Bu Mus, Bu Nana, Bu Dewi, Bu Wira, Bu Siti, dan salam untuk semuanya. Betul soalnya, terima kasih.
1: Sami-sami. Ya, makasih Ibu Siti Rumiah ya. Ibu Siti dari Tuban, terima kasih atas atensinya malam hari ini, semoga sehat selalu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Oh, terputus ya, sayang sekali. Coba di line WhatsApp atau line 081, ini bisa dihubungi, silakan kalau mau menghubungi, saya tunggu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.

0: sudah masuk.
1: Ampun. Oh, sudah gitu aja.
0: Caranya kau lo toke. Watong.
1: Teringat selalu tadi Kadi.
0: Iya. Iya. Pinter anakku re.
1: 5 orang saja silakan.
0: Yo, 5 wes, 5 tak hitungi. Teko siji. Tumus. Bu Nana. Oma Yanti. Bu Siti. Terus Bunda Rumia. Pak Idris dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Yeah.
0: Buat Mas Jo, terima kasih. Kalau pulang hati-hati.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Istikaro dari Cemengkalang, Sidoarjo. Teringat selalu Teti Kadi. Selamat menikmati.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak. Aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Ya, dari Emilia Contessa dengan arti senyum, ya. Kita sudah nikmati bersama. Dari Emilia Contessa ini disuka oleh Ibu Dewi dari Pasuruan. Warung Dowo ya, Bu, ya. Terima kasih. Ada Ibu Kustia. Selamat malam, Bu Kustia. Kita langsung saja dengarkan suara dari Ibu Kustia. Ruang Rindu

0: Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya untuk Bu Siti, Bu Wira, Bu Istiharo, Bang Kobar, Ibu Wati Romli, dan semuanya. Untuk Mas Jo, selamat bertugas. Salam sehat, semangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kustia ya. Aku

0: saat ini. Ya. Pikir, Mas.
1: Sudah, nyerah.
0: Sebentar ya, Mas. Ya.
1: Itu judulnya apa itu? Jatuh Cinta, Dedi Dam Hudi.
0: Jatuh Cintanya, bukan Bruce Lee, Mas.
1: Dedi Dam Hudi. Dedi Dam Hudi, Bu. Dedi Dam Hudi. Dedi Dam Hudi yang ada. Kalau Ko Sidratmo nggak ada.
0: Oh, Ko Sidratmo nggak ada, Mas.
1: Iya. Yeah.
0: Ya pantainya orang itu ya Mas, saya tidak enak nih, rok, oke.
1: Iya, berarti Dedi Dam Hudi ya?
0: Ya, boleh aja lah Mas.
1: Ya, oke, salamnya?
0: Salamnya satu cinta, salamnya untuk Ibu Nana, Bu Mimi, Bu Titi, terus Pak Wandi, Bu Wati, Bang Kobar, dan semuanya ada. Buat Mas Du, aja sipo ya, iya Mas, saya enggak bisa.
1: Orang, tadi saya dimaja gitu loh Bu, orang dipojok. Tadi kan saya dimaja, iya kan? Ibu.
0: Makasih.
1: Sama-sama. Ora dipoyoki, ora dipoyoki. Ya. Selamat malam Pak Setiawan ya. Lo kok off di Tuban? Iya ta? Off Tuban off ya? Kurang tahu ya Pak ya ini. Mungkin Tuban lagi sekarang lagi siaran Tuban sendiri mungkin tidak rilis Pro 1 lagi ya. Jadi mohon maaf saya belum bisa pantau ini Pak Setiawan ya. Oke, line WhatsApp juga lo ini ya. Halo, Ruang Rindu. Tuh. Kok malah dimatiin ini Mas Bandi. Oke lah kalau gitu Bu Wati Ramli dulu deh. Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Ya, soal. Berikan padanya.

0: Dah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Salamnya untuk Pak Tua, Mak Bandi, Aba Awi, Mas Sandi yang di Batam, Bang Gobar, Pak Bredi, Pak Mul, Bu Ida, Pak Heri, Bu.
1: Ya, Bu Sapa, yo. Ya, weh, semuanya aja ya. Putus suaranya.
0: Siti
1: Eh.
0: Mutiara, Mama yo, Bu Siti Rumiah, salam kenal untuk Mak Ganteng. Buang hati-hati ya, jaga kesehatannya ya. Ya, tambah ganteng.
1: Alhamdulillah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu apa namanya Ibu Wati Ramli ya sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Kutuliskanlah ini, ku persembahkan padamu. Walaupun tiada indah syair lagu yang kugubah, ku ingatkan kepadamu akan janjimu padaku hanyalah satu.

0: Cukup, cukup. Silakan. Ya. Ini
1: nanti saya dapat sorm dari Bu Dewi.
0: Sebentar, dipastikan dulu lagunya ini lagunya siapa dulu? Gubahanku.
1: Bruri aja, Bang.
0: Bruri, oke.
1: Gubahanku.
0: Ya.

0: Asbandi, nama pun cantik Queen, Bu Wira, Pak Tua, Pak Idris, Pak Mul, Tahu Setengah Mateng, dan Bu Nana. Katanya lima, Bang. Ya udah. Lanjut. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih.
1: Baik, langsung kita nyanyikan ya. Kita putarkan lagunya, Bruri Marantika, Gubahanku.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI Daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak. Aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Gavarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, satu lagu dari Dian Piscesa ya, dengan Tak Ingin Sendiri sudah kita nikmati bersama. Selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Juwadi Yuwanda yang masih terus akan mengawal Anda hingga nanti pukul 23 ya. Kembali saya undang Anda untuk bisa bergabung melalui line telepon, WhatsApp juga boleh. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Ya, halo Ruang Rindu.
1: Sementara aku tengah penggayang, mampu tetap setia meski banyak cobaan. Begitu tulusnya ku buka tanganku.
0: Ya, halo Mas Bandi, suaranya hilang ini. Mas Bandi. Suaranya hilang Mas Bandi. Terputus atau hilang ini ya? Oke. Saya gak bisa dengar suara Mas Bandi ya. Terputus ya Mas Bandi ya. Waduh, sayang sekali. Coba-coba kita terima dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.

0: cukup sekian.
1: Oke, selamat malam Bu Ira.
0: Selamat malam Bang Jo, Juanda.
1: Malam. Silakan.
0: Isabella dari Amisir. Lagu ini saya persembahkan untuk Mas Bandi yang menghilang, untuk buat bisa keluarga, untuk Bu Mustiati, Papaye, Bu Hati, and Bu Dewi tadi ya. Untuk Bang Jordi Wanda, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Semoga tiba dengan selamat sampai masuk dalam kamar. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bu Wira ya. Mas Bandi tadi lagunya sempat di ini aja, diketik aja tadi judulnya apa gitu ya, supaya kita bisa tahu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Kutuliskan lagu ini, ku persembahkan padamu.
1: Mohon izin Pak Mul, lagunya tadi sudah diputerin, yang itu Gubahanku, Bruri Marantika.
2: Dunia ini yeah. Panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah.
3: Terima kasih. Panggung sandiwara aja lah. Untuk Pak Andi silakan masuk, dilanjut lagunya. Wenak kok terputus ya. Salamnya untuk semua saja tanpa terkecuali. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Untuk Mas Ju, selamat bertugas dan terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Panggung sandiwara. Coba saya cari dulu ya. Selamat malam untuk yang sudah bergabung. Tadi ada Pak Mul. Terima kasih Pak Mul sudah bergabung ya. Dua penelpon cukup dulu saya ke WhatsApp ya. Kali ini ada Ibu Nur Fadila yang akan mengirimkan suara voice note ya. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ikhlasnya hati seringkali disalah arti, tulusnya cinta tidak pernah engkau hargai. Lagu dari Exit yang berjudul Mencari Alasan Maju. Salamnya buat Oma Yanti Queen, Bu Dewi, Bu Siti Rumiah, Bu Hartini, Bu Istikaro, Pak Mulyono, Pak Idris, dan semuanya selamat mendengarkan. Buat Mas Jo yang bertugas malam ini, terima kasih Mas Jo.
1: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur Fadila sudah bergabung ya malam hari ini. Semoga sehat selalu untuk Ibu sekeluarga. Kemudian ada... Semoga aku jatuh cinta terus sama Perusatu Surabaya. Oh iya, terima kasih sudah jatuh cinta terus sama Perusatu Surabaya ya. Ini siapa ini? Oh, Bu Yuni. Ya, terima kasih Bu Yuni sudah jatuh cinta sama penyiarnya. Bukan ya. Sama Perusatunya. Oke, siap. Yuk, kita lanjutkan lagi ya. Ini ada siapakah gerangan? Halo, Ruang Rindu.
5: Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu.
1: Ya, baik.
5: Assalamualaikum Mas.
1: Waalaikumsalam Ibu Titi Damiati. Ibu sehat ya?
5: Alhamdulillah. Mas juga selalu sehat.
1: Amin. Terima kasih banyak.
5: Ya, lagunya ini tujukan untuk Umi Yanti Queen.
1: Ya.
5: Uma Agustina, Dewi, Buat Kirambi juga. Pak Idris, Pak Tua, Pak Umul, juga Pak Mujono, juga Pak Budi Suseno.
1: Budi Sukisno.
5: Terima kasih, Mas Jo. Jadi kalau pulang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Din, kamu lihat nggak tadi?
1: Lihat apa, Rin?
0: Itu loh, ada yang ngobrol keras banget di telepon. Sampai semua orang tuh pada dengar.
1: Iya sih, kadang kita nggak sadar ya kalau sikap kecil bisa ganggu orang lain.
0: Betul, padahal cukup bicara pelan. Atau paling nggak cari tempat yang lebih sepi, kan?
1: Bukan cuma itu, kadang juga lupa bilang tolong, maaf, atau terima kasih.
0: Padahal sederhana ya, tapi penting banget buat jaga hubungan sama orang lain.
1: Iya, etika itu bukan soal aturan kaku, tapi soal saling menghargai.
0: Setuju, dari hal kecil, kayak antri dengan tertib, gak potong pembicaraan orang, sampai sopan di media sosial juga.
1: Benar, karena sikap kita mencerminkan siapa kita.
0: Yuk, mulai dari diri sendiri, biar lingkungan kita jadi lebih nyaman dan saling menghormati. Jaga etika, jaga tata

0: Eh Din, kamu tahu nggak? Sekarang anak muda banyak yang nggak tahu tari tradisional daerahnya sendiri.
1: Iya ya, padahal itu kan bagian dari budaya kita. Aku aja baru belajar tari lenggang Nyai minggu lalu. Seru loh.
0: Wah, keren. Aku malah lagi coba bikin konten tentang kuliner tradisional, biar nggak kalah sama makanan luar negeri.
1: Nah, gitu dong. Budaya itu bukan cuma dikenang, tapi dijaga dan dibikin tetap hidup.
0: Mari lestarikan budaya Indonesia, karena menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa.

0: Oke, terima kasih sudah bersama kami. Ya, seru-seruan di hari Minggu itu memang menyenangkan ya. Besok sudah mulai aktivitas, besok sudah mulai kerja lagi. Jadi kita lepaskan semua beban pikiran sambil mendengarkan lagu-lagu kesukaan. Ya, dan terima kasih untuk Uti Yuni ya dari Salatiga. Terima kasih banyak ya. Betul, bukan dangdut, betul. Tadi keluar aja gitu dangdutnya ya. Berasa pengen goyang gitu ya. Baik, Bu Nur Fadila sudah, semoga sudah terwakili gitu ya. Oke, apa ini? Aku barusan nyanyikan lagu via pesan suara. Oh ya, sebentar ya, saya akan buka dulu nih. Mas Faris dari Kota Batu. Halo Ruang Rindu.
1: Masih ada waktu.

0: mengakhiri ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kak Jo dari Faris di Batu. Pengen dengerin lagunya Krisdayanti yang masih ada waktu. Salamnya buat pendengar Pro 1 Surabaya semuanya. Tambah terkecuali, salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya. Buat Kak Jo-nya, selamat bertugas. Terima kasih banyak, tak tunggu lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas Faris, terima kasih. Ya, ini Krisdayanti, lagu tahun 1998. Halo, Ruang Rindu.
2: Kembali dari keterasingan ke bumi berada. Ternyata lebih menyakitkan dari derita panjang.
1: Mohon izin, saya potong dulu. Ini lagunya Ebit G. Ade bukan?
2: Ya.
1: Lagunya siapa ini?
2: Ebit G. Ade.
1: Sudah diputar tadi Ebit G. Ade-nya. Ya. Ayo. Tadi dengerin. Ya, ya.
2: Coba. Dan se... apa? Lagunya
1: Panci
2: maco ya.
1: Monggo silakan.
2: Panci sudah
1: dimana? Ya dinyanyikan dulu aja. Belum aja belum. Yang mana?
2: Belum diputar. Ku cari dan selalu ku cari jalan terbaik agar tiada penyesalan dan air mata. Cari jalan terbaik.
1: Ya, siap. Silakan.
2: Semuanya saja maju.
1: Oke.
2: Sohi panawa, sohi patina, kuluhum. Ya, maju ya. Untuk maju, terima kasih waktunya.
1: Ya.
2: Katesu,
1: oke. Okay. Terima kasih, Pak Idris ya. Dari Probolinggo. Dari Pasuruan kok Probolinggo toh ya. Ya, ini gimana ceritanya? Oke, terima kasih Pak Idris sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat selalu ya. Baik, di belakangnya Pak Idris ada siapa lagi? Sebentar. Ya. Siap. Halo, Ruang Rindu.
3: Oh, jangan katakan. Oh, jangan. Janganlah sayang. Rindu hati ini, aduh, tak tahan lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mama.
3: Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Itu tadi lagunya siapa ya?
3: Bruri.
1: Sudah diputar. Sudah diputar, Brurinya.

0: Sidul Khalisa itu. Ya. Baik. Siap.
1: Terima kasih Bang Jo.
0: Salamnya buat.
1: Salamnya tadi udah soalnya hujan nggak dengar. Buat Tete Dewi Long Cafe dan Bro Idris Pasuruan, terima kasih. Terus Bu siapa, Rumia, buat Bu Istikhara, terus buat Bunda Sri Hartini, Kara, Bu Yuni, Bu Wati Ramli, Ito Molana, Mas Bandi, Bu Nur Fadila.
0: Baik, siap.
1: Dan satu ya, lagi, Kang Haji Ali Wati.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sri Tinur Haliza, Diari Hatimu.

0: Permisi, Pak Felix.
1: Oh, Pak RT. Silakan masuk. Ada apa ya, Pak?
0: Saya dengar minggu depan rumah Pak Felix dipakai untuk ibadah kebaktian ya, Pak?
1: Iya, Pak. Kebetulan ada ibadah dari jemaat gereja kami minggu depan. Kenapa ya, Pak RT?
0: Kalau boleh tahu, soal keamanan dan parkir tamu, apa sudah dipersiapkan sama Pak Felix?
1: Nah, itu dia, Pak. Saya masih bingung ngaturnya.
0: Nah, tenang saja, Pak Felix. Nanti saya bantu koordinasikan dengan tim keamanan komplek dan beberapa warga.
1: Wah, apa tidak merepotkan, Pak? Teman-teman warga pada beda keyakinan.
0: Loh, justru itu kita harus saling menjaga. Perbedaan agama bukan alasan untuk tidak saling membantu.
1: Wah, terima kasih banyak Pak RT.
0: Indonesia is me. Toleransi bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tetapi juga hadir untuk saling menjaga dan membantu. Karena keamanan dan kerukunan adalah tanggung jawab.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis. Karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.

0: Oke, baik, kita masih di ruang rindu dan tidak terasa mendengar waktu juala yang harus menuntaskan perjumpaan kita malam hari ini ya. Terima kasih sudah bersama kami dan kita masih punya limited waktu untuk bisa bersama ya. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Kemarin masih ada namaku hatimu, ini sirna bermakan gelapnya malam. Kau lupakan diriku yang pernah kau cinta, bagaikan hilangnya si embun pagi, cinta dan permata, panjaitan bersaudara.
0: Ya, baik.
1: Alamnya buat semuanya saja, Mas.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke.
1: Matur nuwun.
0: Ya, Bawi, terima kasih banyak ya sudah bergabung. Dan itulah tadi penelpon terakhir kita, Abah Awi ya. Baik pendengar, terima kasih sudah bersama kami. Dan jangan lewatkan nanti ya, dini hari, hari Senin dini hari akan ada pertandingan Jerman versus Curaçao ya di Stadion Hasten. Ini menarik sekali. Kemudian pukul 3 dini hari ada Belanda versus Jepang di Stadion Dallas. Ini grup F ya. Jadi yang Jerman ini grup E, sementara Belanda versus Jepang ini grup F begitu. Dan saya juga ucapkan terima kasih. Mohon maaf ya kalau tadi ada salah-salah putar dikit ya. Judulnya sama tapi isinya beda. Itulah tadi ya. Terima kasih sudah bersama kami. Selamat malam, selamat beristirahat dan kita bertemu esok hari dengan suasana yang lebih menggembirakan lagi. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa lewat ponsel ya.
1: Iya, mulai dari bayar tagihan sampai akses layanan publik, semua bisa kita akses pakai ponsel.
0: Memang jadi lebih cepat dan praktis.
1: Iya, Din. Tapi harus kita gunakan dengan bijak dan juga bertanggung jawab.
0: Maksudnya, tidak asal membagikan data pribadi gitu ya?
1: Betul itu. Keamanan digital juga bagian dari kemajuan, kan?
0: Berarti bukan cuma soal teknologi aja ya, tapi juga bagaimana sikap penggunanya.
1: Benar banget. Karena ekonomi digital yang sehat dimulai dari masyarakat yang cerdas digital. Manfaatkan teknologi digital dengan bijak untuk kehidupan yang lebih mudah dan aman.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo, saya Dedi warga Surabaya sekaligus pecinta sepak bola. Gak sabar menunggu Piala Dunia 2026. Meski Indonesia gak lolos ya, tapi ajang ini tetap kita nantikan. Kita sudah siap begadang. Semoga next bisa menyaksikan Indonesia main di Piala Dunia. Semangat!

Otak manusia sebenarnya tidak memiliki reseptor rasa sakit. Rasa nyeri yang kita alami berasal dari saraf di kulit, otot, dan organ tubuh yang kemudian diproses oleh otak. Karena tidak memiliki reseptor nyeri, jaringan otak dapat disentuh atau bahkan dioperasi tanpa menimbulkan rasa sakit secara langsung. Meski begitu, otak tetap berperan penting dalam menafsirkan dan mengendalikan sensasi nyeri di seluruh tubuh. Fakta ini menunjukkan bahwa otak bukanlah sumber rasa sakit, melainkan pusat pengolahnya.

merasa mencium aroma kopi saja sudah terasa lebih segar. Menurut kajian psikologi, aroma dan kebiasaan wangi kopi dapat memicu otak merasa lebih siaga dan fokus, bahkan sebelum kita minum. Aroma ini sering diasosiasikan dengan awal aktivitas, sehingga tubuh merespon dengan rasa lebih siap menjalani hari. Itulah sebabnya, kadang yang lebih dulu membangunkan semangat bukan kopinya, tetapi aromanya. Dari wangi sederhana, energi pagi bisa mulai terasa. Gimana? Udah

Pernah merasa langsung ingin membuka ponsel begitu ada bunyi notifikasi? Menurut penjelasan psikologi, otak manusia menyukai kejutan kecil dan rasa penasaran. Bunyi notifikasi memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang baru, sehingga memicu sistem reward di otak dan membuat kita terdorong untuk segera mengecek. Karena itu, satu bunyi singkat saja bisa langsung menarik perhatian. Terkadang bukan bunyinya yang kuat, tapi rasa penasaran di kepala kita yang jauh lebih kuat.

pernah melihat bulan saat baru muncul di ufuk, lalu terasa jauh lebih besar? Menurut penjelasan NASA Science, fenomena ini disebut moon illusion. Ukuran bulan sebenarnya tetap sama, tetapi otak kita membandingkannya dengan gedung, pohon, atau horizon, sehingga terlihat lebih besar. Saat bulan sudah tinggi di langit dan tidak ada pembanding, ukurannya tampak biasa saja. Jadi yang berubah bukan bulannya, melainkan cara otak kita memandang ruang. Kadang langit hanya sedang mengajak mata kita bermain ilusi.

Melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan tidak produktif dan buang-buang waktu. Padahal melamun bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan bahkan penting untuk otak. Melamun adalah proses ketika kita memikirkan atau membayangkan peristiwa lain yang tidak sedang terjadi. Misalnya melamun memikirkan rencana liburan. Menurut penelitian, melamun sebenarnya bisa membantu memproses informasi, meningkatkan kreativitas, sampai mengurangi stres. Karena otak kita tidak bisa terus fokus dan produktif tanpa henti. Nah, saat melamun, otak bisa beristirahat dan memikirkan hal-hal lain yang terkesan baru. Dengan demikian, rasa stres dan cemas akibat persoalan sebelumnya pun menurun. Tidak cuma itu, melamun juga membantu mengontrol emosi karena otak bisa mengolah peristiwa yang sedang terjadi dengan lebih baik. Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan karena melamun terlalu sering selakukan kegiatan lain bisa mengurangi konsentrasi.

REM sleep atau rapid eye movement adalah salah satu dari 4 tahap yang dilalui otak selama siklus tidur. Pada fase ini, mimpi biasanya terjadi dan aktivitas otak saat tidur meningkat. Mengalami REM sleep setiap tidur di malam hari bermanfaat bagi peningkatan fungsi otak dan pengendalian emosi. Fase REM sleep akan merangsang fungsi bagian otak yang berperan dalam pembelajaran dan penyimpanan memori. Selama fase ini, otak akan memperbaiki diri sendiri, memproses pengalaman emosional, serta mentransfer memori jangka pendek ke memori jangka panjang.

Baik pendengar, jangan lewatkan pukul 00 nanti akan ada pertandingan antara Jerman dan Curacao dari grup E. Untuk stadionnya atau lokasi pertandingannya adalah dari Stadion Houston, begitu ya, pukul 00. Sementara nanti setelah itu akan Anda bisa nikmati juga atau bisa dengarkan juga pertandingan antara Belanda versus Jepang. Ini menarik sekali, pukul 3 dini hari nanti dari Stadion Dallas, ini grup F gitu ya. Jadi kami yang bertugas malam hari ini mengucapkan selamat malam, selamat menikmati siaran langsung Piala Dunia 2026 melalui Pro 1 RRI Surabaya. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: skor 2-2 dalam laga penyisihan grup. F Piala Dunia 2026, dan kita akan kembalikan kepada Bung Wisnu dan juga Bung Juprianto untuk mengulas jalannya pertandingan.
1: Ya, terima kasih.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban Programa 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan tentunya kembali mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Kita bersua kembali di hari Senin tanggal 15 Juni 2026 ya. Di Tuban pagi ini sampai nanti. Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Hari ini akan dipandu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan pendengar. Tentunya kami akan menghadirkan beberapa program untuk menemani pendengar di Tuban pagi ini sampai nanti menjelang siang ya, pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kita awali program dengan Mutiara Pagi, 1 jam dari mulai pukul 5 sampai pukul 6, dilanjut nanti akan ada Tuban pagi ini di pukul 7 sampai 8 waktu Indonesia bagian Barat ya. Akan ada juga Tuban Menyapa, kami akan hadirkan beberapa informasi dan juga topik bahasan yang pastinya menarik untuk pendengar RRI Tuban. Dan nanti akan dilanjut dengan Halo RRI ya. Dan jika sebelum-sebelumnya seperti biasa, nanti akan kami siarkan juga ya pertandingan Piala Dunia di fase grup. Grup F ya, lebih tepatnya antara Swedia menghadapi Tunisia yang akan berlangsung di Stadion Monterrey pendengar. Dari mulai pukul 9 sampai selesai ya. Dan dilanjutkan dengan Tuban siang ini ya. Program lainnya dari RR Tuban di pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. Jadi tetap stay tune terus di FM 87,9 Pro 1 RR Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Kita akan awali program Mutiara Pagi ya. Dengan ceramah begitu ya untuk mengawali pagi hari ini. Kita akan menghadirkan ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Karnan Baiduri Akbar LC. Selaku PW Persis Jawa Timur yang akan membahas tentang keutamaan bersedekah. Tapi sebelum itu kita juga akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Selamat mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wal mu'minin ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, fayakulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib, fa'asaddaq wa akum minas salihin. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi haditsil qudsi, anfiq unfiq alaik. Para hadirin, para pendengar, topik hari ini insyaallah kita akan membahas mengenai keutamaan sedekah. Jika kita melihat sedekah yang dilakukan oleh masyarakat saat ini adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain. Itu adalah pemahaman orang-orang pada umumnya. Tetapi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan penjelasan mengenai sedekah, yaitu di dalam sebuah hadis yang berbunyi, kullu ma'rufin sodakoh, setiap perbuatan yang baik itu merupakan sedekah. Wama angfaqor rojulu ala nafsihi au ahlihi kutibat lahu sodakoh. Segala sesuatu yang diinfakkan oleh seorang terhadap dirinya sendiri ataupun yang diinfakkan kepada keluarganya, yang diberikan kepada keluarganya, kutibat selahu sodakoh, maka akan ditulis kepadanya itu merupakan sedekah. Maksud dari sini adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang muslim yang berupa kebaikan, maka itu bernilai pahala, maka itu bernilai sedekah. Kita ambil contoh, seorang yang merasa rambutnya itu kotor, maka ia pergi ke toko untuk beli sampo. Kemudian dia bersih-bersih diri, bersihkan rambutnya dengan sampo yang ia beli, yang ia keluarkan dari uangnya pribadi, maka apa yang dilakukan itu merupakan bernilai pahala baginya. Atau mungkin seorang yang sedang memiliki kesulitan mengangkat barang yang berat, maka kita melihatnya, kemudian kita membantu mengangkat barang tersebut, maka hal itu merupakan sebuah perbuatan baik yang akan dinilai sedekah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan definisi sedekah yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manfaat dari sedekah sebenarnya adalah, yang pertama adalah untuk membersihkan harta kita. Karena kemungkinan besar harta yang kita peroleh dari pekerjaan yang kita telah lakukan, dari perdagangan, dari usaha yang telah kita lakukan, ada hak-hak dari orang lain yang dimana hak tersebut harus kita berikan. Kita ambil perumpamaan yang simpel saja. Anggaplah kita bekerja selama satu hari. Kemudian kita mendapatkan uang sebesar 100.000 rupiah, maka insya Allah dengan uang 100.000 tersebut kita bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita selama satu hari. Ada orang lain yang bekerja, dalam satu hari, beliau mendapatkan lebih daripada itu. Bisa mendapatkan senilai 1 juta, bisa mendapatkan senilai 5 juta, atau bahkan mungkin lebih dari 10 juta. Maka kalau kita melihat kebutuhan primer, kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia, maka insya Allah kebutuhannya adalah tidak lebih dari 100 ribu. Karena kebutuhan primer manusia adalah yang pertama, makan, minum, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Maka jika seorang tersebut telah memiliki pakaian, telah memiliki tempat tinggal, maka kebutuhan yang tersisa adalah hanya makan dan minum. Maka dengan uang 100 ribu itu, insya Allah cukup untuk dia. Bagaimana dengan pendapatan sisanya? Yang dia mendapatkan 10 juta dipotong 100 ribu, maka sisa 9.900.000. Maka di sanalah ada orang lain yang harus kita keluarkan, yang harus kita berikan terhadap orang tersebut. Perumpamannya adalah jika ada suatu kolam yang di situ ada ikan yang berjumlah 100. Kemudian kita menangkap ikan untuk kebutuhan sehari-hari kita. Maka kebutuhan kita adalah insya Allah cukup kita mengambil 3 ikan saja. Tidak lebih 3 ikan. Tapi karena sifat manusia ini ada sedikit sifat egoisme, ada sedikit sifat serakah dalam dirinya sendiri, maka terkadang ketika kita menangkap ikan itu, kita ingin lebih dari 3. Mungkin sebagian akan mengambil 10, mungkin sebagian akan mengambil 15, 20, atau bahkan sampai 50 ikan kita ambil. Kalau kita mengambil ikan terlalu banyak, bagaimana dengan orang lain yang ingin mengambil ikan untuk makan pada hari itu, di kolam itu, yang ikannya kita ambil lebih banyak daripada kebutuhan sehari-hari kita. Maka disitulah ada hak-hak orang lain di dalam harta kita yang harus kita berikan haknya itu. Untuk itulah jika ada seseorang yang memiliki rumah lebih dari satu, mobil lebih dari satu, maka sebenarnya di sanalah ada hak orang lain. Untuk itulah mari kita lihat sebelumnya bagaimana proses kehidupan masyarakat sebelum kedatangan Islam, terutama di Jazirah Arab atau di Mekah. Bahasanya masyarakat Quraisy atau masyarakat Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul dan Nabi, kehidupan masyarakat di sana itu kita tahu bahasanya di sana ada yang kaya, ada yang miskin. Jika yang kaya maka akan semakin kaya, yang miskin maka akan semakin miskin. Mereka yang tidak mempunyai uang berusaha untuk bertahan hidup dengan cara hutang kepada yang kaya. Maka yang kaya akan memberlakukan sistem riba. Jika kita hutang sebesar 10 dinar, 20 dinar masyarakat waktu tersebut, orang-orang Quraisy yang miskin, maka orang-orang kaya pasti akan mengambil lebih dari apa yang mereka hutangkan. Bisa jadi ketika hutang 20 dinar, mereka akan mengambil kelipatannya. Harus membayar 40 dinar, dan seterusnya. Bunga itulah yang menjadikan orang miskin semakin miskin, dan yang kaya semakin kaya. Maka Islam datang untuk menghapus sistem ketidakadilan tersebut. Nah, sistem inilah yang disebut dengan sedekah, zakat. Kemudian Islam dengan secara tegas memberikan ancaman kepada mereka, orang-orang Muslim yang enggan untuk membantu sesama, yang tahu saudara-saudaranya sedang membutuhkan, yang tahu saudara-saudaranya sedang lapar dan lain sebagainya, cuma mereka enggan untuk membantu. Apa ancaman tersebut? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami ini dulu bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Walam nakun ud'imul miskin. Dan kami ini tidak gemar memberi makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin. Dan kami ini suka berkumpul membicarakan hal-hal yang batil, hal-hal kemaksiatan bersama dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan tersebut. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya orang-orang yang bakhil, orang-orang yang tidak suka membantu saudaranya, yang tahu saudaranya sedang kelaparan, yang tahu saudaranya sedang membutuhkan, tapi diam saja. Dia punya kekuatan, dia punya kemampuan untuk membantu saudaranya, cuma dia diam. Maka ancamannya adalah neraka. Untuk itulah, para pendengar Religi Pagi Proklamasi 1 RRI Surabaya, mari kita gemarkan untuk bersedekah kepada sesama. Walaupun sedekah itu hanya sebesar 1.000, 2.000. Jika ada kelebihan, kita bisa memberikan yang lebih, 20.000. Insya Allah akan ada pembahasannya mengenai hal ini sebentar lagi. Baiklah, kemudian apa sih keutamaan sedekah? Maka kalau kita melihat bahasanya, sedekah ini mempunyai hukum sunnah, berbeda dengan zakat. Zakat ini memiliki hukum yang wajib. Maka ketika kita berhadapan dengan hukum yang sunnah, maka kita bisa mengeluarkan sedekah ini kapanpun kita mau, berapapun jumlahnya. Berbeda dengan zakat. Zakat sudah ada ketentuannya. Kapan kita mengeluarkannya, kapan kita memberikan kepada siapapun yang berhak menerimanya, kemudian jumlahnya berapa, itu semuanya telah diatur dalam zakat. Berbeda dengan sedekah. Sedekah ini kita bisa memberikannya kepada siapapun yang kita mau, berapapun jumlahnya dan kapanpun kita ingin mengeluarkannya. Maka ada sebuah hadis yang berbunyi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan dari hadis ini adalah Allah itu lebih suka melihat hambanya melakukan sesuatu yang diwajibkan kepadanya daripada hal-hal yang melakukan sunnah. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya sedekah dengan zakat ini kalau kita bandingkan, maka Allah lebih menyukai perbuatan ketika kita mengeluarkan zakat. Sebenarnya seperti itu. Nah, apa yang akan kita bahas di sini adalah keutamaan zakat. Jika kita pelajari, maka keistimewaannya luar biasa sekali. banyak sekali yang bisa kita ambil, banyak sekali yang kita bisa dapatkan di sana. Ini hanya sekedar sedekah. Afan, keutamaan sedekah itu bisa kita ambil banyak sekali manfaatnya, banyak sekali keutamaan-keutamaannya, besar sekali pahalanya. Ini sedekah. Berbeda dengan zakat, sesuatu yang wajib, maka pahalanya itu lebih besar daripada sedekah. Maka untuk itulah kita membahas apa keutamaan dari sedekah tersebut. Yang pertama adalah sedekah itu didoakan oleh para malaikat. Jadi orang-orang yang bersedekah itu didoakan oleh para malaikat. Kapan malaikat itu mendoakan? Di waktu pagi. Sebagaimana hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakan yanzilan fayakulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yakulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Yang artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada hari dari hari-hari seorang muslim melainkan dua malaikat turun kepadanya. Jadi pada waktu subuh malaikat turun kepadanya, dua orang, dua malaikat turun kepadanya. Yang satu berdoa, ya Allah, wahai Tuhan kami, berikanlah ganti rugi, berikanlah pengganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya. Kemudian malaikat yang lain berdoa, ya Allah, wahai Tuhan kami, musnahkanlah harta si bakhil. Jadi ketika ada malaikat berdoa, maka otomatis doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang bakhil akan mendapatkan resiko terhadap apa yang dia imani, apa yang dia yakini, apa yang dia kerjakan. Orang-orang yang suka memberi, orang-orang yang suka dermawan, maka jangan takut, Allah pasti akan menggantinya. Sebagaimana hadis qudsi yang telah saya bacakan, unfiqu alaik, yang artinya adalah bersedekahlah, maka aku Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti sedekahmu. Berinfaklah, maka Allah akan mengganti infakmu. Ini merupakan janji Allah di dalam hadis qudsi. Maka jangan sekali-kali kita ragu terhadap apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Jangan sampai harta kita musnah. Jangan sampai harta kita ini tidak berkah karena kita termasuk dari golongan orang-orang yang bakhil. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua adalah keutamaan yang kedua, mereka akan mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan naungan dari Allah nanti pada saat di hari hisab, di hari kiamah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sab'atun yudilluhumullahu yawmal qiyamah fi dillihi yawma la dilla illa dilluhu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada tujuh golongan yang akan Allah lindungi nanti pada hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada perlindungan selain perlindungan darinya. Nah, ini salah satunya adalah apa? Warojulun tasoddaqo bisoddaqotin fa'akhfaha. Ada seorang yang bersedekah dengan suatu sedekah. Kemudian dia menyembunyikannya. Hatta lam ta'lam shimaluhu ma sona'at yaminuhu. Hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanannya. Ini bukan berarti diartikan secara zahir bahasanya kita harus menyembunyikan tangan kiri ketika tangan kanan memberikan sesuatu kepada orang lain atau bersedekah. Maksudnya adalah ketika kita bersedekah, maka kita berusaha agar apa? Orang lain, orang yang di sekitar kita, bahkan istri kita, bahkan anak kita, orang yang terdekat dari kita, itu tidak tahu apa yang kita sedekahkan. Ini yang dimaksud hadis tersebut. Jadi orang yang paling dekat dengan kita, mereka ini tidak tahu kita bersedekah berupa apa saja. Ya. Maka ketika kita melakukannya, janji Allah adalah apa? Kita mendapatkan naungan nanti di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itulah banyak kisah-kisah yang kita bisa ambil pelajaran dari orang-orang soleh. Salah satunya adalah kisahnya salah satu sultan di zaman Turki Utsmani. Yaitu salah satu sultan di Turki Utsmani waktu itu yang bernama Sultan Abdul Hamid. Beliau ini mempunyai sebuah kebiasaan yang dimana kebiasaan ini berdasarkan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika engkau bersedekah jangan sampai orang tahu. Bagaimana beliau bersedekah? Salah satunya adalah beliau ini mempunyai kebiasaan yang dimana waktu itu beliau tinggal di Istanbul, ibu kota Turki Utsmani waktu itu. Setiap malam beliau ini keluar dengan salah satu menterinya, menteri agung waktu itu, membawa sembako, membawa makanan dengan cara dipanggul sendiri. Setiap bulan ada satu rumah yang selalu beliau datangi. Di rumah tersebut dimiliki oleh seorang nenek-nenek yang sudah sangat tua. Dan datangnya Sultan Abdul Hamid ini selalu malam. Agar tidak diketahui oleh orang-orang lain. Sampai beberapa bulan berjalan, sang nenek tersebut bertanya, "Wahai anakku, kamu selalu datang kepadaku dengan membawa bahan makanan. Siapa engkau ini sebenarnya?" Maka Sultan Abdul Hamid menjawab, "Wahai ibuku, seperti inilah lebih baiknya. Engkau tidak tahu siapa aku. Karena dengan ini aku lebih leluasa untuk datang setiap saat." Maka suatu ketika sang nenek-nenek tersebut

sudah mengenal siapa presiden kita, walaupun kita belum pernah melihatnya, kita bisa melihatnya melalui media. Maka zaman dulu tidak ada media, maka apa yang dilakukan nenek tersebut datang pada saat dari Jumat. Jadi kebiasaan yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid adalah setiap Jumat beliau selalu datang ke Masjid Kesultanan, yang dimana beliau ini selalu menjadi imam dan khotib pada saat sholat Jumat. Nah, maka sang nenek tersebut datang ke Masjid Kesultanan tersebut menunggu. Nah, dilihatlah ternyata betul yang datang ke masjid tersebut adalah Sultan Abdul Hamid. Jadi ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya seorang yang ingin mendapatkan naungan dari Allah, maka mereka ketika berinfak sezukianya dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian poin yang ketiga, apa keutamaan sedekah? Yang ketiga adalah menghapus dosa. Jadi dengan sedekah yang kita lakukan, kita dapat menghapus dosa-dosa kita. Ada sebuah hadis dari Imam Tirmidzi yang berbunyi, was-shadaqatu tudfi'ul khathiyah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu dapat memadamkan dosa, dapat menghapuskan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Nah, untuk itulah bagi kita semuanya yang merasa dosa-dosa kita terlalu banyak, maka perbanyaklah kita sedekah. Jangan sampai kita setiap harinya justru apa? Menambah dosa. Jangan. Maka seharusnya setiap hari kita harus lebih banyak bersedekah agar Allah bisa mengampuni dosa-dosa kita. Poin yang keempat adalah mencegah kemurkaan Allah dan bisa mencegah kematian yang su'ul khotimah, kematian jelek. Ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, inna sadaqata latudfi'u qudbar rabbi wa tadfa'u an mitatis su'. Sedekah itu dapat memadamkan murka Allah dan mencegah dari kematian yang jelek. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwasanya orang-orang yang suka, orang-orang yang gemar bersedekah, maka akan mendapatkan kematian yang husnul khotimah, yaitu kematian yang baik. Maksudnya di sini adalah ketika kita meninggal kelak nanti, kita sedang beribadah kepada Allah, bukan sebaliknya, bukan dalam keadaan sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita ingin kematian yang husnul khotimah, kematian yang dalam keadaan yang baik, kematian yang dalam kita sedang beribadah kepada Allah, banyak-banyaklah kita bersedekah terhadap sesama, terhadap makhluk hidup yang lain boleh, kepada hewan boleh, tidak apa-apa. Kemudian sedekah juga dapat menjauhkan kita dari murka Allah. Ketika kita seorang yang tidak mempunyai apa-apa, dalam kondisi yang miskin mungkin, ketika kita menjalankan perintah Allah dengan banyak-banyak bersedekah, maka Allah akan senang terhadap kita. Daripada kita mempunyai harta yang berlimpah, tapi kita jauh dari apa yang diperintahkan Allah, maka Allah lebih suka pada orang-orang yang selalu taat kepadanya, walaupun dengan perbuatan hal-hal yang sepele, hal-hal yang ringan-ringan. Insya Allah nanti kita akan bahas apa itu yang hal-hal yang ringan-ringan. Kemudian bagaimana caranya

kita agar dosa-dosa kita ini terampuni oleh Allah. Ada sebuah cerita yang sangat masyhur di kalangan masyarakat Indonesia dari sebuah kisah yang dimana di situ disebutkan ada seorang wanita yang kurang baik, pelaku kemaksiatan, yang saat itu dia merasa sangat haus sekali, sehingga ketika dia menemukan sebuah sumur, dia turun ke bawah untuk mengambil air. Ketika selesai minum dari dasar sumur tersebut, dia naik memanjat sumur. Ketika sudah sampai di atas sumur, ternyata sudah keluar dari sumur, ternyata dia melihat ada seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Maka dia berkata, "Demi Allah, anjing itu kehausan sebagaimana aku merasakan haus tadi." Maka dia turun ke bawah untuk mengambil air memakai sepatunya. Jadi wadah yang digunakan ini adalah sepatu. Karena sepatu orang zaman dulu itu terbuat dari kulit, maka bisa digunakan untuk menampung air. Maka dia ambil air, dia naik ke atas, diberikanlah anjing tadi minum. Maka kita sudah tahu ceritanya, alurnya bagaimana. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Diceritakan bahwasanya wanita tersebut adalah pelaku maksiat, seorang pekerja seks komersial, PSK. Maka Allah ampuni dosa-dosanya ketika dia menolong seekor anjing yang kehausan. Ini merupakan bentuk sedekah yang dilakukan oleh seseorang kepada makhluk hidup dengan cara memberikan minum air. Maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Bisa kita bayangkan, seorang yang melakukan sebuah kemaksiatan yang Allah tidak suka terhadap perbuatan tersebut, tapi Allah maafkan dosa-dosanya ketika dia bersedekah dengan cara memberikan minum. Bagaimana dengan seorang yang hidupnya bisa dikatakan jauh dari kemaksiatan, yang hidupnya bisa dikatakan terbiasa melakukan perintah-perintah agama, ditambah lagi mereka suka atau gemar melakukan sedekah, maka tentu Allah sangat ridho terhadapnya. Maka tentu Allah tidak akan marah kepadanya. Jadi kita jangan menyempelehkan sesuatu amalan yang bernama sedekah. Seperti itu. Kemudian poin yang kelima adalah sedekah itu dapat menyembuhkan penyakit. Ada hadis dari Imam At-Tabrani yang berbunyi, "Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasinu amwalakum bizakat. Jagalah harta kalian dengan zakat. Wadawau mardakum bisodakoh. Dan obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sodakoh. Wa'iddu lil bala biddu'a. Dan bersiap-siaplah terhadap musibah dengan doa." Maka kalau kita pikir bagaimana sedekah ini bisa menyembuhkan orang sakit. Sedekah bisa menyembuhkan orang sakit. Maka ketika kita harus mendengar hadis ini, yang pertama kali sebagai orang muslim, maka kita harus percaya 100% bahwasanya apa yang disabdakan oleh Rasulullah ini benar. Sedekah ini bisa menyembuhkan orang sakit. Bagaimana hubungannya, relasinya? Maka kita akan membahas dengan hadis yang lain. Kita hubungkan dengan hadis yang lain. Yaitu ada hadis dari Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata, telah bersabda Nabi Muhammad SAW, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang melapangkan suatu kesusahan di dunia ini dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan satu kesusahan untuknya di hari akhirat. Dan barang siapa yang memudahkan suatu kesulitan, maka Allah akan memudahkan baginya kesulitan yang dia hadapi di dunia dan di akhirat. Dalam kelanjutan hadis tersebut,
wawaw fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan selalu menolong hambanya tatkala hamba ini selalu menolong saudaranya. Sekali lagi saya bacakan terjemahannya, Allah akan senantiasa menolong hambanya tatkala seorang hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Maka jika kita melihat, kita mendapati saudara-saudara kita sedang kesusahan, saudara-saudara kita sedang membutuhkan, kemudian kita membantu dengan sedekah kita, membantu dengan tenaga kita, membantu dengan harta kita, orang yang sangat membutuhkan bantuan tersebut, apa yang terjadi? Maka orang yang kita bantu, insya Allah akan mendoakan kita. Insya Allah akan mendoakan yang baik-baik terhadap kita. Ya Allah, berikanlah kesehatan terhadap orang tersebut, terhadap keluarganya. Ya Allah, berikanlah balasan yang paling baik kepadanya bagi mereka yang membantu-bantu saya dan lain sebagainya. Ini merupakan doa orang-orang yang kita bantu, orang-orang yang mengalami kesusahan, maka mereka doa-doanya insya Allah terkabulkan. Maka ketika kita membantu sesama dan orang-orang tersebut mendoakan kita, maka bisa jadi di sanalah jalan yang kita dapatkan dari kesusahan, dari penyakit yang kita derita. Nah, jadi untuk itu wahai para pendengar Religi Pagi Proklama 1 Surabaya, maka janganlah menunda-nunda terhadap harta yang kita punya, terhadap hak-hak orang lain yang kita miliki. Kita berikan segera, mumpung Allah masih meminjamkan nyawa kepada kita, mumpung Allah masih memberikan pinjaman mata kepada kita, mumpung Allah masih memberikan tangan dan kaki kita untuk melakukan ibadah kepada kita, sehingga kita melakukan ibadah tersebut dengan sangat mudah. Mudah-mudahan dengan ini kita lebih gemar lagi untuk melakukan sedekah, gemar lagi untuk membantu sesama, yang dimana tidak lain tujuannya adalah kita melakukannya untuk lillahi ta'ala, tidak ada yang lain, untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan ampunan Allah. Mudah-mudahan dengan sisa umur yang kita miliki, kita bisa lebih banyak membantu saudara-saudara kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, demikian kami sampaikan Mutiara Pagi edisi tanggal 15 Juni 2026 ya. Selain ini kita akan terhubung dengan program 1 Surabaya untuk mendengarkan Warta Pagi. Tentunya ini akan mengudara di pukul 6 sampai 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan terhubung dengan program 1 Surabaya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih juga kepada Ustazah Hajah Hania, pimpinan pesantren dan Panti Asuhan Mitra Arafah Surabaya untuk tausiah dan juga mukadimahnya. Sekaligus ini mengingatkan kita begitu ya, bahwa menyambut datangnya tahun baru Hijriah, kita bisa benar-benar melakukan hal-hal baik, meneladani kisah Rasulullah, termasuk untuk upaya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Sekali lagi terima kasih Ustazah. Insyaallah kita akan bertemu dengan kesempatan tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari Berita. Koalisi Disabilitas Surabaya meminta Perda Disabilitas segera disahkan untuk memperkuat hak dan kesempatan kerja. Penerapan sistem parkir digital di kota Surabaya mulai menunjukkan hasil positif. Dinas Perhubungan Surabaya mencatat pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir meningkat sekitar 10% sejak digitalisasi diterapkan. Pendengar inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, mendengar, Koalisi Disabilitas Surabaya meminta Perda Disabilitas segera disahkan untuk memperkuat hak dan kesempatan kerja. Agusin Iryani melaporkan.
2: Koalisi Disabilitas Surabaya mendorong lahirnya peraturan daerah atau perda tentang disabilitas sebagai payung hukum yang dinilai mampu memperkuat perlindungan serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di kota Surabaya. Ketua Koalisi Disabilitas Surabaya, Slamet Budi Santoso, mengatakan pihaknya telah menyerahkan sejumlah dokumen kepada anggota DPRD Surabaya yang berisi permohonan dukungan dari para anggota Dewan untuk membentukkan perda serta dukungan dari berbagai organisasi penyandang disabilitas yang tergabung dalam koalisi. Menurut Slamet, saat ini terdapat sekitar 20 kelompok disabilitas yang tergabung dalam koalisi, di mana masing-masing memiliki 30-50 orang anggota, sehingga total mencapai ribuan penyandang disabilitas. Koalisi Disabilitas Surabaya juga berharap adanya peningkatan aksesibilitas di berbagai fasilitas publik. Slamet menegaskan bahwa seluruh infrastruktur jalan, ruang publik, serta sarana transportasi umum perlu dirancang lebih inklusif dan ramah disabilitas.
3: Karena sampai saat ini kita merasa belum diberikan kesejahteraan ke teman-teman disabilitas. Khususnya saat ini kan kita hanya dapatnya perwali. Yang kita lakukan sampai saat ini belum menyentuh teman-teman. Kita minta dukungan dari teman-teman Dewan untuk membuat perda. Infrastruktur yang pertama itu kita pengennya disabilitas di jalan itu semuanya sudah inklusif. Ngerti tentang disabilitas sematang jalan-jalan yang disabilitas yang netral terutama itu bisa. Terus angkutan-angkutan umum semuanya kalau bisa kami bisa ingin diberikan untuk disabilitas.

0: serta minimnya dukungan dari berbagai pihak termasuk Pemkot saat itu. Sebagai alternatif, pemerintah sempat menerbitkan peraturan wali kota atau perwali untuk mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Namun menurut Slamet, implementasi peraturan tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan penyandang disabilitas. Salah satu persoalan yang masih dihadapi yakni terbatasnya akses terhadap lapangan pekerjaan. Meski pemerintah kota beberapa kali menggelar bursa kerja khusus, kesempatan yang tersedia dinilai masih lebih banyak diberikan kepada penyandang disabilitas dengan hambatan ringan. Ia menegaskan bahwa kesempatan kerja seharusnya diberikan setara kepada seluruh penyandang disabilitas sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan yang berlaku, perusahaan swasta juga diwajibkan memperkerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas, sedangkan instansi pemerintah sebesar 2%. Karena itu, keberadaan perda disabilitas dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara optimal. Agustin Nirdiani melaporkan.
1: DPRD Surabaya menyambut positif usulan Koalisi Disabilitas Surabaya untuk mendorong pembentukan peraturan daerah perda disabilitas. Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Atoni menegaskan regulasi khusus tersebut menjadi kebutuhan mendesak agar pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas memiliki payung hukum yang lebih kuat.
2: Kami menyambut baik dan kami akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh koalisi di kabel ini dengan sesegera mungkin mendiskusikan itu dengan fraksi-fraksi yang ada di Surabaya. Karena memang berdasarkan deklarasi of human right, tidak boleh ada diskriminasi layanan. Dan saya pikir kota Surabaya selama ini sudah menunjukkan keberpihakannya dengan mengalokasikan anggaran untuk para penderita difabel di kota Surabaya.
1: Pemerintah Kota Surabaya sendiri telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp120 juta untuk program yang menyasar kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas, lansia, serta ibu dan anak yang tersebar di sejumlah OPD seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A, Dinas Sosial, dan perangkat daerah terkait lainnya.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, penerapan sistem parkir digital di Kota Surabaya mulai menunjukkan hasil positif. Dinas Perhubungan Surabaya mencatat pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir meningkat sekitar 10% sejak digitalisasi diterapkan. Ermina Jin melaporkan.
4: Penerapan sistem parkir digital di Kota Surabaya mulai menunjukkan hasil positif. Dinas Perhubungan Kota Surabaya mencatat pendapatan asli daerah PAD dari sektor retribusi parkir meningkat sekitar 10% sejak digitalisasi diterapkan. PLT Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Trio Wahyubowo mengatakan kenaikan tersebut cukup signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski program dimulai sejak Januari 2026, implementasi efek baru berjalan pada Maret-April setelah distribusi telepon pintar kepada juru parkir Jukir selesai dilakukan. Pada 2025, realisasi pendapatan parkir Surabaya mencapai Rp25 miliar. Dengan optimalisasi sistem digital, Dishub optimis pendapatan parkir dapat meningkat hingga 40-50% pada tahun-tahun mendatang.
5: Pakailah pembayaran non-tunai ini, monggo silakan. Semuanya kami sudah fasilitas, mulai dari kris, kartu tol, voucher parkir, semuanya pakai. Karena apa? Selain pertama untuk transparansi, kedua untuk peningkatan pendapatan pasti. Karena dengan adanya peningkatan pendapatan, pendapatannya akan kita peroleh, itu juga akan kembali ke warga kota untuk pembangunan. Karena sampai dengan saat ini, alhamdulillah, dibandingkan tahun yang lalu, signifikan ada kenaikan. Berapa? 10% mungkin. Jadi kami akan evaluasi terus terkait peningkatan pendapatan dari retribusi parkir ini.
4: Untuk mendukung target tersebut, Dinas Perhubungan meluncurkan sejumlah inovasi pengawasan. Salah satunya pemasangan papan informasi di lokasi parkir yang menampilkan foto resmi juru parkir yang bertugas. Pemerintah Kota Surabaya juga menghimbau masyarakat untuk aktif mengawasi pelaksanaan parkir digital. Warga diminta tidak melakukan pembayaran apabila identitas jukir di lapangan tidak sesuai dengan foto yang tertera pada papan informasi. Ermina melaporkan.
1: UPTD Puskesmas Krian terus memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini tuberkulosis atau TBC sebagai bagian dari komitmen menekan angka penularan. Yanuar Fahmi melaporkan.
6: UPTD Puskesmas Krian terus memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini tuberkulosis atau TBC sebagai bagian dari komitmen menekan angka penularan penyakit tersebut di wilayah Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Langkah ini dilakukan melalui peningkatan screening aktif, edukasi kesehatan kepada masyarakat, serta pelacakan kontak erat pasien TBC. Kepala UPTD Puskesmas Krian, Titik Sriharsasi, menyampaikan bahwa deteksi dini menjadi kunci utama dalam pengendalian TBC. Karena itu, petugas kesehatan secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap kelompok beresiko dan warga yang memiliki gejala yang mengarah pada TBC agar kasus dapat ditemukan.
7: TBC ditemukan beberapa gejala termasuk batuk lebih dari 2 minggu, ada penurunan berat badan, ada keringat dingin malam hari, kita masukkan dalam terduga TBC. Dari yang terduga TBC itu kita tes molekuler cepat sehingga kita lebih banyak mendapatkan pasien TBC. Jadi TBC kalau jumlahnya banyak bukan berarti jelek, tetapi juga karena kita banyak mencari melalui screening kesehatan tersebut.
6: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 7, Bambang Harus Kartono, menilai upaya pencegahan harus diperkuat melalui edukasi masyarakat dan deteksi dini, hingga pengendalian faktor lingkungan yang berpotensi memperburuk kesehatan warga.
8: Inisiasi ya, sudah melakukan satu tindakan positif dengan cara proaktif ke masyarakat ya, dan bahkan memberikan layanan kesehatan gratis ya, untuk pemeriksaan gratis, sehingga bisa diketahui masyarakat yang terinfeksi TBC, juga HIV.
6: Menurutnya, langkah yang selama ini dilakukan jajaran Puskesmas di Sidoarjo patut diapresiasi karena telah melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat, termasuk menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis untuk mendeteksi TBC sejak dini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, pakar ekonomi Universitas Airlangga menilai berbagai indikator ekonomi nasional yang menunjukkan tren pelemahan harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Informasinya disampaikan Oni Arianto.
9: Pakar Ekonomi Universitas Airlangga UNER Surabaya Profesor Imron Mawardi menilai berbagai indikator ekonomi nasional yang menunjukkan tren pelemahan harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Menurutnya kondisi tersebut lebih berkaitan dengan fundamental ekonomi dalam negeri dibanding spekulasi adanya tekanan dari pihak luar. Profesor Imron Mawardi minggu siang menjelaskan secara umum pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tergolong baik dengan capaian sekitar 5,61%. Namun dibalik angka tersebut terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan kecenderungan penurunan.
10: Nah, ini kan dimulai dari kondisi ya fundamental kita ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi kan baik sebenarnya ya. Pertumbuhan kita kemarin kan 5,61 cukup baik. Tapi memang harus kita akui bahwa banyak indikator-indikator ekonomi sebenarnya itu memang trennya itu menurun gitu ya. Kita lihat dari balance of payment ya yang negatif 9 miliar dolar. Kemudian neraca perdagangan kita juga trennya itu surplus yang menurun, kemudian neraca jasa kita juga menurun gitu ya. Nah, karena itu kemudian terlepas dari apakah ini ada suatu agenda atau tidak ya, bahwa memang ya ini warning buat pemerintah.
9: Imron Mawardi menambahkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi pasar keuangan domestik. Fenomena aksi jual atau sell Indonesia yang terjadi di pasar modal turut memberikan dampak terhadap stabilitas ekonomi nasional. Lebih lanjut, Profesor Imron Mawardi menilai kepercayaan investor juga dipengaruhi oleh tingkat transparansi pasar modal yang masih perlu diperbaiki. Menurutnya, peningkatan transparansi dan penguatan fundamental ekonomi menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan pelaku pasar dan mengantisipasi resiko perlambatan ekonomi di masa mendatang. Oni Arianto melaporkan.
1: Polres Lamongan gagalkan aksi ganjal mesin ATM di halaman Dinas Pendidikan Lamongan. Satu pelaku berhasil diamankan. Farin Regi melaporkan.
11: Aksi kejahatan dengan modus ganjal ATM berhasil digagalkan oleh tim Satreskrim Polres Lamongan. Seorang pria yang diduga sebagai pelaku spesialis ganjal ATM ditangkap saat sedang beraksi di mesin ATM yang berada di depan kantor Dinas Pendidikan Lamongan kemarin. Penangkapan tersebut sempat menarik perhatian warga dan pegawai di sekitar lokasi. Proses penangkapan berlangsung cepat sehingga pelaku tidak sempat melarikan diri. Dari hasil pemeriksaan awal di TKP, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk menjalankan aksinya. Barang bukti antara lain sebuah kartu ATM, alat pemotong berupa cutter, serta beberapa barang plastik yang biasa digunakan untuk mengganjal slot kartu pada mesin ATM. Kasihumas Polres Lamongan, Ibda Hamzahid membenarkan adanya penangkapan tersebut. Menurutnya pelaku berhasil diamankan saat sedang melakukan aksinya di lokasi kejadian. Saat ini terduga pelaku telah dibawa ke Mapolres Lamongan untuk menjalani pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.
12: Benar, personel kami dari tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Lamongan berhasil melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku pembobolan mesin anjungan tunai mandiri sebuah bank yang berlokasi di Kabupaten Lamongan. Saat ini terduga pelaku masih dalam proses pemeriksaan Nanti perkembangan akan kami sampaikan ke teman-teman media.
11: Polres Lamongan mengimbau masyarakat untuk lebih waspada saat bertransaksi di mesin ATM dan segera melapor kepada petugas apabila menemukan benda mencurigakan. Varian Raki melaporkan.
1: Pendengar, Pemkab Kediri bangga 126 siswa SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School lulus dan 106 siswa lolos perguruan tinggi. Heri Susanto melaporkan.
13: Ratusan siswa SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School mengikuti prosesi kelulusan atau graduation yang digelar di Convention Hall SLG Kabupaten Kediri. Program sekolah gratis yang digagas pemerintah Kabupaten Kediri menunjukkan hasil membanggakan. Seluruh siswa angkatan pertama berhasil lulus sempurna. SMA Dharma Wanita 1 Pare merupakan sekolah gratis milik Pemkab Kediri untuk membuka akses pendidikan bagi anak dari keluarga tidak mampu. Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana menyampaikan dari 126 siswa angkatan pertama yang dinyatakan lulus, sebanyak 106 siswa telah diterima di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta. Mas Dito merasa bangga dan berpesan kepada para siswa bahwa kelulusan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan yang lebih besar di jenjang pendidikan tinggi.
14: Selama di sisi atau pada saat di sisi, pasti pernah kan dirinya itu tidak mau pernah kan pertanyaan saya. Begitu kalian hari ini merasa jauh lebih baik, jangan pernah kalian lakukan. Kalian harus ingat dulu pada saat kalian posisi kalian sebelum seperti sekarang. Adik-adik semua, sekali lagi saya ucapkan selamat perjuangan kalian baru dimulai, karena perjuangan yang sesungguhnya adalah di universitas, setelah itu di dunia kerja.
13: Sementara Kepala SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School, Ahmad Rizik Mubarok, mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Kediri yang telah menginisiasi dan mendukung penuh sekolah berasrama. Bagi sebagian besar anak yang lulus, kesempatan mendapatkan pendidikan yang berkualitas awalnya hanya sebuah mimpi.
15: 3 tahun yang lalu mereka datang membawa keterbatasan ekonomi, namun hari ini mereka pulang membawa ilmu, kepercayaan diri, dan harapan yang lebih besar terhadap masa depan yang lebih baik. Inilah makna sesungguhnya dari pendidikan, memberikan kesempatan kepada seorang anak untuk mengubah jalan hidupnya, dan pada saat yang sama membuka kemungkinan bagi sebuah keluarga untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.
13: Ia menambahkan melalui dukungan dari Pemkab Kediri, SMA Dharma Wanita 1 Pare hadir sebagai ruang belajar sekaligus ruang tumbuh bagi anak yang lahir dari keluarga sangat sederhana, bahkan tidak berani bermimpi, namun memiliki potensi besar untuk mengembangkan diri dan meraih masa depan yang lebih baik. Ahmad Rizik Mubarok juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan CSR kepada para siswa, serta ucapan terima kasih kepada perguruan tinggi yang telah memberikan bantuan beasiswa pendidikan kepada lulusan SMA Dharma Wanita 1 Pare untuk menempuh jenjang pendidikan selanjutnya. Heri Susanto melaporkan.
1: SMP Katolik Mardi Wiyata Kediri terus berkomitmen menjaga kelestarian seni dan budaya bangsa melalui optimalisasi kegiatan ekstrakurikuler. Chantia melaporkan.
16: SMP Katolik Mardi Wiyata Kediri terus berkomitmen menjaga kelestarian seni dan budaya bangsa melalui optimalisasi kegiatan ekstrakurikuler. Menurut Wakil Kepala Hubungan Masyarakat SMPK Mardi Wiyata Kediri, Agnes Diantri, SPD MHGR, langkah ini diambil bukan sekedar untuk mengisi waktu luang. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini ditempatkan sebagai pilar penting untuk menggali potensi sekaligus membentuk karakter, empati, kepedulian, dan kedisiplinan para siswa. Ia menegaskan bahwa mempelajari seni bukan berarti membuat siswa menjadi kuno atau kembali ke masa lalu. Sebaliknya, nilai-nilai masa lalu tersebut dibawa sebagai pijakan kuat agar generasi muda lebih lenting dalam menghadapi tantangan di masa depan.
17: Lestarikan seni budaya melalui ekstra ini sebuah step penting yang diangkat oleh sekolah, karena ekstra ini tidak hanya menjadi sebuah pengisi waktu luang yang selama ini kita dengarkan, tapi ekstrakurikuler ini adalah sebuah pilar penting yang kita bentuk, yang kita lakukan untuk membuat siswa menggali potensi yang ada serta memberikan kepada mereka sebuah pembelajaran tentang bagaimana mereka harus berdinamika bersama sehingga muncul rasa empati, peduli, disiplin, ya, yang kita dapatkan melalui kegiatan ekstra ini. Jadi sesuatu yang kita berikan tidak dengan sebuah perilaku yang kaku, tapi yang serta-merta tiba-tiba muncul, yang kita rasakan dengan dibalut oleh atmosfer yang menyenangkan tentunya.
16: Melalui komunikasi yang santun dan pengelolaan emosi yang baik, sekolah berhasil membangun sinergi yang kuat. Terbukti, para orang tua kini sangat mendukung, bahkan ikut bangga saat anak-anak mereka sukses dalam tampil acara publik seperti pentas seni tradisional di Car Free Day Jalan Doho. Selain orang tua, Agnes juga aktif membangun kolaborasi dengan alumni, mitra media, hingga para pelaku UMKM di sekitar sekolah. Cantia melaporkan.
3: RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, sebelum menutup buletin Warta Pagi, kita dengarkan feature merajut moderasi beragama lewat harmoni dalam 3 rumah beribadah di lingkup sekolah dasar di Kediri. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
18: Toleransi adalah landasan terciptanya keharmonisan dalam masyarakat yang beragam. Ketika orang-orang dengan latar belakang, keyakinan, dan juga budaya yang berbeda dapat hidup bersama dengan saling menghormati dan memahami perbedaan mereka, maka lingkungan yang indah dan juga damai akan tercipta dengan sendirinya. Di SDN Besawa 2 Kepung misalnya, sekolah dasar yang terletak di Dusun Besawa Timur, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri itu membingkai keberagaman toleransi melalui pembangunan 3 tempat peribadatan yang berbeda, meliputi masjid, gereja, dan juga pura. Tidak hanya di sekolah saja, tentu keberagaman dan kedamaian di Kediri bagian timur ini juga terjadi di lingkungan masyarakatnya. 3 kepercayaan, yakni Islam, Kristen, dan juga Hindu, semuanya menjadi rekat dalam satu kesatuan bingkai kebersamaan. Hal senada juga disampaikan oleh Yunus Priambodo, selaku Kepala Sekolah SDN 2 Pesawo Kecamatan Kepung. Filosofi pembangunan 3 tempat peribadatan sekaligus ini, ia tujukan untuk mengajarkan toleransi dan pendidikan karakter bagi siswa di SDN Pesawo 2 Kepung yang turut memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Dari 62 siswa yang mengenyam pendidikan di SDN 2 Pesawo ini, 2 siswa beragama Kristen, 12 siswa beragama Hindu, dan sisanya yakni beragama Islam.
19: Untuk keperluan pembelajaran, jelas kita mengacu dari kurikulum-kurikulum dinas pendidikan. Jadi kayak prosesnya seperti biasa, anak-anak melaksanakan pembelajaran di kelas, tapi kita tambah dengan kegiatan keagamaan untuk pembiasaan-pembiasaan keagamaan di kelas atau sebelum pembelajaran. Jadi perbedaan itu bukan faktor kita untuk perpecahan. Jadi dengan saling menghormati keyakinan, kepercayaan orang lain itu juga bisa menumbuhkan jiwa persatuan kita. Jadi, dan alhamdulillah di Besawa 2 ini untuk bullying tentang keyakinan itu alhamdulillah tidak ada. Jadi sampai hari ini saya merasakan anak-anak, namanya anak, jika bertengkar, jika berselisih paham, itu tidak mengarah ke keyakinan. Jadi untuk harapan saya tetap kita tingkatkan iman dan takwa kita sesuai keyakinan masing-masing, saling menjaga moderasi beragama atau toleransi beragama sebagai pemersatu bangsa sejak dini.
18: Sementara itu, Adi Syahrul Ramadan SPD, salah satu guru di SDN Besawa 2, menjelaskan bahwa kegiatan sehari-hari anak didiknya itu juga tidak terlepas dari bingkai toleransi itu sendiri. Adi menyebut, setiap pagi anak-anak didiknya melaksanakan peribadatan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mulai dari ibadah sholat bagi umat muslim, ibadah kebaktian bagi umat Kristen, dan juga sembahyang bagi para umat Hindu.
20: Di SDN Besawa 2 ini ada 3 tempat peribadatan. Ada musola, ada gereja atau rumah doa, dan yang ketiga ada pura. Nah, untuk kegiatannya 3 tempat peribadatan itu, setiap pagi anak-anak yang beragama Islam itu menjalankan sholat duha, kemudian yang beragama Nasrani atau agama Kristen membaca doa-doa, kemudian yang beragama Hindu sembahyang dan juga sama membaca doa-doa seperti itu. Yang Kristen juga sama. Alhamdulillah kalau di Besawa 2 ini guru agamanya alhamdulillah 3-3-nya lengkap. Jadi dari Islam sudah ada guru agama Islamnya, dari Kristen sudah ada guru agama Kristennya, dan dari Hindu juga sudah ada guru agama Hindunya. Kalau di luar kegiatan rutin setiap hari, kalau kita di hari Jumat itu kita ada namanya kegiatan Jumat Religi. Jadi 3 tempat peribadatan itu menjalankan aktivitasnya secara bersamaan. Jadi yang agama Islam melaksanakan istighosah di musola, yang agama Kristen mengadakan kegiatan doa-doa di gereja atau di rumah doanya, kemudian yang beragama Hindu mengadakan kegiatan doa dan sembahyang. Itu waktunya bersamaan. Jadi terlihat sekali di situ toleransi beragamanya. Kalau untuk mayoritas agamanya di sini masih Islam mayoritasnya. Oke, nomor 2-nya ada Hindu, kemudian disusul dengan Kristen seperti itu.
0: jadi dari masyarakat juga boleh untuk memakai fasilitas yang ada di
21: sini. Boleh, sangat-sangat diperbolehkan, karena ini kita kan tujuannya untuk selain untuk pembelajaran juga bisa difungsikan untuk kegiatan masyarakat. Sebagai contoh, untuk musola di sini sudah sama masyarakat itu sudah didaftarkan untuk kegiatan rutin di masyarakat. Misalkan seperti di sini ada kegiatan yasinan, khataman Quran, sama pengajian ibu-ibu muslimat itu sudah terjadwal di sini seperti itu.
18: Seiring berdirinya tempat ibadah ini menjadi satu impian bagi SDN Besowo 2 untuk membentuk budi pekerti para peserta didik di dalamnya. Dengan demikian, penanaman karakter dan akhlak yang baik serta tentunya rasa toleransi akan menjadi modal utama para siswa-siswi di SDN Besowo 2 Kepung untuk menjadi manusia yang memiliki moralitas dalam bingkai moderasi beragama yang menjunjung tinggi kebinekaan. Dari Kediri, Agus Sumbang.

0: Ya, pendengar, dengan berakhirnya paket feature yang disampaikan oleh reporter Anna Kusuma, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengar kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah masuk di Tuban pagi ini mendengar edisi tanggal 15 Juni 2026 ya, sampai nanti pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar bisa mengirimkan atensi-atensi ya untuk pendengar yang ada dimanapun kalian berada. Bisa melalui WhatsApp kami di 0851-9624186 dan juga bisa telepon di 0356883456.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Dengan selain ini kita akan terhubung dengan program A3 untuk mendengarkan Warta Berita yang akan mengudara di pukul 7 sampai 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Benar banget, Anda juga bisa memberikan komentar berkaitan dengan gelaran Piala Dunia 2026. Ada sejumlah pertandingan yang juga kita siarkan secara langsung bersama rekan-rekan di Pro 3 Jakarta begitu ya. Dan Anda juga boleh berkomentar berkaitan hal tersebut. Pagi tadi Belanda versus Jepang, wah agaknya Jepang juga sudah menunjukkan begitu ya kebolehannya karena nggak bisa dipandang sebelah mata, di detik-detik terakhir justru bisa menyamakan skor dengan 2-2. Teman-teman Pertuni ini juga aktif banget begitu ya, memberikan komentar juga pendapatnya, seperti dari Mas Ansori di Probolinggo yang wah sering banget mengirimkan voice note-nya. Pagi tadi juga sudah mengomentari begitu ya laga-laga sebelumnya berkaitan dengan Jerman versus Curaçao, kemudian Belanda versus Jepang. Ya, ada keseruan tentunya yang bisa Anda nikmati dari gelaran Piala Dunia 2026 dalam pesta bola bersama RRI Surabaya tentunya. Kita jeda sejenak ya, nanti kita akan lanjutkan perjalanan Surabaya pagi karena kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Nasional.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
2: Bagi Jerman.

0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka berpotensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tremadol, ketamin hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa.